yo hasil saka penjualan keranjang iku tak ngingoni anakku limo. Dadi bendino aku ning pinggire kali iki mesti ana keranjang kentir. Tak jupuk, tak dol kangge ngingoni anakku. Terus bendino. Dadi aku ning pinggir kali ana keranjang liwat tak jupuk. Bareng dina niki nak, kula niku ngriki meneng awit mau, gak ana keranjang liwat. Lah padahal anak-anak wedok ngenteni wong biasane nafkahi ya saka hasil penjualan keranjang. Lah kok ora nek keranjang liwat. Ya aku yo nangis to nak. Anakmu tak ingoni apa? Akhire Ibrahim Akhwas niku muwun, muwun. Ya Rabbi, seandainya kula niku ngerti nenten mewetuk gada anak gangsal melarat, kula nggih mesti ndamel keranjang sing kuwadah Gusti. Wong kula mboten ngertos nggih namung semonten kula ndamel. Bu, bu, bu, ampun susah, Bu. Ampun susah. Sing ndamel keranjang niku kula kok, Bu. Nggih. Monggo kula dereaken teng griyane jenengan. Diderekno didamelaken keranjang kuwadah. Dan wis cukup aku iki nulungi wong wedok mau banjur aku balik ning padang pasir. Nggih. Aku terus mikir-mikir gaweane Gusti Allah. Mikir-mikir. Banjur akhirnya aku senden wit. Banjur turu. Lah kok ana setan teko. Setan teko. Aku disepak aku. Tangi, tangi. Tangi, tangi. Ngali aja ana kene. Jebule witku dinggone setan. Terus tak jawab, nyingkrio, nyingkrio. Aku ki ngantuk, aku tak ngasuh. Lah kok setan iku malah nuturi aku. Ibrahim Khawas, kok ana wong ning burine ana bocah-bocah cilik keluwen kok iso turu iku lho. Ning burine kok ana bocah-bocah cilik keluwen kok iso turu. Aku biasanya dikudu mbek setan. Iki kok malah dituturi ya mbek setan. Lah iki sing dianggap aneh niku. Nggih siji sing aneh gini ku keranjang, sing kentir iku ternyata iso nulungi wong melarat. Niki sing aneh maneh ana setan kok nuturi. Banjur akhir aku gak ngantuk belas aku nyolot. Melaku ambek dua delamaanku. Banjur setan niku lah kok ngundang aku Ibrahim. Kowe nek butuh aku duwe barang loro, siji halal, siji haram. Sijine halal, siji haram. Lah sing halal iki delimo, delimo saka gunung. Gununge Gunung Mubah. Gunung Mubah ku gunung ra ono sing duwe, ra ono sing duwe. Dadi gunung-gunung milik negara. Iku tak pek delimone iki halal. Ana sing haram ki iwak laut. Iwak laut iki saka pemburu ikan. Pemburu ikan niku wong luru, wong luru. Yang satu mengkhianati yang lain mengkhianati yang satu, saling berkhianat. Tak jupuk iwake. Tapi ki haram iki Ibrahim Akhwas, wis iki tak wehna awakmu sing halal. Loh, iki kan barang mengherankan. Biasanya setan kan ngwehi sing haram. Niki ngwehi sing halal. Banjur jarene Ibrahim Al-Khawas tak jupuk ya. Kurma kuwi iki. Kurma. Ya kok kurma apa? Delima. Terus aku balik goleki wong tuwek iku, wong tuwek ajus iku, tak goleki.
Wesok tak golei, sore tak golei, gak ketemu. Ora ketemu. Yo panggonane tak golei gak ketemu. Wah, iki dudu wong biasa iki. Lah, nek upamane wong biasa kan kepanggih, nyatane mboten kepanggih. Niku termasuk waline Gusti Allah sing nyoba niku, nyoba Ibrahim Al-Khawas. Nggih. Nyapa sayang apa gak mbek anak-anak yatim. Para bapak, lajeng akhiripun aku terus mlebu ning masjid, aku turu nggih ning masjid. Ning masjid ya bersama-sama dengan jamaah. Ora turu, turu kula kleru mocane. Saya bersama dengan jamaah masuk masjid. Lho kok krungu jeritan-jeritan yang keras. Jeritan, suara menjerit yang keras. Akhirnya aku metu saka masjid, banjur aku mlebu ning lorong. Lorong iku dalan sing sempit. Dalan sempit, gang. Gang sing sempit niku jenenge lorong zukok. Ning kono ana jeritan-jeritan. Bayu tanteni diluk. Kok ternyata ora kepethuk jeritan. Terus banjur aku bali maring masjid maneh. Walaupun ini masjid maneh krungu juguk anjing. Anjing asuku juguk banter. Tak parani. Lah kok malah anjingku juguk ning ngarepe wajahku. Asu iku nguadeg juguk-juguk ning ngarepe wajahku. Sapa wae iki? Wis tak balik ning masjid terus aku mikir-mikir. Nek ana asu ngono iku mesti ana barang aneh. Terus aku metu maneh ning panggonane asu. Lha kok ana anak muda ganteng. Metu saka omah. Nggih. Niku sing jerit-jerit wau. Anak muda yang wanteng, pakaiannya bagus, tingkah lakune bagus, metu saka omah nyawang aku. Lah kok muni ngene, jangan heran kalau ketemu dengan anjing yang menyala-nyala, jangan heran. Karena apa? Karena anjing itu kalau menyala-nyala itu memberi petunjuk kepada orang yang ngerti. Ini beri petunjuk nengone wong sing paham, sing ngerti. Ngeten Pak, kula niki panjen pun digaris kali Gusti Allah. Bendino kula niki ngombe mawon. Ngombe minuman keras terus. Suatu saat kula ngombe niki nggih sampai kula bengok-bengok mboten krasa nggih semenjerit-jerit niku lho nggih bengok-bengok nggih wong nek mendem niku Pak nggih lakoni apa-apa ku ora rumangsa tapi kula janji Pak teng jenengan kula janji kula pengin berguru teng panjenengan ngono pengin berguru teng panjenengan kula janji mboten badhe baleni malih lakon-lakon sing kula lakoni. Mun janji kula mboten baleni malih. Kula pengin panjenengan pek dadi murid. Akhire critane Ibrahim bin Adham, Ibrahim Al-Khawas. Botol-botol isi minuman kaku dipecahi kabeh. Tier. Akhire piyambake niku terus bertobat, nggih. Tobat. Akhirnya merasa ayem kali Gusti Allah. Ora ayem mbek liyane Gusti Allah. Niki jenenge penting lemek, lemek tempat duduk nggih. Mboten kendu-kendu zikir maring Gusti Allah nggih. Mboten leren-leren ngladeni Gusti Allah sampai piyambake diangkat Gusti Allah dadi waline Allah, dadi kekasih Allah. Loh, kok rata-rata dadi wali kok ngombe dhisik. Lah tobatiku temenan tobatiku.
Dan ini jenenge hal yang aneh-aneh di dalam perjalanan siyahah. Nuwun sewu para bapak, mau kula aturaken nek wis tekan Bakok, iku mbuh perintahe Gusti Allah tugas apa? Ibnu Akhwas niku. Lah nek sejune iku tugase niku dadi guru sufi. Nggih. Dadi gurune wong ahli tasawuf. Kapane Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, Anas bin Malik, Malik bin Anas Imam Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal Al-Hambali, iki tugase mengembangkan ilmu fiqih. Tugase ngriku panjenengan tugase. Walau bapak enten tugase niku teng nggih membina tasawuf. Enten tugase iku membina syariat dan hakikat. Nggih, tugase macam-macam. Dadi kapane wis firok ba'dal jam'i, nggih. Apa sing dilakoni bener karena mboten nurut nafsune dhewe. Tapi nek firok qoblal jam'i, firok iku pisah Allah tapi gum tau fana, ngoten lho. Itu kadang-kadang nuruti nafsu, nggih. Ora bapak, nggih. Kadang-kadang ngaji ngeten nggih nuruti nafsu lho, Pak. Kadang-kadang mulang teng madrasah iku nggih nuruti nafsu. Kene apa kok mulang? Lho, ana gajine jare. Ngono. Itu nafsu. Jadi niki kadang-kadang nuruti nafsu. Tapi kapane mbun firaq ba'dal jam'i pun mboten nuruti nafsu. Para bapak niki peristiwa sing terjadi kalian Ibrahim nggih Al-Khawas. Satu cerita lagi iku sik kanten apa mboten. Wau sing kula kandha napa wau Bu nggih jenenge Isar. Isar. Isar niku ngalah. Memberikan suatu pada orang lain padahal dia masih sangat membutuhkan. Iki para bapak diceritakan kalian Syekh Ahmad Syihabuddin, Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah, Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Pengene cerita enten tiang jaler fakir. Niku piyambake menetap di rumah kali istrine ambek anak-anake. Saking fakire niki sampai telung dino piyambake mboten dahar. Istrine mboten dahar, anak-anake mboten dahar. Mboten nate ngincipi panganan nggih sesuap pun mboten nate. Akhire saking sing wedok niku sakno. Lajeng matur dateng sing kakung. Mas, jangan napa mboten merhatosaken teng putra-putra niku. Saman pirsani wajahe pun pucet. Niki hatinya hancur. Nggih. Kuwi piyambake sik cilik-cilik mboten sabar, Mas. Mboten dahar sampai telung dino. Siji mbek awake dhewe kulo sampean kan pun sepuh. Nggih. Niki kuat, nggih sabar. Ngene lho Dik, wallahi aku wis mubeng-mubeng golek penggawean. Pengen dadi buruh. Buruh-buruh mergawe. Wis mubeng-mubeng aku padha mung njaluk ongkos 2 danik. 2 danik sak danik niku 1/6 dirham. Nggih. 2 danik niku upama dikrus uang sak niki 100.000 diporo 6 oleh piro lipat 2 kali nggih diporo 6 ping 2 2 danik iku gak ono sing ngepek aku dadi buruh. Dadi akhirnya aku gak oleh penggawean, aku dhewe hatiku yo terbakar. Ora kok mergo aku gak pangan sampean gak mangan. Ben penggawene wong ngene iki panjen kudu luwe, tapi anak piye? Atiku ya kobong.
Wis to Mas, ngene Mas. Iki kudungku tak copot nggih. Kudungku tak copot. Aku tak gak metu-metu teko omah. Kudungku dolen ya, Mas. Nggih. Kudungku dolen. Dolen, wene wis oleh duit, sampean tuku panganan niku kanggo anak-anak iki. Akhiripun para bapak kudung niku dipendhet kali sing jaler didol payu rong dirham. Nggih. Rong dirham ku cara saking nggih 200.000 lumayan nggih. Nggih. 200.000. Dadi dibeli dengan kontan. Akhire piambe terus melampah bare tumbas panganan. Lah kok ning dalan petuk wong ngemis. Akrimuni liwajilah wali mahabbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya man yukridullaha al-ghina bawallahi ma ma'i minat dunya syai'un. Masuk arepe tuku nyekle duwe rong dirham kangge tuku panganan. Anake wis gak mangan telung dino, dheweke gak mangan telung dino, bojone. Lah kok ana wong mis lah kok muni muliakanlah aku karena Allah dan karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, wong sing ngutange Gusti Allah bakal diparingi Allah. Aku gak duwe apa-apa. Aku kuluwe gak duwe apa-apa. Masyaallah gak teko atine. Sang suami niki mboten nyampe, wis iki tak welong dirham, diwehno kabeh. Loh, iki jenenge ithar. Nggih. Ithar wong sing ngalah. Nggih niki loman sing paling tinggi nggih niki. Nggih. Pada dua dirhamku dia sendiri masih sangat membutuhkan. Kanggo awake, kanggo bojone, kanggo anake telung dino gak mangan. Iku berarti sangat membutuhkan. Ana wong njaluk dheweke ngalah diwehno. Nggih. ngene iki sampeyan ngeten, Pak, dicelathu mek wong wedok. Berarti mau dicelathu ke garuke mek kuku. Akhiripun niku wau tiang jaler nih wong fakir, ambillah ini liwajilah ya demi zat Allah dan demi mahabbah bi rasulillah. Tapi ambek mboten mani mulai mboten mani mulai siji isin nenggone sing wedok nggih nek sampe mulai gak nggo panganan wedi gak sing wedokku gak ngomong sing macem-macem. Akhiripun terus mlebu teng masjid salat. Mlebu masjid salat. Pas salat mikir-mikir apa yang diperbuat, mikir-mikir. Niku sampai dalu, sampai dalu. Bareng sampun dalu, piyambake terus kondur madhep ning bojone, madhep ning anake. Waqad fata zamanu mi'atihi. Mengko perjanjianku sampai bengi. Banjur sing wedok niku takon, Mas, lah kudunge sampean damel nopo? Kudunge sampean damel nopo? Sedisadi nopo mboten? Padahal pengen ninggalaken putra-putra niki sampean delok nggih. Kaya disampirno nggih. Luwe kabeh. Terus ngabar ngene lho Dik, wis tak dol. Payu rong dirham. Bar tak tukono panganan, lah kepethuk wong jaluk. Wong jaluku sumpah-sumpah liwajilah wali mahabbati rasulillah. Yo tak weno Dik, aku gak mentok lho. Mas, alhamdulillah. Kok iso ya ngono itu. Alhamdulillah. Nek pengen panjenengan kerja dateng zat ingkang sugih. Zat ingkang sugih.
mengke badhe dipenuhi kalidat ingkang sugih. Oh, nopo-nopo penggawian tengah sani dat sing luhur, dat sing luhur, dat sing lumen, mengke bakal dijoli. Banjur sing wedok matur ngeten, Mas, kapane kudung pun boten berhasil pikantuk panganan pun kalung kula kula cepot, Mas. Nggih. Kalunge dicopot duwene sing lanang. Nggih. Pengen sadhe nggih, Mas, ben tumbasaken panganan. Mubeng mubeng. Mubeng mubeng. Nggawa kalung ditawak-tawakno. Sampai piyambakiku saya mboten ten sing numbas. Parodal out bihi ilaiha, pengen balik, pengen balik, ya, pengen balik mulih wong ora ana sing nuku. Lah kok petuk pemburu ikan. Wong sing golek iwak ning laut niku lho, nggih. Piyambake nggawa iwak gedhe. Iwak gedhe, tawa-tawa. Samak, samak, istari samak. Sapa tuku iwak, sapa tuku iwak. Niku nggih ditawak-tawakno, gak ana sing tuku. Lah iki nggawa kalung ngoten, tawak-tawakno, gak ana sing tuku. Takoni, Pak. Niku iwak didol napa? Nggih, gak ana sing nuku. Lah kula nggih nggawa kalung, Pak, gak ana sing nuku. Wis ijol wis bareng padha gak payune. Akhiripun para bapak terus iwak diserahno, kalung diserahno. Terus teko ning bojone. Nggih. Bareng nggih. Sing wedok niku ningali iwak. Nggih. Lah kok bunga? Delok iwak ku bunga. Mergo bakale ana sing dipangan ngoten. Mboten diitung mbok kalung regane pira, iwak regane pira, mboten diitung nggih. Sing penting oleh panganan. Akhire agi-agi wong wedok nyeku nyekel geladi, wetenge iwak niku disigar. Masyaallah. Lah kok teng jero niku nemu nggih, intan mutiara yang sangat mahal harganya. Barang ditingali, Masya Allah. Disipuk ambek bojone, iki mas, iki intan iki yang sangat mahal. Akhirnya kali bojone ditawak-tawakno ning pedagang. Bareng pedagang niki ningali, Mas, niki sanes watu niki, Mas. Niki sanes watu, niki mutiara. Inamahya jawarutun yatimatun. Ini tidak bisa diukur dengan harganya benda. Mboten saged diukur nih. Lah taku mau biki matin rego piro mon mboten cukup kangge duit ini. Akhirnya para bapak digawa ning raja. Lah kok regane niku nggih. Arba'ata asyara alfa dirham. 14.000 dirham. Regane ku 14.000 dirham. Banyak didol dengan harga sekian 14.000 dirham. Pada sak dirhamku cara krus sak niki 100.000. 100.000 ping 14.000. Pinten niku. Akhire terus mulih petuk bojone, petuk anak-anake, bungah kabeh. Bungah kabeh. Wis susai ilang, nggih, bingunge ilang. Baidan pisain albab bareng bunga-bunga wong sing jaluk lah kok uluk salam wong jaluk. Assalamualaikum ya ahlal bait, ya ahlallah. Nggih. Atuni bima atakumullah fa kharaja ilahi ajilan. Wa qala lahu kulluna lana anisfu. Walaka wadaka aniswu kamilan. Ana wong jaluk mara meneh. Eh, Pak. Niku dhuwit semonten niku sing separuh wehna kula.
sing separuh kanggo sampean sak keluarga. Lalu malih. Fa in kana dzalik yurdika wa illa fa nahnu nazituka wa nu'tika. Nek panjenengane niku sampean seneng, nggih semonten. Nek mboten seneng, kula sing luwih akeh, sampean sing luwih titik. Wala bapak. Akhiripun para bapak, wong jenenge dhuwit semonten kathahe, nggih. Dadi mboten kuat digotong. Separuh tok niku mboten kuat digotong, digolekno kendaraan. Nganggo angkat. Niku kan dhuwit logam, Pak. Dhuwit logam, nggih. Dadi 14.000 dirham, nggih. Akhiripun golek kendaraan digotong. Digotong. Faqala lahu ya hadza ma ana bisailin, ana malakun. Arsalinillahu ilaika liya'lama sabruka fima ataka mubashiruka bi annallaha qad qabila minka ad-dirhamaini wa ataka badalahuma hadidarahim wa atalaka fil akhirah mala'inun ra'at wala udun sami'at wala khatar ala qalbi basharin. Bareng wis digolekno kendaraan ambek wong lanang fakir niku wong mbon klok lekno kendaraan pisan pun sama nangkut-angkut mantuk jarene. Lah kok pengemis muni ngeten. Wong lanang aku kudu dudu pengemis nggih. Dadi mulai njaluk dhuwit 2 dirham niku lho. Niku sanes pengemis. Nggih. Lajeng nguji 14.000 dirham niku dijaluk separuh, ternyata niku sanes pengemis. Aku iki malaikat diutus Gusti Allah nyoba awakmu. Niki para bapak perjalanan. Di perjalanane wong badhe golek Gusti Allah niku nggih ngeten iki. Niki golek Gusti Allah liwate niku liwat ithar. Sing dhisik liwate liwat siyahah. Enten liwat liwat fakir, macam-macam. Terus bapak, akhiripun malaikat niku dawuh wis diterima mbek Gusti Allah, sedekahmu maring aku nong dirham. Siji Allah maringi gantine rong dirham, dadi 14.000 dirham. Iki ning dunya. Nggo ning akhirat bakal diganti Gusti Allah. Yeah, pembalasan yang pernah tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah krentek di hati seseorang. Kono sampean iku bener-bener muamalah ambek Gusti Allah mukhrisan liwat silahil karim. Ikhlas kono Gusti Allah. Bro bapak, sementen iki ceritane nggih wong sing menuju Gusti Allah liwati liwat ithar nggih. Mekaten mugi-mugi ndadosaken kepahaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amit Nafi tariqatihim.

0: بحرمتهم فأمتنا في طريقتي فأتم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
4: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wuttikai Memat, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memat terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama Radio KPK, Suara Jombang. Berantas Korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Waspada terhadap hoax atau berita bohong.
4: Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Liridhohi Ta'ala Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama rapat paripurna penyampaian nota penjelasan DPRD Kabupaten Jombang yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang. Kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Hadi Atmaji, Sarjana Agama.
5: Terima kasih, izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kepagian ini makanya semangat, iya. Efek dari Piala Dunia ini. Selamat kepada pendukung Argentina, selamat pada pendukung Spanyol, Inggris dan Perancis, nggak usah menangis. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Yang kami hormati Saudara Bupati Jombang Abah Warsubi, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Jombang Gus Salmanuddin Yazid, yang saya hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, yang saya hormati Saudara Komandan Distrik Militer 0814 Jombang atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Kepala Kepolisian Resor Jombang atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Komandan Satuan Radar 405 Ploso Jombang atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Jombang atau yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Bapak Agus Purnomo yang seger sekali pada pagi hari ini. Yang saya hormati para staf ahli, para asisten, para kepala UPD, Direktur BUMD, Direktur Bank Jatim, Camat se-Kabupaten Jombang, para tenaga ahli Bupati Jombang, dan para tenaga ahli fraksi DPRD Kabupaten Jombang. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan serta undangan sekalian dan para pendengar radio Suara Jombang. Tak lupa yang saya hormati juga adik-adik mahasiswa yang lagi magang di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Pada saatnya kalian semuanya akan sama seperti kami, memiliki masa juga. Amin. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, pertama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami sampaikan terima kasih atas kehadiran saudara sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna ini. Pimpinan serta anggota DPRD, hadirin sidang paripurna yang berbahagia, hari ini Kamis 16 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang menyelenggarakan sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan DPRD Kabupaten Jombang terhadap dua raperda inisiatif DPRD Kabupaten Jombang tentang 1. Perlindungan pendidik dan tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan. Yang kedua, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sebelum rapat paripurna pada hari ini dibuka, saya persilahkan kepada saudara sekretaris DPRD untuk membacakan daftar kehadiran anggota DPRD yang sudah menandatangani daftar hadir kepada saudara Bapak Danang Praptoko STMT, disilahkan.
1: Terima kasih Pak Ketua. Izin menyampaikan laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam rapat paripurna penyampaian nota penjelasan DPRD Kabupaten Jombang terhadap dua raperda inisiatif DPRD Kabupaten Jombang. Yang pertama, raperda tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang kedua adalah raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dari jumlah anggota DPRD sebanyak 50 orang yang menandatangani daftar hadir, 35 orang yang tidak menandatangani daftar hadir, 15 orang yang terdiri dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 5 orang keterangan izin. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4 orang izin. Dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, 1 orang. Dari fraksi Partai Demokrat lengkap, dari fraksi Partai Golongan Karya lengkap, dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan 3 orang, dan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasdem 2 orang. Selesai.

0: Terima kasih. Menurut laporan dari 50 orang anggota DPRD telah hadir dan menandatangani sebanyak 35 orang anggota. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Jombang nomor 1 tahun 2024 pasal 105 ayat 1C dinyatakan quorum telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat paripurna secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pimpinan serta anggota DPRD, hadirin serta para pendengar Radio Suara Jombang yang kami hormati, memasuki acara inti yaitu penyampaian nota penjelasan DPRD Kabupaten Jombang terhadap dua raperda inisiatif DPRD Kabupaten Jombang tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang akan disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Jombang yang terhormat Bapak Kartiono. Disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang saya hormati, Saudara Ketua DPRD, pimpinan DPRD beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Jombang yang saya hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Koordinasi Pimpinan Daerah dari Polres, Kodim, Satrat, Kejaksaan atau yang mewakili yang saya hormati, Saudara Sekretaris Daerah yang saya hormati, para Kepala OPD, Kepala, para Direktur BUMD, para Camat se-Kabupaten Jombang, staf ahli DPRD, wartawan, dan seluruh warga Jombang yang mengikuti melalui siaran radio AM FM Jombang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajaah di ruangan sidang paripurna yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra terbaik dunia, uswatun hasanah untuk kita semua, dan senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Saudara Bupati, pimpinan DPRD, segenap anggota hadirin sekalian yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya dalam ruang paripurna ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kami akan membacakan nota penjelasan terkait dengan dua rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Jombang tahun 2026. Yang pertama adalah raperda tentang pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Mudah-mudahan dua raperda ini bisa kita bahas tuntas di tahun ini dan segera bisa diimplementasi guna menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Jombang ini secara tertib, dan tujuan akhirnya adalah bagaimana akan membawa Jombang ini sesuai dengan visi misi Bupati Jombang maju sejahtera untuk semua. Saudara Bupati, pimpinan DPRD, hadirin sekalian yang berbahagia. Berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Guru adalah pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang lalu dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, membina, menghargai serta menjaga harkat dan martabat pendidik dan tenaga kependidikan. Kita tahu bahwa Jombang adalah kota santri, maka peran guru bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembina moral, agama, karakter, serta akhlak peserta didik. Namun kita ketahui bersama, dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan adanya berbagai bentuk tekanan, intimidasi, bahkan kriminalisasi yang berdampak pada tekanan psikologis yang dialami oleh para pendidik, baik di sekolah formal maupun lembaga pendidikan lainnya. Fakta fenomena ini menunjukkan bahwa guru membutuhkan payung hukum yang lebih kuat di daerah. Selama ini perlindungan guru masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu regulasi daerah. Oleh karena itu, DPRD Jombang mendorong perlunya untuk segera membentuk rancangan peraturan daerah tentang pelindungan guru. Perda ini adalah perda inisiatif DPRD yang harapannya kehadiran perda ini atas jawaban aspirasi masyarakat dengan rasa aman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya dengan semangat tentunya Jombang sebagai kota santri. Yang diadat kota santri tentunya harus diwujudkan dengan perilaku serta karakter yang beradab dan bermartabat. Kami berharap raperda ini dapat menjadi instrumen untuk menjaga wibawa dan martabat guru demi tercapainya kualitas SDM unggul dan berkualitas di masa datang. Jangan sampai gelar guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dilengkapi dengan pahlawan yang luput dari perhatian negara. Yang kedua, terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Ketentraman bukan hanya soal tidak adanya aksi kejahatan. Ketentraman bisa dimaknai jika warga masyarakat bisa tidur nyenyak. Anak-anak bisa berkegiatan dan bermain tanpa terganggu oleh kebisingan. Pasien rumah sakit bisa istirahat dengan baik. Orang tua bisa menidurkan bayinya tanpa gangguan dan lain sebagainya. Namun dalam 2 tahun terakhir, kita sedang dihadapkan pada fenomena baru yang sangat meresahkan, bahkan oleh sebagian masyarakat diklaim sebagai adat zaman sekarang, istilahnya wis adate zaman saiki, dianggap sebagai budaya baru yang menghibur. Kegiatan itu biasanya dikemas dengan karnaval, hajatan dan konvoi dengan menggunakan sound system dengan daya ribuan watt volume yang melebihi ambang batas toleransi, bahkan dilaksanakan hingga larut malam dan suaranya bukan hanya mengganggu tapi bahkan tak jarang menimbulkan kerusakan. Di samping itu perlu juga sering menimbulkan konflik sosial, bahkan aduan masyarakat terkait hal itu menjadi yang tertinggi di komen center 112 media sosial pemerintah Kabupaten Jombang. Fenomena baru ini sering kita dengar dengan istilah sound horror. Satpol PP kita kesulitan menindak karena perda yang kita miliki hari ini belum mengatur secara tegas. Selain fenomena di atas, kita yang menghadapi fenomena gangster, premanisme, balap liar, ujaran kebencian, penggunaan ruang milik jalan yang berdiri tiang-tiang dan kabel liar yang sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan masih banyak lainnya. Secara yuridis, ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat adalah masuk pada urusan wajib bagi pemerintah daerah sebagai wujud kehadiran negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Oleh karena itu, DPRD Jombang mengajukan raperda ini secara substansi mengatur hal-hal yaitu tentang penertiban, penegakan, dan penguatan Satpol PP. Namun raperda ini juga melibatkan semua OPD terkait agar tidak terkesan menjadi perda Satpol PP. Dengan semangat Jombang tertib, Jombang aman, Jombang tentram, kami berharap raperda ini menjadi solusi agar Jombang benar-benar menjadi kota santri yang adem ayem namun tetap produktif menuju Jombang maju sejahtera untuk semua dan menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Saudara Bupati, pimpinan DPRD, anggota DPRD, hadirin sekalian yang berbahagia, demikian nota penjelasan dua raperda inisiatif DPRD tahun 2026. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan bagi kita semua untuk melahirkan sebuah regulasi yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang nantinya berdampak kepada kehidupan berbangsa dan bernegara Kabupaten Jombang yang aman, tentram, adil, makmur, sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Demikian tadi penyampaian nota penjelasan DPRD Kabupaten Jombang tentang dua raperda inisiatif DPRD Kabupaten Jombang. Kepada yang terhormat Bapak Kartiono disampaikan terima kasih. Yang terhormat Saudara Abah Bupati, Gus Wakil Bupati, Saudara Forkopimda, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Saudara Sekda, serta hadirin yang kami hormati dan para pendengar Radio Suara Jombang dimanapun berada. Dengan demikian, maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang pada hari ini kita akhiri. Sidang

0: Perkenankanlah kami atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada hadirin sekalian serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama sidang berlangsung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bapak Ketua DPRD Kabupaten Jombang yang sudah memandu rapat paripurna pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara rapat paripurna penyampaian nota penjelasan DPRD Kabupaten Jombang tentang dua raperda inisiatif DPRD Kabupaten Jombang terkait perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada pagi hari ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu bot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Suara Jombang.
6: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
7: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
8: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan, sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi Mitra, apa kabar Anda semuanya? Semoga pada kesempatan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan Radio Podcast bersama saya Ari Suara Jombang. Di program Cakrawala kita sudah kedatangan tamu istimewa nih. Biar semangat, saya sapa terlebih dahulu ada Nazareta Salsa. Sebentar, ini tempat duduknya juga harusnya split ya. Oke, gak apa-apa deh, nanti kita di segmen yang kedua kita akan split ya. Ada Nazareta Salsabila, dia adalah juara 2 Duta Genre 2024, anggota Forum Genre Kabupaten Jombang. Selamat pagi Naza.
4: Selamat pagi Mas Ari, yes. Dan teman-teman Genre Acu semuanya.
0: Aha, sehat kabarnya ya?
4: Alhamdulillah
0: sehat. Thank you banget hari ini sudah main-main ke Radio Suara Jombang FM. Semangat ya.
4: Luar biasa semangatnya tentunya ya.
0: Kalau salam singkat, salam genre itu gimana? Salam genre.
4: Jadi bener. Ketika kita bilang salam genre jamnya
0: ini yang panjang ya.
4: Salam.
0: Oh salam gitu yeah, aja. Oh gitu. Ya. Salam genre.
4: Salam.
0: Okay. Gitu. Di sebelahnya ada M. Kavin Zidni Ulia. Dia juga adalah juara 2 Duta Genre tahun 2025 yang juga ketua Forum Genre Kabupaten Jombang. Oh ini ketuanya. Ketuanya.
5: Iya, benar banget nih Kak.
0: Kavin, selamat pagi Kavin.
5: Selamat pagi Mas Ari.
0: Apa kabarnya?
5: Alhamdulillah baik banget hari
0: Alhamdulillah,
5: ini.
0: Alhamdulillah sehat ya.
5: Iya.
0: Oke, salam genre.
5: Salam genre, salam.
0: Oke, juara 2 ya, keren sekali. 2025 berarti pembeliannya tahun kemarin.
5: Betul banget.
0: Tugasnya banyak ya.
5: Alhamdulillah lumayan banyak ya Kak.
0: Oke deh, thank you buat Kavin yang juga udah datang ke sini. Mereka berdua datang ke Radio Suara Jombang FM itu ngapain sih Mitra? Mereka juga akan mengkampanyekan bagian dari yang sangat penting ini yang perlu juga diketahui nih sama teman-teman mitra muda yang harusnya juga setidaknya bersahabatlah dengan teman-teman genre, nggak ada ruginya karena di sana tempatnya sharing, tempat kita ngobrol, sebaya dan hal-hal yang positif ada semuanya ada di teman-teman genre begitu. Kita hari ini membincang berkaitan dengan hubungan saya di usia remaja, love, lust or just crush. Oke, ini tentu saja sangat keren sekali sih ya. Yang jelas bagi Anda semuanya, teman-teman mitra muda boleh, teman-teman yang lain pendengar Radio Suara Jombang FM yang juga penasaran, anak-anak muda sekarang itu kira-kira gaya pacarannya itu kayak apa sih? Terus kemudian dari sudut pandang mereka, pacaran itu yang memang benar-benar pacar seneng atau las itu mungkin bisa jadi ketertarikan secara fisik ya, yang memunculkan juga bahasanya adalah hanya
4: hawa nafsu.
0: Hawa nafsu aja kan begitu ya, atau just keras, atau ya sedang-sedang biasa aja sih, begitu ya. Kita nanti akan kupas tuntas secara detail, kemudian juga nanti kita akan bongkar-bongkar karena mereka berdua adalah dari forum Genre. Genre adalah generasi
4: berencana.
0: Nah, itu dia, generasi berencana. Berencana apapun pokoknya yang positif begitu. Nanti kita akan detailkan ya. Dan untuk Anda semuanya mitra Radio Suara Jemaah FM yang pengen bergabung, telepon boleh di 8717717, atau Anda juga bisa WA. WA-nya bisa buat telepon juga, buat WA chat juga bisa di 0812-3599-3737. Atau nanti yang nonton di televisi nih ya, channel YouTube-nya, boleh nanti langsung berkomentar, langsung grecepin aja untuk meninggalkan pesannya di live chat kami. Saya ke Naza dulu sebelum ke Kavin ya.
4: Okay.
0: Berbicara tentang kita kenalan dulu deh sebelum, jangan kenalan dulu, terkait dengan genre. Kenapa sih kok ngangkat tema ini? Apa daruratnya? Hubungan saya di usia remaja. Memang remaja sekarang hubungannya gak sehat.
4: Nah ini Mas Ari, Okay, izin memberikan ya informasi tentang apa sih genre sebelum itu, nggak afdol kalau kita nggak benar-benar mengetahui.
0: Tapi nanti dulu deh, saya kok penasaran banget ini. Setelah itu, singkat secara ini aja, secara global aja, kenapa hubungan selama ini memang hubungan remaja di Kabupaten Jombang nggak sehat?
4: Karena kebanyakan ya, menurut berdasarkan data TBPK BPPPA itu menjelaskan bahwasanya remaja sekarang itu terkena beberapa seks beresiko atau seks bebas, sehingga memunculkan sebuah adanya akibat yakni kehamilan di luar nikah, Mas Ari.
0: Ada.
4: Iya, ada. Bahkan itu menjadi fokus kita yang banyak dan mayoritas sekarang ada di Kabupaten Jombang juga.
0: Memprihatinkan juga.
4: Sangat
0: ya.
4: Sangat memprihatinkan gitu.
0: Oke, makanya hari ini Genre memiliki ya tanggung jawab juga, kepekaan ini yang dihadapi oleh teman-teman remaja ya kan.
4: Betul.
0: Makanya mengkampanyekannya lewat radio ini. Oke. Jadi menurut Anda juga bagaimana kalau Anda melihat tantangan anak-anak sekarang ya kan, dengan serba digital, terhubung secara di media sosial, secara online, tidak hanya secara tatap muka, ini juga tantangannya lebih besar lagi. Dan genre pun juga mempunyai solusi-solusi yang menarik. Kita nanti akan berbicara fakta, kemudian juga solusi-solusi dari Duta Genre begitu ya.
4: Oke,
0: kita kenalan dulu ya sebelum ke siapa, ke Kavin juga. Kita kenalan dulu dengan Genre, Generasi Berencana, atau Forum Generasi Berencana itu apa, dan di bawah ini arahan siapa begitu.
4: Oke, terima kasih Mas Ari.
0: Singkat aja ya.
4: Singkat, sangat asyik sekali ya. Kebanyakan orang itu mengira bahwasanya genre itu generasi remaja. Padahal akronimnya atau singkatannya artinya adalah generasi berencana.
0: Okay.
4: Kalau dikata di bawah naungan siapa? Kalau kita tuh di Kabupaten Jombang ada dalam naungan DPPKB BPPPA. Tapi sebenarnya kalau dalam atasan dasar lagi kita berada pada BKKBN.
0: Okay.
4: Gitu. Jadi mempunyai fokus pada perencanaan masa depan, kehidupan berkeluarga. Sehingga kita mendapati kalau kita itu menjadi suatu remaja yang tangguh dan penuh rencana. Tidak hanya nanti punya hubungan sekadar nikah, tapi nikah yang bersejahtera gitu.
0: Ada forumnya.
4: Iya, ada forumnya. Jadi ada tiga sebenarnya. Forum genrenya, duta genrenya, selain itu ada naungan Big Air, Dasaka Kencana gitu.
0: Kegiatannya apa aja?
4: Tentunya kalau kegiatan utama kita pada advokasi yakni sosialisasi, itu kegiatan utama. Tapi kalau untuk forum genrenya, kita mempunyai bidang yakni melahirkan duta-duta genre gitu. Salah satunya ada yang sekarang adalah Duta Genre Kabupaten Jombang.
0: Cukup menarik mitra Radio Suara Jemaah FM, kalau sudah ada generasi berencana, ada forumnya. Ini yang masuk di sana berarti usianya berapa saja?
4: Sekisar 16 sampai dengan 24.
0: Anak berarti usia SMA, sederajat.
4: Ya, usia SMA.
0: Oh, kalau SMP belum ya?
4: SMP insya Allah belum.
0: Oh, insya Allah belum. Oke, jadi dipersiapkan di sana ngobrol-ngobrol.
4: Iya.
0: Saya bisa membayangkan kalau teman-teman yang sudah masuk di forum genre, kemudian dia berkegiatan tidak hanya sebatas kegiatan yang dilakukan. Ini saatnya sosialisasi ini deh. Tapi kegiatan itu betul-betul masuk ke dalam pribadinya. Jadi di konten-kontennya, di medsosnya pun juga selalu gitu nggak, Naza?
4: Betul sekali. Wah, kita keren. Juga aktif membuat konten seperti di TikTok, di YouTube, bahkan di Instagram. Selain itu, kita mempunyai advokasi yang lain tentunya ya. Seperti halnya ketika ada sambang-sambang tik air gitu. Kita tidak hanya sosialisasi, tapi tergabung secara langsung dengan anak-anak. Jadi yang menjadi sasaran kita itu bukan hanya remaja tengah atau sekedar SMP, SMA, bahkan secara SD pun atau sampai dengan keluarga seperti bapak ibu di desa itu kita melakukan secara langsung gitu, kolaborasi
0: disampaikan sama. Jadi ini nih salah satu kita harus berencana seperti ini, keren ya. Ya Mitra, satu program aja yang dimiliki salah satunya adalah di Forum Generasi Berencana ini cukup keren. Jadi kita akan bahas lebih dalam lagi, termasuk Anda kalau misalnya pengen diskusi, monggo. Line interaktif sudah saya siapkan. Ini teman-teman yang di forum, yang di grup WA nanti boleh disuruh copy link kemudian di...
4: Siap, Bang.
0: Oke, jadi obrolan di awal sudah cukup menarik, Mitra. Kegiatan-kegiatan di forum Generasi Berencana banyak ternyata, sosialisasi, advokasi, kemudian mempersiapkan kepada teman-teman, termasuk juga kalau misalnya keilmuan itu masuk ke dalam diri pribadi masing-masing forum forum genre ini menjadi pribadi yang keren. Biasanya di medsosnya juga bikin konten-konten yang menarik, ngingetin yuk kita harus jadi remaja yang keren nih. Salah satunya kegiatan dari forum genre adalah ada pemilihan duta genre. Kavin, saya pengen dong yang salamnya itu kan biasanya kalau duta-duta itu kan ada salamnya. Iya, Kavin silakan.
5: Nah, gini, di forum genre atau duta genre ini ada jargonnya nih, Mas. Buat
0: namanya jargon.
5: Betul.
0: Oke, siap.
5: Dan jargonnya ini ada maknanya sebenarnya, Mas.
0: Iya.
5: Kita coba dulu ya.
0: Iya.
5: Salam genre.
4: Salam.
0: Oh, tangan saya harus begini, kiri atau kanan?
4: Kanan.
0: Oh, kanan. Ya, ini gini ya. Nanti diulas jargonnya di belakang ya.
5: Iya.
0: Saya hanya bilang salam gitu aja.
5: Iya, betul, Mas.
0: Ya udah, yang di rumah siap-siap ya. Di screen recording siapa tahu aja ketemu dengan teman-teman genre gitu. Teman-teman duta genre. Oke, siap. Silakan Kavin.
5: Salam genre.
4: Salam.
5: Remaja genre.
4: Sehat, cerdas, ceria.
5: Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana.
0: Oke, sudah.
5: Sudah.
0: Apa ini maksudnya?
5: Nah, gini Mas. Jadi salam atau jargon dari kami itu ada maknanya tersendiri.
0: Yes.
5: Ini artinya zero, nol.
0: Oh, ini nol.
5: Atau katakan tidak.
0: Ya.
5: Dan tiga ini berhubungan dengan triad KRR.
0: Triad KRR.
5: Betul, iya.
0: Sekalian aja dijelasin
5: triad
0: KRR.
5: Kepanjangan dari triad KRR itu sendiri yaitu tiga, resiko, ancaman dasar, kesehatan, reproduksi remaja yang seringkali kita jumpai di Kabupaten Jombang. Yang pertama, kita katakan tidak pada seks pranikah.
0: Iya dong.
5: Betul banget kan, Mas?
0: Iya.
5: Karena kita lihat kan banyak banget pernikahan-pernikahan di luar nikah atau pernikahan-pernikahan yang di bawah batas umur. Nah, yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini. Dan yang terakhir, katakan tidak pada nafza dan juga terorisme, Mas.
0: Oke.
5: Gitu.
0: Makanya juara dua, kamu pinter. Oke. Jadi kita sudah mengenal Mitra, generasi forum generasi berencana itu apa? Salah satunya adalah kegiatannya adalah memunculkan duta genre. Tugasnya ngapain aja,
5: nah,
0: Kavin?
5: Dari tiap tahun ke tahun kami itu melahirkan beberapa proker, Mas. Di tiap tahunnya itu proker dari duta-duta yang baru itu banyak yang berbeda-beda nih, Kak.
0: Iya, oke.
5: Kita juga dari forum ada beberapa proker yang bisa berkolaborasi antara dutanya dengan forumnya. Salah satunya yaitu Gema Desa.
0: Gema Desa.
5: Betul.
0: Oke.
5: Gema Desa itu kepanjangan dari genre masuk desa, Mas.
0: Oke. Nah, selanjutnya.
5: Di situ kami itu menyasar beberapa remaja, remaja awal, remaja tengah, remaja akhir.
0: Okay.
5: Bahkan kadang juga kita menyasar kepada orang tua. Atau ayah gitu. Nah, remaja awal yaitu kami itu menyasar seperti SD, usia umur 10 sampai 14. Nah, bisa juga remaja tengah. Remaja tengah yaitu usia 14 sampai usia 19.
0: Oke.
5: Nah, itu anak-anak di usia SMA. Atau juga aliyah. Kami sering banget menyasar atau sosialisasi di tempat tersebut. Dan yang terakhir remaja akhir yaitu remaja umur 20 sampai 24 tahun yang belum menikah. Jadi dari Kemendikbangga atau BKKBN tersebut orang bisa dikatakan seorang remaja ketika umur 24 tahun tetapi yang belum menikah. Oke, gitu mas.
0: Itu dikatakan remaja?
5: Masih dikatakan remaja.
4: Remaja akhir.
0: Baik-baik, oke. Terima kasih Kavin. Semangat, berarti Kavin ini tugasnya sampai 2026 bulan berapa?
4: Bulan ini sudah mulai.
5: Ini terakhir, mas. Ya, terakhir.
0: Banyak berarti ya pengalaman-pengalamannya.
5: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke, setelah jadi duta genre nanti ini ya, tetap ya berarti ya.
5: Iya, tetap.
0: Maksudnya tetap apa sih?
5: Tetap berdampak.
0: Tetap menyuarakan. Tetap apa? Berdampak.
5: Berdampak untuk remaja-remaja. Keren. Karena dari kami itu satu tahun mengabdi, selamanya menginspirasi.
0: Yes. Remaja akhir. Oke, Mitra, sudah kenal dengan Duta Genre, sudah kenal dengan Forum Generasi Berencana. Kita akan fokus ini bahasan yang juga cukup keren, hubungan sehat di usia remaja. Tadi sudah dibahas di awal oleh Naza, bahwasannya ditemukan ada dari remaja-remaja ini yang terjerumus katakanlah atau masuk begitu ya ke dalam seks beresiko sebelum nikah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Mitra, memang remaja kalau tidak dibentengi dengan baik misalnya dari keluarga atau mungkin dari mereka sendiri secara wawasannya ada, itu artinya gampang sekali dimasukin hal-hal kayak gitu. Nah, ngomongin masalah remaja, di Jombang remajanya juga banyak sekali. Saya belum ada data hal itu, tapi biasanya remaja kadangkala juga karakternya itu gampang sekali dia bahasanya ikut-ikutan dengan gengnya dan lain sebagainya. FOMO. Atau FOMO begitu ya. Kalau FOMO-nya positif sih is okay begitu ya. FOMO lari barangkali.
4: Iya.
0: Atau mungkin hal-hal yang kayak gini yang perlu kita bahas. Dan hari ini kita langsung ke narasumber yang juga anak-anak remaja yang cukup keren. Dan kita detailkan lagi, apakah juga kalau tadi adalah data ya, ada data pernikahan di bawah umur atau perangkan dini yang gara-gara juga
4: terus data itu yang berhubungan dengan dispensasi
0: betul,
4: nikah.
0: Betul, ada dapat dispensasi nikah. Kemudian secara ini kan belum siap artinya kan begitu. Oke. Hubungan saya di usia remaja, love, ini yang bagaimana ini? Kita bongkar satu persatu nih dari temanya.
4: Oke, menurut saya Mas Ari ya dan Kavin, kalau saya sendiri adalah love itu bukan hanya sekadar rasa nyaman dan aman. Iya. Tapi love adalah rasa aman, nyaman secara 4S. 4S adalah sehat secara emosional, sehat secara fisik, sehat secara sosial, dan sehat secara psikologis. Okay. Dan dalam rasa cinta atau, kan artinya percintaan ya?
0: Iya,
4: kan?
0: Cinta, percintaan.
4: Cinta. Berarti kan kita bukan hanya sekadar nyaman, tapi menghargai juga. Bukan hanya sekadar memiliki, tapi juga terkait dengan menginspirasi, saling menginspirasi. Berarti kalau hanya sekadar deg-degan ketika ketemu, itu belum berarti artinya adalah
0: deg-degan
4: cinta.
0: Deg-degan ketika ketemu ya?
4: Iya.
0: Saya mencoba agak loading ini.
4: Deg-degan ketika ketemu, kadang kita... Kan
0: maksudnya loading itu begini, mencari ini memori saya terkait dengan dulu yang deg-degan ketika ketemu dengan someone yang memang membuat saya jatuh hati. begitu ya. Oke, lanjut lagi.
4: Oke, jadinya ini tuh sangat
0: tidak hanya ketika deg-degan aja.
4: Iya. Dan ini mengaitkan bahwasanya cinta itu ada beberapa prosesnya gitu. Kalau saya sendiri tuh mengatakan bahwasanya cinta itu harus mempunyai kriteria. Bohong kalau cinta itu tidak ada alasan untuk mencintai. Tapi kalau menurut saya harus ada alasan untuk mencintai. Karena itu merupakan sebuah prinsip gitu.
0: Kalo alasannya kita, itu apa? Dari fisiknya atau smartnya atau sikapnya apa?
4: Nah, kalau dari saya sendiri ya, selaku dengan remaja genre, itu menyikapi dengan bagaimana kita ingin mendapatkan value dari seseorang itu.

0: dong harus menghargai itu apa misalnya?
1: Nah, jadi gini.
0: Perlahan aja, didetailkan aja.
1: Semisal,
0: sepakat itu.
1: Ketika percintaan tersebut ada, hadir, sebuah pacar, kita harusnya tidak membatasi. Seperti tidak membatasi relasi, kegiatan, atau tumbuh kita di sebuah lingkungan yang ada. Kita harus menghargai waktu. Ketika kita tidak dapat mengabari setiap waktu, atau bertemu setiap saat, chat-chatan setiap saat, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Karena cinta dua orang, dua anak remaja memiliki kehidupan yang berbeda-beda nih mas. Yang satu sibuk berkembang, yang satu bisa jadi sibuk untuk berkegiatan. Nah, ketika hubungan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mengerti satu sama lain, tidak menghargai, pasti ada aja yang bikin bertengkar. Hal tersebut dapat memberikan emosional yang terganggu, seperti muring-muringan atau sering marah, mengganggu atau merusak mood.
0: Gitu
1: betul,
0: ya.
1: Iya mas.
0: Sering atau ngopi sendirian.
1: Sering ngopi sendiri, depresi, itu kan sering banyak kita temui.
2: Soalnya, mas Ari.
0: Oke, gitu. Ini menarik. Saling menghargai ya. Terus ini pertanyaan mendasar. Tapi ini akan titik nih, nah, kalau saya tanyakan ya. Sebenarnya kalau di usia remaja itu ketertarikan pada lawan jenis itu boleh nggak sih? Atau suka begitu? Karena kan di sini kalau saya pikir-pikir juga, kalau hal ini kan bagian dari berencana ya, bener nggak ya? Kalau kita berencananya ya udah ketertarikan itu tiba-tiba muncul kan begitu ya, akhirnya menjadi yang disebut pacar tadi. Kalau menurut kalian berdua gimana? Pacaran itu di usia remaja, katakan di usia sekolah gimana menurutnya? Singkat aja tanpa di ini. Perlu nggak sih sebenarnya? Nasa boleh, enggak apa-apa.
2: Kalau dari saya ya, pacaran atau menyukai seseorang, mempunyai hati atau ketertarikan dengan seseorang, itu adalah sangat wajar. Karena itu adalah sebuah hal yang secara alami ya, tanpa kita sengaja. Namun, dari kita harus menjaga suatu batasan itu.
0: Saling menghargai tadi ya?
2: Saling menghargai itu. Dan tentunya menjaga batasan dari diri kita.
0: Banyak ruginya atau untungnya?
2: Tapi kalau pacaran zaman sekarang itu banyak ruginya tentunya.
0: Catat ya. Catat, anak mama, anak magang catat nanti ya. Banyak ruginya. Apa ruginya?
2: Karena gini sebelumnya ya, Mas Ari, kalau pacaran kenapa sih seremaja kok bisa mempunyai rasa cinta? Ini berhubungan dengan psikis dan sebuah biologisnya juga. Yakni naiknya hormon estrogen dan testosteron tentunya pada remaja. Sehingga membuncah sebuah hormon yang membuat kita tuh ngerasa kayak, wah aku tuh pengen deh dekat dengan lawan jenis gitu. Maka dari itu karena adanya suatu ketidakstabilan hormon, ini yang mendapatkan suatu kerugian. Kerugiannya ada pada suatu bidang akademik juga. Kita dapat mengganggu, itu dapat mengganggu sebuah akademik kita tentunya.
0: Terus gitu. Mending ngapain?
2: Tentunya kita harus memperkembangkan diri seperti
0: salah satunya
2: adalah dengan Genre Jombang ini.
0: Forum Genre, saya yakin nanti banyak positifnya Mitra ya. Jadi kalau berarti lebih memilihnya gak usah pacaran dulu, nanti aja diselesain studinya ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, kira-kira anak-anak yang lain juga mempunyai pemikiran yang sama gak?
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mayoritas mempunyai pikiran yang sama. Namun di Kabupaten Jombang ini masih mendapati permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan itu. Perbedaan persepsi gitu loh Mas Ari.
0: Oke. Kabar yang baik Mitra ya. Saya kemarin juga tanya ke anak magang, kamu pacaran apa enggak? Enggak jawabnya. Berarti memang ya, rata-rata enggak.
2: Ya.
0: Oke, siap. Terus kemudian kalau dari Kavin, Vin, gimana? Kalau menurut kamu, tadi pertanyaan yang sama ke sama seperti Naza tadi.
1: Kalau dari saya ini, mas, pacaran atau menyukai lawan jenis itu suatu hal yang sangat wajar.
0: Wajar.
1: Atau sebuah fitrah. Karena kenapa? Karena kita memiliki perasaan suka, cinta. Itu sebenarnya nggak bisa kita kendalikan. Karena kan tiba-tiba muncul. Kita nggak bisa menentukan nih suka sama si A. B, kan gak bisa mas. Tapi kita sebagai seorang remaja, remaja yang tangguh, yang cerdas, yang memiliki pengetahuan dan juga wawasan yang lebih luas, kita bisa untuk membatasi atau mencegah hal tersebut. Dengan cara gimana? Dengan kita menyibukkan diri dengan kegiatan hal-hal yang positif. Sangat boleh kok menyukai seseorang.
0: Sangat boleh. Tapi kuncinya atau ramuannya, sihirnya adalah saling menghargai.
1: Betul.
0: Itu ya.
2: Tapi, menjaga batasan.
0: Dan saling menghargai dan menjaga batasan ini udah cukup menurut saya ramuannya ya. Kalau betul-betul ya namanya tertarik begitu kan ya. Karena itu sudah manusiawi sekali hal-hal kayak gitu ya. Sepakat saya. Gimana Mitra? Kalau menurut Anda, sesaat lagi Saya ajak jeda sebentar ya, karena ada pesan dari

0: Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengingatkan kita semuanya akan bahaya korupsi. Saya teringat tadi Kavin kalau jawab kayak gitu, jawab seperti pertanyaan dari panelis ya. Tapi gak apa-apa, keren. Ya udah, buat Anda semuanya jangan lupa, ini ada yang sudah masuk nih di live chat. Semangat Kak Naza dan Kavin, ada at GSHEYSA Geisha, mungkin begitu ya bacanya ya. Oke, yang lain nanti boleh ikutan bergabung forum-forum yang seperti ini, Mitra. Menurut saya juga cukup keren, termasuk teman-teman muda, mitra muda Radio Sarojoma FM. Kita akan jeda sebentar saja. Ada pesan dari KPK dan juga nanti ada pesan dari Aba Bupati Jombang berkaitan dengan sensus ekonomi. Dan pastikan untuk ada semuanya bersama kami di Radio Podcast Radio Sarojoma FM. Kali ini bersama sahabat-sahabat, teman-teman kita, Forum Generasi Berencana Kabupaten Jombang. Sesaat lagi.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya. Bersama KPK, berantas korupsi. Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Saya Ari Suara Jombang Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama Radio Podcast Radio Suara Jombang FM. Silakan loh teman-teman muda, kalau misalnya sekarang sudah terhubung di link siaran kami di channel YouTube LPPL Radio Suara Jombang untuk bisa berdiskusi. Karena menurut saya radio podcast seperti ini, forum yang hanya satu jam, ini saatnya kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Apalagi sekarang temanya juga cukup menarik, Mitra Radio Suara Jombang FM, berkaitan dengan hubungan sehat di usia remaja. Love, lust, or just crush, kan begitu. Tadi sudah kita bahas berkaitan dengan love-nya, kemudian tentang lust-nya itu seperti apa, just crush-nya seperti apa. Kemudian seharusnya berencananya itu yang seperti apa sih menurut dari teman-teman forum genre, kan begitu. Termasuk nanti begitu ini hal yang menarik, bisa jadi teman-teman remaja yang lain juga bisa memanfaatkan. Atau mungkin para orang tua ya. Nah kalau tertarik dengan forum genre, nanti coba tanya-tanya. Di akhir nanti kita akan sampaikan di mana sih sekretariatnya atau mungkin medsosnya. Kalau misalnya pengen menghubungi anak saya, harus saya masukkan ini nih, karena ini circle-nya adalah teman-teman yang positif sekali di sini. Nah, kalau Anda tertarik, ikuti terus podcast ini sampai akhir. Saya ke Naza lagi ya. Kalau tadi kita sudah membincang berkaitan dengan love, dan itu adalah sangat manusiawi sekali ya, dari jenjang kehidupan manusia di usia remaja, ketertarikan dengan lawan jenis, kemudian muncul cinta. Tetapi tadi si Naza bilang bahwasanya kalau perlu ya, kalau bisa jangan dulu deh untuk remaja. Kalaupun tertarik ya setidaknya bisa saling menghargai dan bisa memberikan semangat yang sangat luar biasa. Kalau sudah berhubungan, memiliki hubungan, artinya disebut pacar, kalau tidak ada prinsip-prinsip yang saling menghargai, udah pasti nanti waktunya tersedot banyak di hal-hal itu tadi. Sementara akademisnya juga harus diperhatikan karena masih menempuh pendidikan, begitu, masih cukup panjang sekali. Dan di forum genre ini semuanya nanti akan disiarkan begitu. Tentang lust ini Naza, gimana tuh?
1: Wow, lust, seperti yang kita tahu, lust kan artinya hawa nafsu ya.
0: Iya.
1: Jadi artinya tuh kayak gini Mas Ari, kayak kita tuh ingin lebih berdekatan secara fisik gitu.
0: Yes.
1: Jadi ketika kita menginginkan, ketika ada hormon yang meningkat seperti estrogen dan testosteron itu, itu yang akan mengakibatkan adanya hawa nafsu. Banyak remaja yang bilang dia mengatakan cinta pada zaman sekarang, padahal itu tidak semuanya cinta. Dan seperti halnya, pada dasarnya cinta itu ada ketika kita sudah ada pada proses yang di atas gitu, ketika kita sudah mencapai sebuah capaian. Jadi untuk sekarang yang kita dapatkan sebagai remaja itu bukan cinta. Jadi kita harus waspada apakah itu lust atau just crush, hanya rasa kagum atau memang hawa nafsu gitu. Karena cinta yang ada adalah cinta yang berkelas, yang tidak hanya tidak hanya menghargai secara satu sisi, tapi saling menghargai dan menjaga batasan. Dan untuk remaja sekarang itu sebelumnya memang tidak terrealisasikan secara langsung gitu Mas Ari. Jadinya lust ini atau hawa nafsu itu memang menyelubungi masa-masa remaja kita.
0: Iya jelas, karena rasa penasaran ya. Mohon maaf ini, karena juga rasa penasarannya dari remaja ketika sudah tertarik satu sama lain, kemudian juga nah ada hal-hal tadi, makanya saling menghargai dan
1: menjaga batasan.
0: Menjaga batasan yang dimaksud adalah batasan-batasan ini Mitra. Jangan sampai, ketika tadi di awal radio podcast ini disebutkan juga, jangan sampai remaja menjadi korban. Ya kan, Anda teman-teman menjadi korban, dan itu akan ya membuat masa depannya pun juga tidak asik lagi dong, kan begitu. Kalau Kavin.
2: Nah, las nafsu. Kita lihat banyak sekali kan remaja-remaja sekitar sekarang itu, mereka itu hanya karena kesepian mencari pelariannya ke lawan jenis.
0: Iya.
2: Mereka itu ingin ditemenin. Mereka tidak dapat membedakan apakah itu beneran cinta, kagum, atau hanya sekedar nafsu. Banyak sekali remaja-remaja, mereka itu seakan mencintai, sebenarnya padahal nafsu. Mereka hanya menyukai fisik, atau hanya ingin menemani di saat dianya kesepian. Sehingga hal tersebut sangat membahayakan. Karena kenapa? Jika hal tersebut tidak terpenuhi, banyak sekali remaja-remaja yang akan mengalami gangguan depresi. Karena kenapa? Karena itu hanya nafsu belaka. Hal tersebut bikin mereka bukannya semakin naik atau semakin bagus, malah semakin turun.
0: Iya.
2: Dari segi fokusnya pendidikan, ngejar cita-cita, mereka akal benar-benar hancur. Karena kenapa? Hanya nafsu belaka.
0: Iya dong.
2: Gitu.
0: Gitu ya. Terus ini kalau misalnya tadi Kavin juga bilang ya hal yang wajar ya mengagumi di usia remaja, kemudian terus sekarang dia memilih berpacaran, tetapi masih belum menerapkan saling menghargai. Ada di sini nih, ini berarti kan rentan untuk masuk di last tadi. Pesannya apa ke teman-teman kalau sudah mereka, pasti ada kan yang mendengarkan atau yang nonton kita, dia di posisi remaja, di usianya Kavin dan juga Naza, ya, dia berpacaran, kemudian dia tidak menerapkan prinsip yang namanya saling menghargai. Aduh, aku udah terlanjur, aku udah sejauh ini sama pacarku. Kenapa ya, kok gak kenal Kavin dulu, gak kenal Naza dulu, tahu gitu kan bisa dikasih tahu gitu loh. Kalau ada di posisi las, ya, mendekati las ini gimana nih, dia pacarannya udah kebablasan lah misalnya.
2: Nah,
0: harus jadi, pesannya apa nih?
2: Pesannya gini.
0: Enaknya ini disuruh ngapain?
2: Ketika
0: ini?
2: Sudah terlanjur pacaran nih dan hampir mendekati las atau nasu. Kita pikir sekarang kan setelah ini, mendapatkan pengetahuan baru.
0: Pesan buat temannya, teman-teman remaja ya.
2: Iya. Okay. Kita dahulukan mana prioritas yang lebih penting dan juga enggak.
0: Itu ya.
2: Betul.
0: Itu langkah pertama.
2: Langkah pertama. Kita harus fokus buat di usia remaja kan usia pendidikan nih mas.
0: Iya.
2: Kita harus berkembang, mengejar cita-cita dan capaian. Ketika sudah terlanjur hal tersebut, maka dari sekarang kita batasi. Setelah kita tahu hal tersebut, kita batasi dan kita dahulukan prioritas mana yang lebih penting, dan tentunya menerapkan sikap saling menghargai.
0: Sekolah dulu.
2: Betul, fokus sekolah dulu.
1: Sepakat ya.
0: Tapi Kavin aku gak bisa, kalau gak ketemu sama dia itu gak semangat. Naza, gimana?
1: Oke, ini berhubungan dengan kalau remaja sekarang adalah bilangnya adalah toxic relationship gitu.
0: Itu toxic relationship. Oke.
1: Iya. Ya kalau gitu ya, kalau dari saya sendiri, kita itu menyadari bahwasanya kenapa sih kok kita kayak ketergantungan dengan hal tersebut, itu kan memunculkan ketergantungan ya, karena kita selama ini ditemani, terus disayangi seperti itu,
0: diperhatikan.
1: Tapi ketika kita menyadari bahwasanya hal itu adalah hal yang banyak negatifnya, terus kita cenderung memfokuskan dengan hal lain seperti mengikuti organisasi, berprestasi, dan terus menginspirasi. Dan insya Allah saya percaya, dan teman-teman yang lainnya genre juga percaya, itu akan hilang rasa ketergantungan itu gitu. Nah. Karena akan terfokuskan, alihnya terfokuskan gitu pada hal yang lebih positif tentunya.
0: Harus aktif memang
2: betul,
0: berkegiatan.
1: Jadi remaja sekarang tuh bukan hanya sekadar dia yang lahir untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui dengan cinta itu, tidak, tapi bagaimana berprosesnya yang terus menginspirasi.
0: Okay.
1: Jadi jangan lupa menjadi remaja yang terus menginspirasi.
0: Bisa datang ke teman-teman forum genre.
1: Ya, sangat bisa.
0: Kalau ada teman-teman yang kayak gitu ngobrol-ngobrol gitu mau juga ya?
1: Seringkali. Soalnya kita juga menjadi pendidik sebaya serta konselor sebaya, Mas Ari.
0: Oke, gercep aja teman-teman langsung datang ke sana gitu ya. Ini sudah ada yang bergabung juga, Miftahul Lutfi Muhammad, terima kasih banyak. Wih, keren banget kakaknya ya dong. Anak-anak genre itu keren-keren semuanya. Makanya saya senang. Iya kan? Terus kemudian ada Ed Natsma, and disapa dulu ya ini ya. Genre go go go. Kemudian ada Menik Nura 26. Wih, keren kalian berdua, iya dong. Nanti Menik juga bisa keren seperti mereka, datang ke sini juga ya. Kemudian Etania Putri, keren ada bintangnya. Oke, terima kasih juga.
1: Oke.
0: Yang jelas begitu mitra muda Radio Suara Juma FM. Kemudian kita lanjut lagi, karena kita sudah ada di menit 47, kerasa nggak? Hampir 1 jam, nggak kerasa ya?
1: Nggak kerasa ya, sakit asik ya Mas Ari.
0: Kemudian Just Crush, boleh ke Kavin dulu.
2: Rasa suka sesaat,
0: iya.
2: Atau kita bisa sebutnya itu karena kita kan masa remaja, masa pubertas, masa peralihan. Ketika kita melihat lawan jenis, kita merasa naksir.
0: Contohin misalnya, naksir ke ini nggak? Ke ketertarikan fisiknya misalnya, cantik banget gitu, atau ganteng banget gitu.
2: Gimana? Kita bisa mungkin rasa kagum atau naksir terhadap kecantikannya, pola pikirnya, atau mungkin karena prestasinya. Itu adalah salah satu dari naksir atau rasa kagum. Kita hanya melihat sebuah hal baik dari dirinya atau dari lawan jenis tersebut. Tetapi ketika kita memiliki atau mengetahui secara lebih dalam tentang kondisi, tentang tingkah laku, hal tersebut membuat diri kita itu merasa, oh ternyata kayak gini. Itu perbedaan dari crush atau sekedar naksir. Dan hal tersebut juga dapat memberikan dampak yang negatif. seperti kayak yang sering banget zaman sekarang.
0: Gimana?
2: Ghosting.
0: Di ghosting.
1: Ghosting.
2: Hanya rasa penasaran.
0: Yeah. Oh gitu. Siapa yang biasa yang ghosting, cewek apa cowok ya?
2: Wah itu
1: sekarang dua-duanya bisa.
2: Dua-duanya.
0: Ini pertanyaan yang umum ya. Biasanya gak sensitif gender. Nanti kalau nyebutnya cewek biasanya yang ghosting itu gak boleh juga kan, yeah. Ya cowok juga yang ghosting. Tapi biasanya kalau di medsos itu biasanya menyebutnya salah satu gender kan begitu,
1: yeah.
0: Jadi hal-hal kayak gitu itu juga berbahaya juga.
2: Berbahaya mas.
0: Oke, jadi tetap hati-hati. Karena nanti kalau kita gak sadar betul, gak paham betul, gak tahu yang mana yang kita prioritaskan, bisa jadi hal-hal yang negatif yang terjadi. Naza, tambahan lagi dong buat jas keras ini.
1: Oke, sebenarnya saya sangat sepakat dengan kata Kavin ya. Tentunya hal itu ada dampak buruknya atau negatifnya.
0: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas oleh Kavin dampak negatifnya, dan di sini saya akan memberikan suatu persepsi, bukan yang berbeda, tapi ya beberapa yang berbeda lainnya. Itu pada dampak positifnya.
0: Yes.
1: Kita lihat nih, keras kita tuh kita kagum pada apa sih? Kalau kagum pada fisiknya, ya hanya sekadar kita bisa mendapatkan enaknya saja gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita kagum pada prestasinya, kagum pada pola pikirnya, kalau dari Nasa sendiri, ketika kita mendapati adanya satu rasa kagum itu, yang kita kagumi adalah value-nya, berarti yang harus kita hajar nih ya, diri kita tuh bagaimana sih, kenapa sih kok kita bisa kagum dengan orang itu gitu. Kalau yang kita kagumi adalah value-nya, maka yang harus kita cari dan capai adalah value-nya. Sehingga kalau yang tadi sebelumnya Naza bicarakan adalah kalau gak dapat cintanya, ya dapat value-nya gitu. Dan itu penting untuk remaja.
0: Dan itu penting.
1: Ya, ambil yang positifnya aja gitu. Kalau hanya sekadar ya sekadar suka-sukaan karena fisik, karena kecantikan, ketampanan, hari-hari gini tuh sudah tidak, ya tidak bisa kita pungkiri kalau itu hanya sekadar hal-hal yang negatif gitu Mas Ari.
0: Oh gitu, jadi lebih ke ada value
1: ada
0: apa nih gitu ya. Oke, mitra Radio Suara Jemaah FM, cukup keren sekali Naza Reta Salsabila dari anggota Forum Gentre Kabupaten Jombang, juara 2 Duta Gentre tahun 2024, dan juga M. Kavin Zidni Ulia, juara 2 Duta Gentre 2025, yang sekaligus juga Ketua Forum Gentre Kabupaten Jombang. Ada namanya dari awal tadi sudah disebut Triad
1: KRR.
0: Itu apa?
2: Nah, Triad KRR. Yang kita bahas cinta nih, Mas. Cinta, ketika kita tidak mengetahui atau batasannya, dapat menyebabkan adanya seks pranikah. Ketika seks pranikah terjadi, maka pernikahan dini akan meningkat.
0: Betul.
2: Seperti yang kita ketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pernikahan menurut pemerintah diperbolehkan di usia 19 tahun. Namun ketika adanya seks pranikah tersebut, dispensasi nikah banyak sekali diambil. Dan hal tersebut sangat memberikan dampak negatif nih mas. Remaja yang harusnya memiliki jenjang karir, memiliki impian, mengejar cita-cita dan ambisi, harus pupus karena harus menjadi orang tua secara dadakan.
1: Secara dini dan dadakan.
2: Gitu. Maka dari itu kami dari Forum Gentre, Duta Gentre, membawakan advokasi untuk memberikan edukasi dan pengetahuan bahwa dengan adanya resiko tersebut dapat membahayakan, dapat memupuskan harapan mereka untuk mengejar cita-cita mereka. Begitu.
0: Itu berarti no apa tadi berarti?
2: Katakan tidak atau no seks pranikah.
0: Oke.
2: Pernikahan dini dan juga nafza terorisme.
0: Ada berapa Triad KRN?
2: Triad KRN ada 3 nih mas, sesuai
0: ada
2: dengan
0: 3.
2: Salam Kinri.
0: Kemudian selanjutnya yang apa?
2: Yang selanjutnya itu nafza dan juga terorisme.
0: Okay.
2: Penyalahgunaan nafza seperti narkoba atau zat-zat lainnya yang membawa kecanduan.
0: Itu juga pengaruh juga ya.
2: Betul.
0: Okay.
2: Membawa pola pikir seorang remaja ketika mengonsumsi narkoba, mereka akan menjadi susah mengendalikan atau mengontrol diri begitu.
0: No seks bebas, no
1: pernikahan
0: naza,
1: dini,
0: pernikahan dini dan juga
2: nafza dan terorisme.
0: Oke, bukan no naza ya. Bukan, bukan. Yes naza. Terus kemudian kalau tadi Kavin dan juga Naza melihat fakta, ada fakta, terus kemudian melihat potret dari anak-anak remaja di Jombang atau mungkin di luar Jombang pun juga sama, apalagi di metropolitan ya. Hal-hal yang seperti ini sudah pasti ada hal-hal yang seperti itu. Makanya dari Gentre terus berkampanye, yuk yuk teman-teman, kita harus menjadi generasi remaja yang generasi berencana yang lebih keren lagi begitu. kira-kira mempunyai solusi-solusi apa lagi nih, Nazia?
1: Kata kuncinya adalah menyibukkan diri dengan kegiatan positif, Mas Ari.
0: Menyibukkan diri dengan kegiatan positif.
1: Nah, salah satunya yang kita wadahi adalah PIK R. Itu adalah sebuah wadah dari Kabupaten Jombang atau Genre Jombang untuk mewadahi remaja.
0: PIK R?
1: Iya, PIK R. Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi, ke setiap desa atau setiap instansi atau sekolah, itu memang di Kabupaten Jombang itu mempunyai PIK R masing-masing. Nah, namun memang untuk sekarang belum merata karena beberapa belum bangun. Tapi tanpa kita pungkiri itu sangat membantu ya kalau ada remaja yang ingin menyibukkan diri dengan hal yang positif. Karena di PIK R itu kita tidak hanya belajar atau mendapatkan sosialisasi semata saja dari Genre Jombang, tapi mulai dari seperti webinar atau mencoba beberapa kegiatan lainnya seperti membuat rajutan atau membuat lain sebagainya gitu. Salah satunya ini adalah yang penting menyibukkan diri. Setelah itu memprioritaskan diri terlebih dahulu.
0: Contoh-contoh gitu. Prioritas apa ini?
1: Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri, memprioritaskan bagaimana asli akademik kita gitu. Pacaran kalau dikata boleh atau tidak, boleh asalkan saling menghargai dan membatasi dengan lawan jenisnya. Tapi untuk masa sekarang, kita itu terfokuskan pada diri kita. Bagaimana kita memajukan value kita, meninggikan value kita.
0: Itu ya berarti ya? Oke, selanjutnya ada lagi?
1: Yes, itu sudah.
0: Sementara ya, menyibukkan diri
1: dan memprioritaskan
0: diri. Jadi fokus dulu, memang remaja begitu sih ya, apalagi di usia-usia SMA. Kita fokus dulu nih, mau kuliah kah atau nanti gimana, begitu harus kuliah ya. Kalau misalnya program dari pemerintah kan banyak ya. Kalau misalnya dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, kalau misalnya ekonominya agak kurang pun ada beberapa beasiswa begitu. Terus gali
3: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahguna narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak ono apa tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Sur ceke ceke cek, sur ceke ceke cek,
6: dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras.
1: Radio Suara Jombang.
2: Yeah yeah, alright babe, alright babe, let's break this one down, Fraser. Yeah yeah, check it out, got something to say.

0: Hey there, I know you weren't expecting to hear this at the end of your MP3 track, but my name's Dari, I'm in a new independent band called 9 Mile. Please, if you dig what you heard, stop by our website at www.nine-mile.com. Drop us some feedback, let us know how you feel, and hopefully you dig the vibe. Take it easy.
1: Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahgunaan narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.
2: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
1: Jangan radio suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.

0: serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bay.
1: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjardowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahgunaan narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.
1: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Sampai ujung Papua bersama kita. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan, sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras.
2: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67.000 atau setara dengan 900 juta rupiah.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan, sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يا عفو يا رؤوف، يا أحد يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu bot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
3: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos.

0: tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
4: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengeklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung program JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @BPJSKesehatanRI pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam unggahannya, BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat, baik untuk bensin, tol, maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo,
7: Sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
8: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inggih, sugeng siang para pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, siang menika wonten adicara Geng Marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Monggo kang dereng kegono wonten jalur telepon 8777. Inggih, sak menika wonten sinten sugeng siang. Sugeng siang. Nggih, sugeng siang. Gayeng Marem. Tur tentrem. Mbak, suaraku metu ta, Mbak? Oh iya, gurung tak pencet iki, Mang. Cek. Sik, suaraku kok aneh iki. Oh, wis metu. Nggih. Lho, gurung-gurung lagune. Ya wis, lagune apa sampean? Piye. Iya, mang gurung tak pencet soalnya. Kapusan janji. Loh, kok gak ono? Wah. Kapusan. Jenenge judule Kapusan Janji. Yuni ambek nggih Didi Kempot. Cek. Pun pirang kula. Nggih. Oke, Mbak Ani matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih matur nuwun wonten Mbak Ani. Nggih, sampun derek kekono. Jalur telepon wingkingi pun sugeng siang. Nggih, Gayeng Marem. Matur nuwun Buju Minten. Waalaikumsalam. Sehat Buju Minten. Nggih, sami sakmenika nggih sehat niki. Nggih, Bu. Nggih. Langge. Monggo, Bu, mangke napa niki langgame, Bu? Napa? Napa? Oh, sumi-sumi kemawon. Nggih, monggo atur pambagyanipun. Nggih. Bukira. Bu Murtini Handayani. Selamat. Nggih, Bu Juminten. Sami-sami. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Bu Juminten nggih. Saking telata Sumber Mulyo. Nggih, sameneika sampun kula sumatiaken nggih wau disuwun kalian Mbak Ani wonten Kapusan Janji.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjardowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengeklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung program JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @BPJSKesehatanRI pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam unggahannya, BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat, baik untuk bensin, tol, maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo

0: bersama Lawan Hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sopo sing kok ngene mengko?
1: Iki mangono dak ya ora diundang ana lurah gedangan iki nggih. Tulung ana mbokmu iki rek.
0: Lurah gedangan dumuk-dumuk nang omah iki kok ana perlu apa, Mbok?
1: Iki mbokmu mari dikepuki. Mari dibanteng. Iki nagih pajak nggih iki mbok ora duwe duwe tulung nyambut.
0: Wis lah, Mbok. Dadi lurah gedangan nagih pajak rene, Mbok. Nganti riko digepuk kaya ngene.
1: Iya.
0: Kok gak melek mripate nek lurah ndek kene iki lek desa tambah oso kok nganti lurah gedangan lagi pajeng nang kene, Mbok. Yo, Mbok, nek anjen kaya ngono, Mbok,

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.
1: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Wah. Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kembali dengan saya para pamirsa pemirsa suara Jombang. Sampun sampun jam kali langkung sekawan dosok kansal niki. Sampun niku tasih wonten medal kagem panjenengan sedaya kang midhangetaken suara Jombang. Nggih, wonten acara geng marang pancen gawe acara tertentu. Mau sampun kula puteraken kagem Mbak Sami Sunda. Kalangkang nggih ngapunten kok nggih kuweri. Inggih, assalamualaikum. Kagem panjenengan sedaya. Matur nuwun, tasih setya tuhu. Nggih, kula sakmenika nggadahi rumiyin. Niki nggih wonten kinsik kok mboten medal niki. Nah. Niki wonten titip kangen kagem panjenengan sedaya. Monggo sugeng midhangetaken kemawon.

soal jenis pun kalau nggak tangan dia saya yang dijodoh kayak marah sampai kau mati pun kembali nggak saya sampai dari ke kono aku dan tapi kau mantan pelanggan dari saya terputar jadi kalau ada masyarakat mati pun sangat kayak kembali nggak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
6: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
8: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
9: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
10: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
9: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
10: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
9: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
10: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
9: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: 104.1 Radio Suara Jomah FM. Selamat sore Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi sore hari ini saya Ari Suara Jombang Mitra hadir bersama Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang. Seperti biasa kebersamaan saya sampai nanti selesai di jam 5 sore. Makanya untuk Anda segera bergabung dengan saya, telepon, WA, monggo. Kirim salam, silahkan. Request komposisi bagus juga cukup oke. Satu komposisi bagus tadi milik dari Ice Trisnawati dengan Air Mata Buaya. Buaya bisa nangis ya dia. Buaya. Yang paling menakutkan itu buayanya atau lubang buayanya ya. Coba kita tanya Mr. Bram. Sudah bergabung dengan saya, kita manfaatkan waktu Mitra ya, karena biar nanti banyak yang telpon, banyak yang berkesempatan untuk request komposisi bagus. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, monggo Mr. Bram, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik Mas Ali.
0: Alhamdulillah, baik. Cuaca cerah ya?
1: Enggak cerah Mas. Secerah hati saya.
0: Karena sedang mendengarkan radio Suara Jombang FM.
1: Sedang terhibur.
0: Iya. Oke. Okay. Sudah belanja apa saja Mr. Bram? Biasanya kan belanja makanan begitu.
1: Pagi Mas, pagi itu ya kadang-kadang kan makanan aneh-aneh itu sekarang ada lagi Mas. Jadi kayak sawut, tiwul itu kan. Ada itu kan.
0: Jadi jajanan jadul muncul semuanya.
1: Iya. Itu bakulnya dari Ngoro sana Mas.
0: Kemudian pesan online.
1: Boten setiap pagi lewat sini.
0: Oh setiap pagi lewat.
1: Ya, ya kalau yang kemarin itu online Mas, kalau yang kemarin.
0: Ya kapan-kapan. Kapan-kapan yang dari Ngoro suruh jualan di Radio Suara Jombang ya. Mr. Bram.
1: Ya Mas.
0: Lagunya apa?
1: Ini bingung Mas kok enak-enak kabeh apa tau. Lama gini Mas kasih Delima aja lah Mas.
0: Oke.
1: Delima itu dikasih tahu Mas Ari Juta. Juta sama siapa gitu ya?
0: Saya sama Yulia Citra bukan ya?
1: Yulia Citra ya.
0: Oke, saya siapkan ya, Mas, dulu salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk Pak Sukardi, ada Pak Jono, ada Bu Wawan, Bu Sami Sunda.
0: Iya.
1: Ada Bu Pak Breng sekalian, Bu Juminten, Bu Wiwi, Sagita.
0: Iya.
1: Ada Cumi, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada apa ini, Aldi.
0: Aldi, oke. Okay.
1: Ya, kalau mendengarkan ada Pak Agus, ada semuanya Mas.
0: Semuanya saja, baik.
1: Ya, termasuk Bapak Enceng Mas. Ya, untuk Bapak Enceng selamat mendengarkan.
0: Ya.
1: Gimana Mas, matur suwun Mas.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra, terima kasih ada Mr. Bram dari kawasan Berambang yang bergabung sore hari ini. Terima kasih banyak. Ada yang mau menyusul Mr. Bram? Monggo Mitra. Saya berikan kesempatan kepada Anda, jalur telepon bisa dimanfaatkan 871717 atau WA di 0812-3599-3737. Masih belum ada yang bergabung Mitra. Saya munculkan tahukah Anda dulu karena tepat di menit 30. Kemudian nanti akan saya sambungkan komposisi bagus yang tadi sudah di request. Yang baru saja bergabung, monggo manfaatkan waktunya untuk request komposisi bagus. Sampai nanti selesai di jam 5 sore, Anda saat ini terus mendengarkan Radio Suara Jombang FM di program Dangdut Asik Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
3: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymon dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymon dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
4: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Ragam informasi
5: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahguna narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah teknis kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Sudah 39 menit lepas dari 3 sore mitra dari Jota RG dan Julia Citra Delima. Sudah saya putarkan jalur telepon mulai berdering. Terima kasih banyak. Dangdut Asik Suara Joma FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Apa kabarnya Bu Wati?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Lama sekali tidak berjumpa.
1: Masa tidak berjumpa?
0: Iya. Lagi sibuk kah atau gimana Bu Wati?
1: Aku berjumpa setiap hari tuh.
0: Sama?
1: Suaranya.
0: Oh, sama suaranya. Maksudnya interaktif, telepon langsung begitu, kan gitu. Baru kali ini.
1: Mungkin tak sibuk, Mas.
0: Oh, lagi sibuk. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Rezekinya ngalir terus barokah begitu,
1: amin,
0: ya.
1: Oke. Mas, nanti aku minta lagunya ya.
0: Apa itu?
1: Keramat.
0: Keramat Bang Haji.
1: Bukan, yang cewek aja.
0: Yang cewek. Nah, versi siapa kalau
1: Nur
0: yang cewek?
1: Paling, oh.
0: Nur Halimah.
1: Iya.
0: Keramat Nur Halimah. Ini harus dihapus ini, yang Evita Mala itu enggak bisa ini. Tet itu. Memang ada yang keramat ini versi apa? Cewek ya.
1: Aku pakai itu.
0: Keramat Nur Halimah, coba saya lihat dulu ya. Saya intip sebentar aja.
1: Iya, intip.
0: Kalau di sini kok judulnya Sayangi Ibumu.
1: Sayangi ibumu.
0: Bener tak ini sih? Coba tak intipkan dulu ya.
1: Diklik sedikit.
0: Kok gak bunyi? Oh bukan. Gak ada. Nurhal. Kalau keramat yang versi cewek itu siapa? Bukan dari ini dah. Siapa?
1: Siapa?
0: Evita Mala Kapan Hari itu, Bu. Gak bisa diputar itu.
1: Oh, gak bisa. Kenapa, Mas?
0: Karena dangdut koplo.
1: Oh, tapi aku denger yang original ada.
0: Yang original, tapi ini termasuk baru. Milik oh, dari... Rilisnya baru.
1: Iya, Pak.
0: Ini kan? Nah. Kalau yang ini... Nah, ini versinya Lesti.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Bisa, Mas.
0: Jangan.
1: Jangan.
0: Kalau berarti begini, kalau di Dangdut Asik Suara Jombang, kalau memang rilisnya tahun 90-an, versi yang lain itu bisa.
1: Oh, gitu.
0: Begitu.
1: Mana, Mas, ada tempatnya tersendiri ya.
0: Memang, mana tempatnya Lombok Ijo, Lombok Abang?
1: Mana tempatnya garam?
0: Mana tempatnya gula? Mana nanti tempatnya merica sama tumbar?
1: Gak sama, Mas. Kalau merica itu kasar, kalau tumbar itu halus.
0: Tapi kan cilik. Keramatnya Bang Haji kah?
1: Iya, gak apa-apa dah.
0: Oke, saya siapkan dulu lagunya.
1: Mengingatkan anak-anak kecil, biar tahu bahwasannya ibunya itu adalah seorang yang paling berharga buat mereka.
0: Bapaknya juga loh.
1: Oh, masa sih?
0: Loh, iya, iya.
1: Bapaknya kan urun tok.
0: Hah? Loh, urun tok ya apa? Banting tulang, kepala di kaki di kepala.
1: Oh, gitu lah, Mas.
0: Dapat salam dari Mbak Yuliana.
1: Mbak Yuliana, selamat sore.
0: Mm-hmm.
1: Juga ada Sekarosti.
0: Ya.
1: Ada Pak Cip.
0: Oke.
1: Okay. Pak
0: Reng Bugreng.
1: Mas Gilang.
0: Ya.
1: Ada Mas Prayogo. Pak siapa ya?
0: Ya.
1: Bunda Eti, Mama Yeti,
0: Abah
1: Bram.
0: Untuk
1: Mas Hari, semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Oke, okay. Amin. Ya, sama-sama. Monggo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati dari kawasan Kaliwungu. Saya terima lagi mitra di 8717 Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jono, apa kabarnya Pak Jono?
2: Baik-baik saja, Mas.
0: Baik-baik saja. Cuaca cerah, ngapain saja kalau sore seperti ini Pak Jono? Oke, ada pohon apa saja Pak Jono?
2: Ada pohon pelmi, Pak Uwo. Terus apa? Kelengkeng.
0: Kelengkeng.
2: Kegeden wong. Godong itu. Repot.
0: Iya. Kalau mangga saya ini woh buahnya Pak Jono.
2: Iya, toh.
0: Mm-mm. Mangga saya itu dua kali berbunga. Jadi ada yang bilang itu mangganya mangga madu itu loh. Tapi setekannya kayak enggak berhasil. Jadi satunya mangga madu, satunya jadi kayak gadung tapi setengah ini, setengah mana lagi. Jadi manisnya luar biasa. Iya benar memang. Dan buah apa berbunganya itu dua kali. Yang bunga pertama itu sudah tinggal nunggu aja, tinggal matangnya.
2: Tinggi sedikit gitu ya, Mas Ari.
0: Kemudian ini yang apa bunga yang kedua ini sudah lumayan pentilnya itu. Sudah lumayan. Dan biasanya saya itu nunggu yang bunga yang kedua. Karena biasanya tidak rontok. Kalau yang awal-awal kena hujan, masih kena hujan. Dan tidak tinggi, sengaja saya keprasi. Ngerti kalau ini, kalau apa, yang punya itu senengannya buah. Buah lil.
2: Sama, namanya rezeki.
0: Ngomong-ngomong, iki kok mambu buah kok ya? Wala. Morom permen. Iya ini ninda koyo permene akeh ampek Roni. Roni Wijaya. Roni Wijaya itu penyiar radio loh dulu. Ya Pak Jono, ini lagunya apa?
2: Lagunya ya nama saya Joni.
0: Jono Joni. Oke. Oke, siap. Sama-sama. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono bergabung dengan saya. Direspon ngomongin masalah mangga. Ini ada Mr. Bram, katanya mangga madu itu memang satu tahun bunganya dua kali, Mas. Maksudnya bunganya dua kali itu apa? Berbunganya dua kali, memang benar-benar dua. Artinya kan sekarang musim mangga, jadi ngembangin di CI gitu loh, Mr. Bram. Bunganya ngembangin di CI, kemudian jadi, ya kan? Terus ngembang lagi kalau punya saya itu begitu. Nggak tahu. Kalau dulu itu ada Pak Kos saya itu di Wersa, kalau bilang mangga itu pencet endel katanya begitu. Karena bolak-balik ngembang begitu. Gak tahu kalau yang lain. Memang begitu, saya juga heran kok. Sampai kadang alhamdulillah itu tetangga kanan kiri itu selalu ini nggih, selalu apa? Selalu dapat ya. Roni aja sing gurung. Oke, terima kasih banyak Bapak Enceng. Oh, buahnya dua kali, Mas. Ya memang kalau satu tahun. Oh, gitu. Ya, terima kasih banyak. Bapak Enceng, hari ini pengen request lagunya Korban dari Ida Laila. Salam buat Mr. Bram, Pak Jono, Mama Titin, dan semua pendengar Suara Jemaah FM tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Ari. Oke. Mbak Yuliana, hari ini pengen request lagunya Payung Hitam. Salamnya untuk Bu Wati, Bunda Eti, buat Mas Arinya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Saya munculkan dulu ya lagu yang sudah di request oleh Bu Wati. Ini saya mengingatkan ini ya, saya mengingatkan siaran zaman dulu. Baik pendengar, bersama RKPD Jombang. Mungkin ini lagu-lagu kayak gini ya. Jadi mengingatkan begitu luar biasanya zaman dulu. Oke deh, saya munculkan Roma Irama Keramat spesial untuk Anda.

0: Agung, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar Mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan, sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Kata inspirasi hari ini.
4: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
5: Ragam informasi
6: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
8: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung.

0: Tulungagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu boot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Ini tadi ada komposisi bagus milik dari Awara, ada Ida Laila, judulnya Korban. Berkaitan dengan korban, sekali lagi, ya kemarin itu juga berseliweran, ada banyak hal yang juga harus hati-hati mitra ya, berkaitan dengan phishing atau korban yang terjadi di WA, kayak undangan begitu, tapi di sana ternyata .apk, jangan sampai diinstal. Bisa jadi ketika nginstal itu, ketika masuk di WA, seolah-olah kayak undangan buka di sini, kemudian suruh nginstal dan sebagainya. Di situ pintu masuk para pencuri, data Anda akan bisa mengakses apapun yang ada di dalam HP Anda. Makanya tetap waspada begitu. Ada yang pengen bergabung lagi dengan saya? Saya mencoba membacakan WA yang sudah masuk, Mbak Sami Sunda. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ari, selamat sore juga. Mau dong lagunya diputarkan, nyanyian rindu. Salamnya buat Mbak Sri. Siapa Mbak Sri ini? Mbak Sri ini pasti orang Jombang ya, bukan orang Sunda ini. Mbak Sri yang sekarang lagi sibuk masak katanya. Untuk pendengar setia suara Jombang FM, teruntuk Mas Ari, sehat selalu dan hatur nuhun pisan. Oi, oke, terima kasih. Halo Mbak Sri yang ada di rumahnya Mbak Sami Sunda, lagi masak apa ini Mbak Sri? Jangan lupa dicicip-cicip dulu ya, biar nanti masakannya itu pas. Jangan sampai kurang garam atau kelebihan garam, bahaya nanti ya. Oke mitra yang lain, kemana ya? Biasanya juga banyak yang bergabung, monggo bisa telpon di 8717717 atau Anda bisa masuk di WA. Ada di 0812-3599-3737. Jadi bisa Anda manfaatkan untuk request komposisi bagus. Dan juga kirim salam untuk siapa saja juga boleh begitu. Mitra, akan saya coba carikan komposisi bagus yang diminta oleh Mbak Sami Sunda, Mbak Sami Sunda Group ya, ada Mbak Suci. Kemarin sudah mendengarkan lagunya ya, waktu ikutan bergabung di akhir-akhir masalahnya, karena harus berbagi waktu dengan kajian Islam sore. Nyanyian rindu dari Evita Mala. Oke deh, saya akan putarkan agar Mbak Sri juga yang sekarang lagi masak juga semakin bersemangat ya. Jangan lupa mitra, request komposisi bagus masih terus saya tunggu. Nanti akan saya sambung payung hitam yang juga sudah di request oleh Mbak Yuliana. Kita nikmati satu lagu berikut ini.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjar Dowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Radio Suara Jombang.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Sudah 36 menit mitra lepas dari 4 sore. Yang belum mandi buruan mandi karena bedding seperti ini mitra. Itu cuacanya dinginnya luar biasa. Termasuk Anda yang juga sensitif dengan dingin mitra. Monggo untuk bisa segera mandi. Kalau perlu, kalau biar badannya ini air hangat enggak apa-apa. Jadi bedding fenomena alam di mana suhu udara itu terasa sangat dingin sekali. Sore hari kayak gini udah mulai ya. Ini biasanya terjadi ya di musim-musim ini mitra, di awal-awal kemarau ini. Karena apa? Satu, karena ada pergerakan angin monsun Australia yang membawa massa udara dingin dan kering serta langit yang cerah tanpa tutupan awan. Penyebab utamanya apa? Jadi ini merupakan siklus tahunan yang wajar terjadi saat puncak musim kemarau mitra. Jadi terpengaruh dari angin muson Australia. Jadi anginnya itu bergerak dari benua Australia mitra yang sedang mengalami musim dingin, sehingga membawa udara yang dingin dan kering ke wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Langit cerah minim awan, harusnya panas ya. Nah, pada musim kemarau, tutupan awan sangat sedikit. Awan berfungsi seperti selimut sebenarnya mitra yang memerangkap panas. Tanpa adanya awan, panas bumi ini pada siang hari akan terlepas ke atmosfer dengan sangat cepat dan pada malam hari. Kemudian efek dataran tinggi penurunan suhu akan terasa lebih ekstrim dan cepat di wilayah yang berada di ketinggian. Makanya kalau di gunung, kalau di sini di kawasan Wonosalam, di kawasan Batu ya, Pujon, wah dinginnya luar biasa. Karena pelepasan panas dalam hari, malam hari lebih efektif gitu. Ada yang pengen bergabung lagi mitra? Oh ada yang eboh terbelenggu, baik. Mr. Bram tenang saja, saya imbui Anda, nanti ditunggu ya. Dan agar Anda tetap dalam suhu badan yang normal, suhu badan yang hangat, jangan lupa gunakan pakaian hangat, bisa mengenakan jaket atau sweater atau kaos kaki saat beraktivitas di malam hari atau pagi hari. Kemudian untuk kulit itu kan biasanya gampang kering mitra ya. Jadi Anda tidak ada salahnya pakai body lotion. Yang bibirnya gampang pecah-pecah juga pakai lip balm secara rutin untuk mencegah kulit kering dan pecah-pecah. Kondisi tubuh otomatis butuh sesuatu yang hangat. Minuman hangat, perbanyak makan makanan bergizi, dan penuhi kebutuhan cairan tubuh. Begitu mitra. Jadi ekstra tetap jaga kesehatannya agar tetap sehat sepanjang waktu begitu. Ya Mbak Sami Sunda, semoga dilancarkan untuk acaranya. Tasyakuran kecil-kecilan ini Mas Rizky ya. Oke, semuanya saja tanpa terkecuali yang ada di Mbak Sami Sunda Group. Selamat mendengarkan. Saya kasih Ika Nurjana mitra. Memandangmu ya. Enak lagu ini sepertinya. Suasananya semakin lebih hangat begitu mendengarkan lagu ini. Langsung saja saya akan hadirkan lagu ini mitra, membuat suasana jadi lebih oke. Pastikan bersama Dangdut Asik Suara Jomba FM sampai nanti usai di jam 5 sore. Ada Aldi Wahab dan juga Ike Nurjanah memandangmu spesial untuk Anda. See!

Mitra, saatnya saya geser dulu ya. Buru-buru mau mandi Mitra, karena takut nanti kedinginan kan begitu. Jadi terima kasih banyak bagi Anda yang sudah mendengarkan Dangdut Tasik Suara Jombang untuk edisi hari ini. Besok jangan lupa Anda dengarkan kembali Mitra dari 3 sore sampai 5 sore. Akhir kata dari kawasan Wakita Sim 133 Jombang, Ari Suara Jombang undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jawa.

0: dalam posisi ngersakno ngunjuk dalam posisi junub. Jadi nek ngersakno dahar utawa ngunjuk tapi beliau dalam keadaan junub. Niki ghosala yadahu summa ya'kulu wa yasrabu. Jadi mencuci tangannya terus kemudian napa jenenge dahar kemudian ngunjuk. Jadi mboten napa-napa orang dalam keadaan junub nggih itu makan minum mboten napa-napa. Cuma sunahe nggih niki wau. Dicuci tangannya dulu. Mboten. Dadi cuci tangan niku ora kok zaman corona ning kotok niku mboten. Kit biyen niku asline ya wis diperintahno cuci tangan. Nggih. Dadi arepe dahar, arepe ngunjuk niki sunahe apalagi dalam keadaan junub nggih. Niki disunahno untuk cuci tangan dulu. Mboten. Jadi niki nyeritakno khaliyae keadaane Kanjeng Nabi, tindak lampahe Kanjeng Nabi. Jadi sampai urusan sing ngeten-ngeten niki dadi ajaran, dadi contoh nggih sing kudune niki ditiru kalih umate Kanjeng Nabi kula panjenengan sedoyo. Jadi nek bukti wong niku mencintai Kanjeng Nabi, mengidolakan Kanjeng Nabi ya kudune nyontoh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun niki mboten wajib, Bapak Ibu nggih. Niki mboten wajib. Memang wonten sunah-sunahe Kanjeng Nabi niku sing nggih, sunah niku karepe nggih amalan tindak lampahe Kanjeng Nabi niku sing wajib ditiru. Ya kaya salat lima waktu niku wajib. Nek kados khaliyah ngeten niki mboten wajib. Amalan ngeten niki sunah, artine nek dilakoni ya oleh ganjaran, ora dilakoni ya ora apa-apa, ya cuma ora oleh tambahan apa-apa. Tapi anjane nek niru kabeh Kanjeng Nabi, wah ya pedhot temenan Bapak Ibu awake dhewe niki. Mangane nek niru nggih sing jenengan saged napa nggih niku ditiru nggih syukur-syukur nggih diistiqomahi wonten. Nggih malah sing disenengi Gusti Allah niku sing istiqomah walaupun tidak banyak sithik niru Kanjeng Nabi tapi diistiqomahi ngoten. Lagi nek ditiru kabeh tindak lampahe Kanjeng Nabi nggih berat wong. Nggih. Ya sing iso niru niki wau nggih niru ngeten-ngeten niki wau. Nggih, ana sing iso niru Kanjeng Nabi niku jenggoten ya niru jenggote nggih mboten apa-apa. Sing gak iso niru, sing gak iso niru jenggote, niru liyane nggih mboten apa. Masih banyak kesunahan-kesunahan yang dapat dicontoh dari Rasulullah. Nggih. Makane Kanjeng Nabi niki menjadi uswah, menjadi contoh bagi kehidupan manusia. Justru sing penting niki uswah niki Bapak Ibu. Nggih. Mau idzah niku nggih penting, cuma cara direngking ngoten. Antarane uswah kalih mau idzah niku isih afdol uswah. Makane lisanul hal niku afsahu min lisanil maqal. Jadi perilaku, contoh perilaku yang baik itu lebih baik daripada mau idzah. Dituturana kaya apa tapi lek sing kene ora ngekeki conto sing apik nggih sami mawon. Justru yang paling mengena niku adalah contoh yang baik. Wong tuwa nanggone anak niku nggih ngoten. Tuturana kaya apa tapi lek gak dikeki uswah, dikeki contoh nggih percuma. Obrak-obrak kongen budal jamaah. Lah tapi wong tuane ora budal dhewe. Malah ngopi karo rokokan ngoten niku. Ya bendal Bapak Ibu. Jadi mau idzah niku nggih penting, tapi kalau mau idzah tidak disertai dengan uswah, lah niki sing bahaya. Ngoten. Mending-mending uswah tok niku malah lebih mengena. Padha-padha uswah kalih mau idzah lho nggih. Ngoten. Padha-padha contoh teladan. Karo sing siji mau dituturi, dimauidhoi tapi tidak ada uswahnya. Niku ijek mending uswah tok tanpa mauidhoh daripada mauidhoh tanpa uswah. Nah, mane Kanjeng Nabi niku Tengriki banyak dicontohkan uswah-uswah, contoh-contoh teladan-teladan. Tenggene Quran nggih disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ngoten. Dadi uswatun hasanah niku teladan contoh yang baik. Lah Kanjeng Nabi lek nyontone ngeten iki. Ketika tidur niku wudhu riye. Nggih. Ketika dalam keadaan junub kok beliau mau tidur niku napa jenenge wudu. Nah, jadi diceritakno ngeten niki, niki menjadi contoh. Oh ngene to sing dilakoni Kanjeng Nabi, sing dilampahi Kanjeng Nabi. Ketika dalam keadaan junub kok akan makan, akan minum, sunahe cuci tangan dulu karena Kanjeng Nabi melakukan itu. Nah, niki contoh-contoh uswah-uswah hasanah saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kana idza arada kana ana sapa Kanjeng Nabi ku idza arada nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ayar kuda yen to sare sapa Kanjeng Nabi waldoa mongko ndeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi al yumna kang tengen diseleh tahta khadi ing dalem ngisore pipine Kanjeng Nabi. Suma yakulu mongko keri-keri ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma do Allah qini ki mugi ngreksa panjenengan ni ing kula. Adzabaka ing siksa panjenengan yauma tab'atsu ing dalem dinane nangekake panjenengan ibadaka ing kawula panjenengan. Oleh donga Kanjeng Nabi salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Rawahu Abu Dawud. Dawuhipun Rasulillah, mboten dawuhipun Rasulullah, niki dawuhipun rawi. Nah, jadi ini hadisnya hadis fi'li. Nah, fi'li ini menceritakan perbuatannya Kanjeng Nabi. Makanya mboten kok kola Rasulullah, tapi kana. Jadi kana itu menceritakan khaliyah keadaannya Kanjeng Nabi. Hadisnya hadis fi'li. Wonten hadis ini fi'li perbuatan, wonten hadis ini kauli ucapan. Dan ini perbuatan. Biasanya ini perbuatan ini teke nggih ngeten nggih kana Rasulullah kana nabiyyu kana Rasulullah ngaten. Nah niki. Dadi Rasulullah niku nalikane ngersakno sare, ajenge sare niku awal doa ya dahu al-yumna, tangan tengene asta tengene niku diseleh tenggene pipi kan pipi tengen. Wonten. Diseleh tenggene pipi berarti posisine niku miring nengen. Mantap. Jadi wal doa ya dahu al yumna tahta khodin deleh tangane tengen tenggene ngisore pipi. Nah, berarti pipi sing tengen. Posisine miring miring nengen. Mantap. Terus donga niki Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah kula nyuwun panjenengan reksa saking siksa panjenengan yauma tab'atsu ibadaka. Nanggone dina nalikane jenengan nangekake kawula panjenengan. Jadi nangekake teng mriki niku nggih maknane iso loro, iso nangekno nalikane turu, turu terus tangi utawa nangekno besok nanggone yaumul ba'ats. Makanya nek donga liyane Bapak Ibu, donga nalikane tangi turu niku kan nggih ngoten. Nggih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdu sekabehaning puji niku kangge Gusti Allah sing ahyana. Nguripno sakwuse matekno. Ngoten. Dadi nguripno niku maksude nangekno. Makanya nek diongan-angen Bapak Ibu, nggih. Wong turu niku bahasa lainnya niku amatana dipatekno kalih Gusti Allah. Makane dungane nek tangi turu niku ahyana. Nggih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Lah berarti wong turu niku padha karo dimatekno kalih Gusti Allah. Nah, nyatane engko lek tangi dongane nggih ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Makanya terus wonten istilah an-naumu akhul maut. Nah, dadi turu niku dulure mati. Dan dadi wong turu niku dulure mati. Podo-podo niki dimatekno kalih Gusti Allah amatana. Cuma nek turu niku mangke ahyana diuripno maneh kalih Gusti Allah. Dadi mati karo turu niku dulur. Makanya sing turu-turu niku kudu hati-hati. Nek gak ditangekno ya bablas temenan niki, Mang. Lah makane terus ajarane Kanjeng Nabi niki, amalane Kanjeng Nabi. Ku nek arepe turu nggih ngatah-ngatahno donga, ngatah-ngatahno zikir untuk mendekat kepada Allah. Amban. Mergo nggih niki wau, sing nguripno ya Gusti Allah, sing matekno nggih Gusti Allah. Makane nek ana wong turu iso tangi, iso melek niku sing melekno ya Gusti Allah, sing nangekno nggih Gusti Allah. Ana dene ora melek kok bablas. Niku ya sing matekno nggih Gusti. Gusti Allah kabeh Gusti Allah. Apa meneh turu Bapak Ibu? Orang turu itu kan wis gak iso mengendalikan diri itu ndak bisa. Nggih. Makane maling-maling ning kok nggih aksine yo ngenteni wong-wong turu. Nah, soalnya nek turu kan gak ngerti apa-apa. Lah nek jek melek kan konangan ae wong-wonge melek. Mangane dinteni turune. Lah nek turu baru beraksi ndekne. Nggih. Jadi orang dalam keadaan tidur itu sudah tidak bisa mengendalikan diri. Ngoten. Mangane nek arepe turu niku dianjurno ngatah-ngatahno zikir, nyerahno nang Gusti Allah, ngatah-ngatahno donga. Jadi kados donga maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33 sing biasane diwaca lek wiridan wayahe salat ning. Nggih. Niku malah menurut riwayat niku sing kathah, niku malah riwayat ketika Kanjeng Nabi akan tidur. Nonton. Jadi memang ketika akan tidur itu memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Makanya ketika orang itu tidur memang benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Semua itu di bawah kendali kendali Allah. Nonton. Yo masih yo urip ngeten iki yo kabeh di bawah kendali Allah. Nggih. Cuma nek turu niku kan zahire wis bener-bener wis ora iso mengendalikan diri. Lah nek jek urip ngeten iki jek melek ngeten iki kan ya zahire jek iso mengendalikan diri niku jek iso. Ana wong arepe nyolong, ape berbuat jahat niku awake dhewe jek iso menghindar, berusaha niku jek iso. Lah nek turu kan pun mboten saged. Ngoten. Ya walaupun hakikate kabeh niku sing ngendalekno Gusti Allah. Makanya kenging nopo wong niki kongkon selalu eling tenggene Gusti Allah apalagi saat akan tidur. Karena ketika tidur wong niki bener-bener ora iso mengendalikan diri. Nah. Nek wong sing soleh-soleh Bapak Ibu, wong sing api-api. Ngoten niku amalan-amalan ngeten niki nggih tentu tidak akan pernah ditinggalkan. Makanya kalau wong sing soleh-soleh niku ngipi nggih dipun dawuhna niku ru'yatus sholihin niku minan nubuah. Ngimpine wong sing soleh-soleh niku bagian dari kenabian. Maksudnya bagian dari kenabian niku ya akeh benere. Senajan niku dalam keadaan mimpi. Nonton. Malah justru nek mimpi itu kan sudah di luar kendali dia. Tentu benar-benar dari Allah. Nah, soalnya sing ngimpi wong sing soleh, wong sing amalane api, ahli zikir. Makanya nek ngimpi ya akeh bener. Nah, nek sing ngimpi awake dhewe niku ya kembang turu niku Bapak Ibu. Jadi karek sing didelok awan mau apa, ngonten awan kok delok wong karnaval, ngonten bengi iku iso melok nguwipi, melok tampil karnaval. Niku mergo ketok-ketoken awane mau. Lah siji nek wong saleh. Ngoten nggih. Wong sing soleh, wong sing ngresi atine. Mangane kadang ngimpine wong sing soleh niku ya tembus dadi kenyataan. Akeh bener e. Tapi lek ngimpine awake dhewe, ngene iku aku. Awan kok ndelok kalung apik-apik, gelang apik-apik, ngoten cincin apik-apik. Ngoten niku turu ya iso ngipi kalungan gawedhe ngoten. Gelengan gelengan iso rambyak-rambyak ngoten niku. Mergo awan mau ndelok kalung karo gelang. Ngoten. Dadi niki amalane Kanjeng Nabi niku ngoten niku. Nggih, dadi nek ajenge sare niku dadi toto lah Bapak Ibu. Dadi mapan sing genah dimulai dari wudu, terus mapan sing apik, posisine niku tangan di bawah, tangan kanan niku di bawah pipi miring, terus ndonga ngoten. Dadi ora kok angger-angger jeblah, angger-angger sak nggon-nggon. Nggih. Kadang ana wong ku anjane turune nggih gawang. Angger awak dideleh merem, awak dideleh merem nggih wonten sing model ngoten niku. Awak disendekno tembok merem, disendekno cagak merem ngoten. Ana sing model ngoten niku. Lah niki diupayakan niki kados ngeten niki lah diawali. Ya minimal nek ora iso wudu, ora iso ndonga, ora-orane wis bismillah tok wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mergo sing jenenge setan niku nek kapan krungu bismillah, krungu ta'awud, krungu basmalah niku pun mlayu setane. Wah, wow, dadi akhire ora wani ganggu, ora wani godho. Ya. Niki tasik menceritakan bagaimana ketika Rasulullah itu akan tidur. Wonten malih niki, kana idza ishtaka. Kana ono sopo Kanjeng Nabi idza istaka nalikane gerah sopo Kanjeng Nabi. Rokohu Jibrilu. Roko mongko nyuwuk hu ing Kanjeng Nabi sopo Jibrilu, malaikat Jibril. Nyuwuk niku kan basane kene. Nggih. Nyuwuk niku nggih ndungani niku lho Bapak Ibu. Dadi ana wong lara di lorone niku diwacakno napa-napa lha ngoten niku jenenge nyuwuk. Mbok kok iso jeneng nyuwuk niku piye-piye niku. Karo disembur ngoten niku disewebuli. Ngoten. Lah niku jenenge nyuwuk. Nggih. Dadi nek ana penyakit, ana lara, nah terus diwacakno napa-napa, ngoten. Napa-napa niku nggih donga Bapak Ibu. Ngoten, donga sing intine nyuwun nang Gusti. Gusti Allah. Dan, jadi pokoknya nyuwune nang Gusti Allah. Nek malah wong Jawa niku kadang-kadang nggih ngawe basa Jawa ngoten niku. Nggih, ana sing lara disuwuk, tamba teka lara minggat terus disewebul sampe. Lah niku nggih nyuwuk. Ngoten. Nyuwune nang gone Gusti Allah. Jadi niki mak ketika Kanjeng Nabi niku istaka rokohu Jibrilu, roko nyuwuhu ing Kanjeng Nabi sapa Jibrilu, malaikat Jibril. Kala ngendika sapa malaikat Jibril, bismillahi yubrika min kulli da'in. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Iyu beri ka mugo-mugo marasake ka ing panjenengan. Iyu beri mugo-mugo marasake sapa Allah ka ing panjenengan mingkul lidain saking saben-saben penyakit. Yasfi mugi-mugi marasake sapa Allah ka ing panjenengan. Wa min syarri hasidin lan saking elee wong kang hasud idha hasada nalikane iri sapa wong sing iri. Wa min syarri kulli dzi ainin lan saking elee saben-saben loro ain. Wa min syarri kulli dzi ainin lan saking saben-saben saking elae saben-saben loro ain. Rawahu Muslim an Aisyah. Jadi nalikane Kanjeng Nabi niku istaka. Nggih, Kanjeng Nabi niku gerah. Niku nggih disuwuk kalih malaikat, Bapak Ibu. Jadi ini bagian dari usaha ikhtiar. Uang niku nek diparingi lara ya kudune ikhtiar. Ikhtiare niku nggih iso ikhtiar secara lahiriah, iso ikhtiar secara batiniah. Oden. Ya kudu loro-lorone. Oden. Ya ikhtiar batiniah dilakoni, ikhtiar lahiriah nggih dilakoni. Ikhtiar lahiriah niku nggih berobat rono-rono. Golek no tombo, golek no pil, golek no jamu. Wonten. Ikhtiar batiniah niku nggih ndonga, diwacakno napa tah napa, ngoten. Termasuk niki ketika Kanjeng Nabi niku gerah niku diwacakno donga niki kalih malaikat Jibril. Bismillahiyubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dzi ainin. Niki bagian dari ikhtiar. Wonten. Dadi ora kok Allah wong lara ya sing maringi Gusti Allah, waras ya sing maringi Gusti Allah. Wis ora usah atik berobat rono-rono. Engko nek Gusti Allah maringi waras ya waras. Ane Gusti Allah ora maringi waras masih berobat rono-rono tiwas ngentekno bondo donya tibae ora waras ya percuma. Ya ora oleh ngoten Bapak Ibu. Nggih. Makane nek wonten tiyang niku diparingi ujian loro kalih Gusti Allah. Humma yaumin yukafiru dunu basanatin. Diparingi loro panas sedina niku mawon ngelebur dosa setahun. Nggih. Niku nek sabar. Sabare niku mboten kok meneng ae, tapi nggih wonten actione, wonten tindakane. Tindakane nggih ngeten niki wau. Ya berusaha rono, nambakno rono, ngobatno rono. Jadi mloya mlayune usahane rono rene niku lho sing ana nilene. Niku sing dinilai, sing akhire yukafiru dzunuba sanatin. Lebur dosa setahun niku nggih mergo riwa-riwine niku. Anek gur meneng ae ora lapo-lapo pasrah bongkokan Allah wong. Penyakit sing nekakno Gusti Allah, lara sing nekakno Gusti Allah, waras sing nekakno Gusti Allah. Nek Gusti Allah maringi waras ya waras, terus ora gelem berobat, ya ora waras. Tambah bablas ya iya. Nggih. Wong Nabi Musa niku Nabi Musa. Niku nate napa nggih? Sakit wajo. Lho niku untu, lara untu. Nggih. Dadi matur tenggene Gusti Allah, Gusti Bongge penyakit kula niki panjenengan paringi waras Gusti, untuk kula niki panjenengan paringi sehat Gusti. Wong Nabi Musa niku iso komunikasi kalih Gusti Allah. Akhirnya kalih Gusti Allah didawuhi ngeten, "He Musa, awakmu nek kepengin untumu waras, eko lho. Goleko suket eko. Nggih, duka suket napa ngoten ditunjukno kalih Gusti Allah. Wis suket iku deploken, gampangane cara kene ngoten. Nah, terus gebekno nanggone untumu sing lara gawe bobok ngoten. Nggih. Niku dilampahi saestu kalih Nabi Musa sesuai kalih instruksine Gusti Allah kongkon golek suket. Akhire nggih dijupuk suket niki wau dijeplok lah gampangane terus dibobokno nanggone wajane sing sakit. Nggih waras. Ngoten. Selang beberapa hari atau beberapa bulan kemudian niku wajane Nabi Musa niku sakit malih. Umat penyakit e. Akhire njukuk suket niku wau malih. Dideplok malih, dibobokno nanggone wajane malih ora waras. Kok jek pancet lara untukku. Matur malih tenggene Gusti Allah, Gusti. Lah nggih sing riyen niku untuk kula niku sakit. Nggih instruksine jenengan supados pados suket niki kula lampahi niku waras Gusti. Dan niki selang beberapa bulan kemudian niki untuk kula umat malih. Lah kula mendhet suket niku kula tambakno malih kok mboten waras. Niki pripun Gusti? Lho ya seje sa Musa. Lah biyen awakmu laporan dhisik karo aku kok. Lah saiki ora laporan anggere nyak-nyak. Ya kudu laporan dhisik. ngoten Bapak Ibu. Dadi nek gak laporan ya ora direkam e. Yo seje hasil e wong laporan karo ora. Ngoten. Dadi nek sing awal awakmu untumu lara kok tambani suket iku waras mergo awakmu laporan dhisik karo aku. Lah sing kedua iki gak waras apa? Lah mergo ora laporan kok angger-angger cukup suket. Laporan dhisik. Oh ngoten Gusti. Ya iya, dadi ya loro-lorone. Ya ikhtiar secara batin donga nyuwun nang Gusti Allah. Ngoten. Ya ikhtiar secara lahiriah gini iki wau. Ngoten berobat rono-rono. Ngoten. Lah berobat nggih bisa jadi kalanya berobat itu dengan metode suwuk ngenten niki. Nah ngoten. Dadi diwacakno donga ana kalane niku nggih. Donga niku disebulno nang gone banyu terus mari ngono diombekno nggih saged ana sing diwaca langsung disebulno nang gone penyakite nggih nggih saged wonten dadi suwuk niku nggih dilampahi kalih Kanjeng Nabi dadi nek enek wong kok lara ya berobat ya suwuk ya donga wis pokoke tiyar napa mawon dilampahi wonten nggih. Karena yang dinilai niku ikhtiare, mloya mlayune, mloka mlakune, berusahane rono rene. Dadi nek mok tengok tok nggih. Ya ora ana ganjarane. Ngoten. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Allah

الله أكبر.

0: Lintas Informasi.
1: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum, Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjardowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar Mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan, sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan

0: Hanya kebijakan yang bermutu, arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini, hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
6: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
7: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjardowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Barul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Lintas informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahguna narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa

0: Joho Winong yang melaporkan adanya kebakaran rumah di Dusun Joho Winong RT 15 RW 04 Desa Joho Winong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjardowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Lintas informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahgunaan narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Keri,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh. Percaya deh.
1: Gak bohong.
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin sumpah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat beri

0: Jumpa kembali mitra Sienona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjar Dowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Barul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: iso tak goleke jamu pegel merat ya mas.
1: Ambek jamu obat kuat ya.
2: Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Lintas informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahgunaan narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara.

0: محمد
1: صلوا عليه.
2: Ya, bismillah. Mari kita sama-sama niatkan pembacaan solawat ini seperti apa yang diniatkan Ibu Bupati. Yeah. Saya sebetulnya tidak pantas memanggil Ibu Bupati. Pantasnya punyai Munjidah. Yeah. Dan seluruh keluarga besarnya. Alhamdulillah. Apa yang diniatkan insya Allah kabul bibarakatir Rasul. Dan insya Allah semua yang hadir ini tergolong min ahlil jannah, min ahli salah, min ahli ibadah, min ahli ilm, min ahli khair, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong daripada golongan nahdiyin dan nahdiyat. Dan insyaallah semuanya selamat diberkat muassis NU kita. Mudah-mudahan berkat orang-orang tua kita, ulama-ulama kita yang ada di Jombang, siapapun mereka yang tidak kita sebut satu persatu, berkat mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Mudah-mudahan para romo-romo kiai yang masih hidup bersama kita dan keluarga besar daripada Mbah Wahab, mudah-mudahan semua diberi panjang umur, diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi keberkahan. Dan Ibu Munjidah insyaAllah diberi kemampuan dalam memimpin Jombang ke depan. Terus insyaAllah dalam lindungan Allah. Dan dalam apa yang dihajatkan dan dicita-citakan dikabulkan. Begitu pula hajat wakil daripada bupati kita. Serta hajat sekda kita, hajat anggota DPR kita, hajat TNI dan Polri kita. Semua hajat ulama-ulama kita, habaib kita yang hadir di malam hari ini. Dan tidak lupa hajat syekher-syekher mania dan hajat-hajat ahbabul mustafa dan hajat nahdiin dan nahdiat dimanapun mereka berada. InsyaAllah berkat majlis salawat di kota lahirnya NU ini, di kota, di tempat di mana ulama-ulama NU berada di tempat ini, insyaAllah menyebar ke seluruh penjuru bumi pertiwi ini keberkahan, kenikmatan, keberkahan hujan turun insyaallah untuk Indonesia. Indonesia insyaallah dituruni hujan terutama di daerah Sumatera dan di Kalimantan. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan dan Allah akan menyelesaikan semua masalah yang ada di negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan hati kita dihujani rahmat oleh Allah, dihujani rahmat oleh Allah. Hati kita bersih daripada sifat iri, dengki, hasut, rakus, sombong dan ingin menang sendiri. Mudah-mudahan kita dijadikan saling menyintai karena Allah, saling mendoakan karena Allah, saling membimbing karena Allah, saling membantu karena Allah. Dan insya Allah kita menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma shfi marba umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ahsani umat Sayyidina Muhammad, waj'alna min khiyari umat Sayyidina Muhammad, Allahumma bihaqi Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, uhrusna bi'aynika allati la tanam, waknufna bikanafika alladhi la yuram, warhamna biqudratika fala nahlik, wa anta rajauna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna warhamil muslimin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم المسلمين ارحمنا وارحم إندونيسيا ارحمنا وارحم يا رب حاضرين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا الله selamatkan semua yang hadir ini, jadikan semua yang hadir ini termasuk hamba-hamba pilihanmu ya Allah. Mudahkan rezeki bagi kami dan mereka semuanya, rezeki yang halal, berkah, manfaat dunia wal akhirah, rezeki yang akan membawa keselamatan, rezeki yang akan menyelesaikan hutang-hutang kami, ya Allah. Rezeki yang akan menyelesaikan semua kesulitan kami, ya Rabb. Rezeki yang akan memudahkan semua permasalahan-permasalahan kehidupan kami. Rezeki yang akan manfaat bagi seluruh warga negeri yang kami cintai ini. Rezeki yang bermanfaat bagi kami untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah Al-Munawwarah indan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb. Jadikan semua santri-santri yang ada di pondok-pondok pesantren seluruhnya di Jombang ini dan sekitarnya menjadi santri-santri laki dan wanita yang saleh-salehah, mudah dalam menuntut ilmu dan tidak terprovokasi dengan permasalahan-permasalahan duniawi. Pemuda-pemudi, santri-santri yang taat kepadamu, ya Allah. Santri-santri yang di dadanya penuh dengan kecintaan kepadamu dan Nabi Muhammad, di dadanya kecintaan dengan Al-Quran, kecintaan dengan ahli Al-Quran, kecintaan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jauhkan mereka, ya Allah, dari fitnah, fitnati dunia, fitnati syaitan, fitnati dajjal, fitnati zaman, ya Rabbal Alamin. Selamatkan semua santri-santri kami, ya Rabb. Selamatkan mereka, ya Allah. Berilah kemudahan bagi mereka menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, memahami ilmu, dan kumpul bersama ulama al-amilin. Berilah kepada mereka kemudahan, ya Allah. Dan berilah kepada orang-orang tuanya kemudahan pula dalam menafkahi mereka, ya Arhamar Rahimin, dan mendidik mereka hingga mereka menjadi putra-putri harapan agama, harapan bangsa, dan harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jagalah negeri yang kami cintai ini. Jagalah pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah kami. Jagalah anggota-anggota DPR kami pusat hingga daerah. Jagalah TNI dan Polri kami, ya Arhamar Rahimin, dalam menjalankan tugas dan amanat demi keamanan negeri yang kami cintai ini. Allahumma, ya Allah, kami titipkan diri kami, bangsa kami dan keluarga kami semua hanya kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis sama' wa huwa samiul alim. Ya Rabb, ya Allah, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ya Rabb, kabulkan semua hajat kami, kabulkan semua doa kami, kabulkan semua taubat-taubat kami. Jadikan malam ini malam taubat dan nasuha. Jadikan malam ini malam taubat dan nasuha. Jadikan malam hari ini malam taubat dan nasuha bagi kami dan seluruh bangsa kami. Hingga kau turunkan hujan, ya Allah. Hingga kau turunkan hujan, ya Allah. Hingga kau turunkan hujan, ya Arhamar Rahimin. Karena bumi kami telah kering, ya Arhamar Rahimin. Karena banyak, ya Rabb, kebakaran hutan di sana sini, ya Rabb. Banyak saudara-saudara kami di daerah-daerah lain yang mereka, ya Rabb, susah dalam kehidupannya, susah untuk bernafas karena asap-asap yang ada, ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, hentikan semua asap yang ada dengan tetesan-tetesan hujan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami tiada menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa kami yang mengakibatkan bumi ini kering, ya Allah. Kasihanilah bumi kami, kasihanilah tanaman-tanaman kami, kasihanilah binatang-binatang yang ada di sekitar kami. Mereka semua haus, ya Allah. Mereka semua ingin tetesan air hujan dari-Mu, wahai pemberi, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha penyayang. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuku man yasha wa huwal qawiyul aziz. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Dan apapun yang diniatkan oleh romo-romo kiai kami dan para habaib kami yang hadir maupun mereka yang telah meninggalkan kami di kota Jombang ini, ya Allah, banyak ulama, ikutkan niat kami bersama mereka. Ikutkan niat kami bersama mereka. Ikutkan, ya Allah, niat kami bersama mereka. Ala hadini wa kullu niyatin salihah bi sirril Fatihah.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta
2: Ya halal wata. Cek bandar.

Alhamdulillah. Lagu ini lagu semangat yang diciptakan oleh orang tua beliau, Bu Munjidah, dan keluarga besarnya semua ini. Bahwa hak, Masya Allah. Bismillah. Salam.

0: عبد المطالب
1: الطالب
0: خديجة

0: Aji, alhamdulillah.
1: Kita akan melantunkan kerinduan dengan Nabi Muhammad, lagu Alangkah Indahnya. Buka HP kita semuanya, tokno HP-HPmu, urupno lambune. Bismillah ben Jombang tambah terang. Sing api-api HP ini, sing elek-elek ojo. HP sing api ini urupno lambune. Sip, gak usah kurang akeh, mosok Jombang lambune sak menoto. Nah, ngono akeh. Kurang akeh, drun. Urupno drun. Nah.

صلي عليه الحمد لله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا

0: Radio Suara Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Wong edane gak kaya aku. Yo apa sakmono kae awak rasane penting priyang gak karuan iki. Lah apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndase ireng. Mari nunggu dare wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandas ae. Mari iki. Mari iki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan gak oleh mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Lho, halo.
1: Kartola.
0: Tekon ndi, Rek? Tekon ndi?
1: Tas mudun.
0: Mudun teko apa?
1: Lah menakno wuwung iku. Omong ngamun.
0: Lah mudun teko ndi lah ngono?
1: Kapal terbang.
0: Lho, numpak motor mulu.
1: Wah, kaya-kaya konlo.
0: Lho, kok iso numpak motor mulu iku asale apa?
1: Lho, aku lak janginan Jakarta.
0: Melok apa iku?
1: Lho, lah melok rombong.
0: Rombong apa?
1: Rombonge bakso.
0: Lala apa tutul bakso nang Jakarta itu? Rombongan apa?
1: Gila, sepak bola.
0: Oh, bal-balan?
1: Lulu.
0: Olahraga itu penting banyak nih.
1: Mama Munawar sudah tenar. Tapi di sini gak ada.
0: Oh, kok ini gak ada?
1: Tunggu aja gak ada yang kerungu.
0: Paling sing akeh 20 sempu kono ya.
1: Kan itu. Kan kayak cilik durung tau mimisen ya?
0: Lala apa mimisen itu?
1: Aku anak-anak malah jadi wong buaan.
0: Bareng pertandingan ya apa?
1: Wadah dah, bareng liprine dunek no prit
0: kon dadi apa sih
1: wis iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho
0: apa
1: dablek
0: wis ngarane wis mencel kabeh iki ngono bek
1: ah iya kaya lambemu iku wis
0: oh, terus ya apa terus
1: bareng bal digiring mungsuh aku tenang
0: wah wis tenang kalem
1: ae ya. Tenang tak lirik
0: kok iso tenang lah apa
1: ya, aku kaliren
0: Lah gak mangan dhisik.
1: Kae ndelok slae bal.
0: Oh, bareng bal digiring.
1: Bareng bal digiring tak colong.
0: Oh, kok genan ndi?
1: Genan pacar turi.
0: Lah bal kok colong iki.
1: Ya iku nek lambe abuh gak kena tangane wong liya iku.
0: Oh, kok anu bal iku kena awakmu.
1: Bareng kena aku tak giring.
0: Waduh, terus.
1: Wis tak satuk mau kupal wong surah apa
0: wis. Oh. Iku mlebu nang ndi iku?
1: Nang nggonku dhewe.
0: Lah bunuh diri kan itu
1: wis, bareng penonton ambek rombong aku diseneni
0: iya
1: iling-iling aku itu wis gerang daplok
0: iya
1: wis, bareng diseneni
0: isin
1: awan isin
0: iya
1: tak kewamplengi kabeh
0: bareng kok kewamplengi?
1: Wah, wong nonton ngawur aku
0: bareng ditawur?
1: Tawawur aku dibawanting juga pui
0: iya
1: ngecek bantal terus ngelilir
0: kan mah ngipi ta?
1: Ngipi
0: kan gak tau dipacul wong kegermu ta kan? Ngomong meteng-meteng dah tak ngipi mana-mana lek ngomongi ipe ni di sini.
1: Anak tak ipe no di sini.
0: Mula ni untuk musim gak beli gue cepotan bisan. Saya kangen lek ngomong.
1: Ya boleh soalnya kanak cendelon ya.
0: Kau ni omahmu kok bangun? Oh,
1: buru aja tak bangun.
0: Wah tadi bangun kocok ni kocok apa?
1: Plastik.
0: Nah kocok plastik ya?
1: Ngomong-ngomong kocok biasa.
0: Kan tak terlalu menjeru. Waduh kamari telu.
1: Telu.
0: Sisi tu kamar apa?
1: Ruangan tamu.
0: Sing situ
1: kamar tidur.
0: Sing buri dhewe sing peteng.
1: Kamar mayit.
0: Lho. Kenapa kok? Kenapa kamar mayit tuh?
1: Gendeng awan niku.
0: Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang.
1: Kok menawa nek tamu-tamu nginep.
0: Lemari ning wake.
1: Yo temen.
0: Lemari wesi.
1: Kaya apa?
0: Ono sing lemari waja. Lemari waja.
1: Lelak malih dadi wong penjara.
0: Sing tas tuku iku sing ngukir-ukiran.
1: Lolo ya apa?
0: Bareng dibuka waduh.
1: Wadah temenan
0: lho. Mambu curut tok niku.
1: Di rumah salmu oleh ku leles
0: ya. Gak ngono. Iku lak si anyar ah dadi.
1: Anyar.
0: Warung tak delok waduh jero warnane opo.
1: Lolo.
0: Wis gombal opo sing gak ono niku. Lho. Kenapa nyusu ta ya opo kon iki?
1: Kalau aku jangan mau kepetuk kau nara sarasen
0: lah. Lah apa?
1: Mau kepetuk mending jengkel nuati ya.
0: Lu gak ngono, sayang ya. Omahmu duduk ngarep is kok bangun.
1: Iya soalnya topengan.
0: Iya, bareng nang buri. Iya. Dapurmu elek.
1: Yo yang ini gila.
0: Dapurmu elek dapurmu.
1: Eh? Bang jangan gak murang muring malih murang muring.
0: Lah apa?
1: Ya dapurmu dewi. Ngomong-ngomong.
0: Kau muring muring apa?
1: Gak murang muring.
0: Omahmu sing ngarep kok bangun.
1: Bangun.
0: Sayangnya bareng tak duduk nang buri dapurmu elek. Semenen dapurmu.
1: Ya apa?
0: Dapurmu semenen.
1: Kadang munggo umpama dapurmu tak botong ngono ya.
0: Cita. Sing kok maksud dapur iku apa sih?
1: Lho, ya rai ku iki.
0: Oh, wong desit.
1: Oh, ya kon wong kutit.
0: Lah Nek cara kutheku dapur, nek cara deseku pawon.
1: Pawon nah. Ojo kate dapur lho wis pawon ngene lho.
0: Cara biasa.
1: Iya,
0: bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan?
1: Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek.
0: Amel aku mari.
1: Temen ta.
0: Kuwi objek ah.
1: Sore.
0: Iya wis bondo sapit ta. Belum. Sapit.
1: Mola?
0: Lha apa?
1: Durung nyambut gawe sprinting-sprinting.
0: Iku anu sate iku.
1: Mbok nek ngono.
0: Ngiti sate.
1: Iya. Sing penting lah ya asile lho.
0: Nek iku gak gelem ayo golek belung ae.
1: Lho. Lho, kaya apa?
0: Lho belung lho larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo kon nang luar negeri.
1: Engko tadi sik. Dodol sawah ae kira. Wong balung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta.
0: Ya diklompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik disuweki marono ditambal maneh, ya.
1: Iya, lah malah bongkar pasang mesin.
0: Lah ya dikai betokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho.
1: Iya.
0: Iya, iya. Iya. Gelem akon.
1: Gelem wis.
0: Soale ngene lho, golek belung iku pancen enak. Lek belung garingan entek, belung telesan, di dalam gonmu trung dino wis nglompok pisan.
1: Tangga buyar.
0: Lah apa tangga buyar iki?
1: Lah ya apa ndelok ambune. Ngomong amu kan lu.
0: Wedi kan iki diprotes karo tangga ta?
1: Mengganggu kesehatane tangga.
0: Ya izin.
1: Bilane lo ndelok balung sama izin lho.
0: Lah dagak batine akeh lek gak apa-apa ta?
1: Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane.
0: Kan mesti ana sing kok wedeni kan.
1: Iya.
0: Wedi apa kan?
1: Kirik ka
0: apa? Wedi apane mrek kirik?
1: Lu omong amu kan niku.
0: Lah kirik ya gampang. Kirik lho kon nek kepengin ngapokno kirik,
1: ngapokno calane ya.
0: Kirik turu dedepen ana mburine. Lah wis setengah ngantuk ya.
1: Iya.
0: Buntute baten seret nseret. Kawani jan. Kawani. Kawani.
1: Kalau nyen kon kecilik durung tau diculek wong seprapat ngono-ngono.
0: Lah apa?
1: Omong amu. Nyatek-nyatek.
0: Oh, saiki ngene wis.
1: Carane.
0: Kaya bengi.
1: Lah mbuh.
0: Ana mburine jagal biasane ana belungi sapi ya.
1: Tempoli sapi.
0: Iku nu bisa kakek kirik.
1: Iya.
0: Lah nek situ ae gak apa-apa, menang awakmu.
1: Iya, iya.
0: Tuku daging sak kilo ya, uncalno njabane pager.
1: Lho durung oleh balung itu torok dhisik.
0: Lho. Lho gak ngono lah gedhe ndi asile belung karo daging.
1: Engko tadi sik, kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat kan.
0: Lho carane tak dudukno. Iya. Lek pancene dhuwitku akeh belungi ya. Tuku daging sak kilo di uncalno nang
1: njabane pager ditampani kirik.
0: Milih ndi? Kirik iku daging karo belung.
1: Oh, omong amu
0: ya milih
1: pilih dagingnya nah,
0: mencolot nang jabani pager iya. Belum seretan seret lho
1: oleh kan
0: iya
1: halung tari tak seret seret
0: iya
1: wong kiri iku nanti ndelok daging iku kaya ngun besual-besual
0: iya
1: daging entek
0: iya
1: guru aku lho omong amu
0: kan diuber
1: iya
0: lho ya melayu wok
1: lho ambekan gak nututi
0: di nublak tak kan
1: iya apa
0: lek kon anjani katikan nek kon dekemu mbarek ngerengo
1: aku ngereng
0: iya
1: kiriin ngereng
0: iya
1: kegerimisan
0: iya
1: ada uang diri kiri
0: iya
1: aku katut
0: iya
1: ngomong amu dilebok no di kamar belum
0: iya
1: apaan ini lak dikekah karo ngomong amu
0: kan itu apa wari cak yang bikin sembarang kok kak gelem
1: kan itu ngajak loro kan itu
0: eh ayo
1: oh sabari
0: waduh mau nawar sampe Kartolo.
1: Iya.
0: Ya apa rek sepurane ae.
1: Apa?
0: Aku gak iso metu ikon sebab omahku iki ado kutho.
1: Iya kene desa
0: ndek. Iya, cangenang kutho iki lak ngliwati alas ah.
1: Iya.
0: Ate iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki.
1: Wong manungsa kok wedi karo kewan sih kon.
0: Lho iya pada umume alas iku akeh tawon ta. Lho wong-wong kok wedi mare tawon lho. Apa maneh nek tawon gak wedi macan.
1: Iya.
0: Macan apa?
1: Lho macan galak-galak loh.
0: Jarene wong tuwa ngene ri. Kono nek liwat talas kepethuk macan, macan lak gereng ah.
1: Iya, ngimbangan wong mesti gereng.
0: Gereng.
1: Iya.
0: Darene wong tuwa-tuwa dhisik ono gereng dhisik.
1: Iya bener.
0: Iya. Mesti macane melayu.
1: Wedi.
0: Aku kono gereng aku gereng.
1: Iya.
0: Wah, wah. Macan melayu.
1: Iya.
0: Bareng ngono macan wis melayu kepethuk tawon.
1: Iya.
0: Apa ambek tawon?
1: Lho, padha umume tawon lak ngentup.
0: Ngentup.
1: Lah nek wis wong diuntup tawon.
0: Lho, entup.
1: Entup lak kari ya?
0: Iya.
1: Entupen
0: tak bales.
1: Iya bales kan
0: tantuk.
1: Entupen
0: lah nek entukku kari.
1: Oh. Wah, enak kon enak gak duwe entuk kon.
0: Oh, nawar iki. Lha lapo entupe wong sok kari. Bareng saiki wis bendhuk kon lho. Ambek Munawar aja dadi ati mirek ya.
1: Apa?
0: Nek pancen aku salah ya salah nek bener-bener no.
1: Apa salah wis?
0: Engko tadi
1: kon wis akeh salah.
0: Kono akeh salah sih ngomong wis akeh salah.
2: Mang bengi rak mari melekan.
0: Umlahane kon kok rada ngantuk ri.
2: Iya, melekan iku apa? Wak Jo nglairno iki.
1: Kon sempel ngene kon.
2: Lho,
1: putune Wak Jo nglairno.
2: Sing wedo. Oh iya. Nglairno rek masalah.
1: Oh, oh. Rupo arek. Eh berasa kerupuk janggel.
0: Mulai ngelahirin ya arek ri.
2: Melekan sewengi. Kau enggak melekan war?
1: Arek itu nanti garis uang ya pak.
2: Kau enggak melekan?
1: Aku ada odur.
2: Oh melekan ruami rek. Ada apa itu? Waduh untuk kono pengasah otak. Ada sing sekak.
1: Iya betul.
2: Ada sing parambol. Ada sing tetetan.
1: Ada sing ngantuk.
2: Ada sing keras. Ngantuk ya apa
0: sih? Ada sing ngantuk wis melekan ketingin ani.
1: Antara ani.
2: Ada kono badean rek. Eh, badhe aku situk kalau sing badhe.
1: Iya,
2: nek ngono. Lho, kontak sejarahe. Kaya dadimu ya.
1: Apa sih badhamu?
2: Moro tuane Munawar mati merotoli. Soale tak badhei tak iso mbati badhe aku.
1: Kon iki durung tau dicakar sama merotoli.
2: Kon iku lapo sih, Mas?
1: Kon iku lapo? Kon iki ngomong pribadi lah apa merotuwo iku? Kon elok-elokno iki.
2: Soale mbati badhe aku gak iso.
0: Ya apa sih badhamu sih?
1: Sejarahe.
2: Saiki ngene, tak badhei ya.
1: Iya, iya sih.
2: Nek iso tak burui sepeda sing no iringane oma tak centel lo sing kanuk bahane kok pen.
0: Oh, sepeda colongan yo.
2: Colongan ta no. Nah, sepeda ku dhewe.
0: Oh, dudu sing dhisik asih
2: tadi kok. Ayo, badin ya.
1: Wis, ayo.
2: Tiba sami gocer gak iso sambat ta apa?
1: Ayo. Tukang becak kudanan.
2: Waduh, sambat. Kowe ngablu ae badimu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu. Oh, gak iso. Cek iso sambat.
1: Wong kurak pohong.
2: Eh,
1: wong kurak pohong.
2: Gak iso. Wis katok
1: tentara terjun.
2: Waduh, kon niku badhemu ngawur.
1: Ayo, katok.
2: Apa? Tiba sampe gocer gak iso sambat iku munu arek bayi.
1: Lho, arek bayi apa?
2: Iya.
1: Arek bayi.
2: Ayo tiba, dies kebentuk sampe gocer paling ya. Tumon kon atuh-atuhun.
1: Ya kalahku karo bayi to. Ayo badhen badhe aku. Wis tok ae wis.
2: Apa sih?
1: Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguwai?
2: Lho, iku sing dodol gendeng.
1: Lho gak cocok.
2: Oh,
1: cocok.
2: Soale gak payu.
1: Gak cocok.
2: Katok cocok. Katok apa?
1: Mergo iku barang colongan.
2: Wah, badan apa barang colongan.
0: Sikile badhe sapi ku sikile piro sih?
2: Oh, sapi sikile papat.
1: Lho
0: gak iso. Ya kon sing mliru.
2: Lho.
0: Ayo,
1: papat.
0: Gak iso.
1: Takon wong sakmene kene sapi ku sikile papat.
0: Gak iso. Sapi ngono sikile wolu.
1: Lho, iki masyarakat nomor piro kaya
0: ngono? Kok iso sapi sikile wolu? Lah nek sapi ngadeg, delok teko ngarep sikile piro?
1: Papat.
0: Lho, teko ngarep
1: loro.
0: Kok ngarep loro?
1: Iya.
0: Teko mburi?
1: Loro.
0: Piro wisan?
1: Papat.
0: Teko iringan kiwa piro?
1: Loro.
0: 6.
1: Iya.
0: Iringan tengen?
1: Loro.
0: Ayo sapi ku sikile wolu are.
2: Takon iki gak ngono nek gendeng teko turunan takon iki.
0: Anjen walu kok ada
2: no ngon serekalan
0: tuh ni. PT aja sih lebih rawis.
2: PT ya loro.
0: Kaiso.
2: Loro.
0: Kaiso sekolah ilmu hewan penting itu.
2: Loro.
0: Kaiso.
1: Apa?
0: 6.
2: Kaiso.
0: Yang PT telu.
2: Oh iya.
0: PT aku telu ni yo.
2: Abah no loro tadi sih kira sejinah ini.
0: PT telu.
2: Iya. Tapi kita pada mana? Iwak opo kaiso ngalor, kaiso ngidul, kaiso ngetan, kaiso ngulon, katok kon.
0: Iwak bingung.
2: Kaiso. Kaiso cik nyasar.
1: Ora ngerti ketasan kisinan to kok. Iwak botokan.
2: Lho, wong iku urip kok. Ono ambekane kok.
0: Ah, iwak lentho.
2: Ga iso. Iku lek bareng opo iku gak bernyawa iku. Ayo.
0: Iwak opo ya?
1: Iwak opo sing gak iso ngalor ngidul, ngulon ngetan.
2: Nah, katok.
1: Katok.
2: Iwak kecepit.
0: Wah, wis kene wis rusak.
1: Gak kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon jengkelno ati kon iku.
0: Ning badan ngono dipamerno kancane.
1: Kalahku karo kejepit.
0: Wis ta ngene lho, wong aja guyon ae, sing penting nyambut gawe.
2: Nyambut gawe pancene rek.
0: Sebab nyambut gawe iku lek pancene temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya.
2: Dadi kan mah dituruh nyambut gawe blas.
0: Wes aku bendino nyambut gawe.
2: Ya apa
1: sih. Tapi mlaku-mlaku lak dolek objek.
2: Wis aku takon ta, kon wis kawin?
1: Ya wis, Ri.
2: Ya wong bojomu
1: duduk gudel.
2: Ngene iki lho.
1: Wong takonmu sengak kon iku.
2: Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, dan nek 17 ke bawah iku termasuk arek.
1: Anak ya wis akeh iki masuk kon. Wah, kon entuk gak ro lek.
0: Ya terhitung ya rabi wong.
2: Oh,
0: ana wis 6.
2: Lah napa piran?
0: Loh, 6.
2: Hah?
1: nang kono gak tau rene.
2: Jarine 5. Kono dak silep anak ta?
1: Ngono lho. Mati sitok.
2: Oh, mati loro.
1: Tak icake.
2: Padahal iso pilanang
1: nek dilae dicak. Arek durung tau dipermak wong niku kok.
2: Yo, kok menawa mati nyabrang terus ketrak sepur sapa ro.
1: Gak tau nyabrang.
2: Ah, tapi anake arek
1: padeng-kadenge
2: hebat-hebat.
1: Lho, temen.
2: Iya wong
1: titisan
2: jagone ngene iki lak turunan horen ta. Tapi jujur gak ono. Aja mana cewek-cewek untune lek gripis kabeh.
1: Nek dek orene tak kabluk kon.
2: Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago.
1: Loncane turunan
2: lho. Sing lanang sing kembar.
1: Temen.
2: Sing situk gondol situk gondrong. Lek sing gondol iku areke tingkae tapi besok pinter.
1: Oh, cerdas
2: paling enggak wis besok iki pilot. Tapi lek sing gondrong iku meneng.
1: Meneng.
2: Besok lek gede paling enggak rasa nanti iku gendeng. Iya.
1: Omonganmu sengake nemen tambahan.
2: Sing wedok tambah ngono, lincahe nemen. Kon wis seru ngono jare kok karo kon.
1: Lho, ala wong sing wedok iku lak sing nomor 4
2: ya.
1: Iya, waduh mbisik nek golek dhuwit cepet
2: iku. Oh, ya.
1: Oleh sapa oleh kan cepet.
2: Wong metu diluk nang
1: pasar-pasar
2: ngono oleh bumbu oleh klotok. Oleh uyah.
1: Terus tak gawe nang omahmu ngono. Tak ngemis lan.
2: Oh, lho apa? Tapi sing penting kon cocok mangkelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilik ane ngono gede-gede dadi wong sing nah sing pinter lah sapa ro
1: wong
2: iso ngengeri bareng wong tuwa
1: sembarang lah saka turunan
2: titisan mesti ngono
1: iya
2: titisan kaya ade masak ro kamu gak mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sapa ro
1: ya karep
2: lah masih aku lah
1: iya
2: tak aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu
1: gak ro wong zaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene biyen turune
2: ngembang ya wani ku wis tapi yo bojone
1: waduh
2: sing endi
1: yo gak tau metu
2: ae gak iso metu wong gak disuguhne tamu
1: welek nemen iku engko tadi sik rumah samu bojoku ku apem ngono ta
2: lho
1: maksud sing disuguhne tamu
2: sejak bojone Kartolo Kartolo dan bojone lancep irunge mbangir
1: iya
2: bojomu irunge kaya manuk betet
1: Arwar,
2: ibu asalin tak ya mereka tak kriki dia ni kan.
1: Tahu metu, kalau metu aja ni. Tahu metu sebisa nuar itu berubah kiri. Mungkin sama tu dinding bung.
2: Kopi,
1: ni enggak warna eh. Omong amu kan. Tapi mesti bujuku ya kang ngejot. Nek maca itu.
2: Oh, lek maca. Tahu maca itu apa tangan isi evil
1: barang. Benda mak. Nyandang nganggu itu lo. Oh,
2: berai dah berai.
1: Oh, nak budal rapat PKK barang itu. Wes. Cari kuning, rambi kuning, kudungi kuning,
2: kuntune kuning.
1: Kuning ku.
2: Tapi nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji. Laknu loro. Karena nang bengi titik 5.
1: Lho nek parak esuk sama selikur.
2: Iya.
1: Ora male keceput rek ilang.
2: Tapi nek masang sanggul iku gak tumen nang gedhe nyeneng nang. Cilik-cilik tak keceput-ceput tadi rambutnya arang ya wapang sih sana melakukan no andi langkar hak angkur kaya iya kalau nyit-nyit ya
1: tapi tapi malik masih nunggu tangan malik bisa nih
2: tangan
1: malik ya paten celiker sing tak erani bojoku nek berai ke bajut
2: apa?
1: Jam papa tisuk jangan budal rapat jam pitus terus tangi
2: ngol apa?
1: Jari ku blak blok itu ngeblok gelepung tadi gak ngerti nih gak pui gelungan
2: nih wah wis wong wedok iki gak apa-apa jane wong wedok ya seneng berai ana sing gak seneng.
1: Ayo, mak mlaku.
2: Ngono.
1: Iya.
2: Iya.
1: Di sik. Yo kon dhewe di sik aku.
2: Iya, aku tak di sik ya.
1: Iya.
2: Ayo.

0: Biasae wong nek mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana donya iki, mari seneng susah. Enggak ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki.
1: Ya apa rek, digoleki wong wedok ngetan, ngulon, ngalor ngidul sampai bingung dadan prapatan tolak-tolak kaya bido.
0: Arek iki durung tau dikeplekno embung ya lho.
1: Mangkel aku iki mangkel.
0: Ah mangkel iku ganti embung ngene rek. Di omah.
1: Lah apa sih ngene prapatan iki? Jadi penunjuk jalan ta?
2: Iya.
1: Kau nyambut gawe keleleran.
0: Untung-untungan yang kan duwe bojo aku kan nyambut gawe.
1: Ya kok gelem sih aku.
0: Nah, carane nek gak dibelanja wong lanang, wong wedok omah nek gak nrimo belanja, ya sing ngerti masa gak iso nyambut gawe becak rek kan iki.
1: Enak wong becak kok
0: wedok becake lho. Becak umum, bojone sapa becake mau nawar umum.
1: Pantesen.
0: Ya apa wae.
1: Kunci kene kunci.
0: Kone gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci.
1: Begajekan, begajekan.
0: Aku budal nang lewat tak kari si kon Dik. Kunci iku tak tinggal, gak sampean gowo saiki kon takokno.
1: Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong, delok uang iku lho.
0: Iya, kon nek nggusu untumu ketok bareng aku. Ngomong
1: apa? Yesis. Kok iso aku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, sewek gak ono maling.
0: Duh. Iku mangene kon tinggal nang pasar. Sewekmu luru ku.
1: Sewek kawung, gak ono
0: ya telas, telas aku sing jopo.
1: Mulai. Mulai rong ngono gak gelem dadi maling.
0: Kon ku gendeng aku niku. Maksudku tak jopo iku tak pepe perlu ngejake kisisan terus dari
1: pepe no endi aku wis mumet goleki gak ono
0: peniratan
1: bu odol yo
0: gendeng
1: kok gendang
0: alah apa
1: ayo ngomong ayo ngakuan gak ngaku tak palu jitokmu kon
0: kon iki wong wedok tatasan kon iki
1: abas kadung mangkel aku sewek gak ono tunggale di entit
0: ngomong amun masa nek mburi peniratku mburine
1: nirat endi peniratku gak ono gak ono kari sarungmu sing beda kabeh lho
0: terus apa
1: kana dah ya ndi gak ana iku
0: kana dah ya
1: dayo mbok jare Yuti mang ono safari
0: safari
1: kancamu ya iku paling
0: wah gak pisan gak pindho wingenane mendayo mriyono kon sugih kopi terus kon tinggal bayar arisan tak tinggal metu dilu tuku rokok pungkasane lepek sak tutupi dikesak panjani safari turunane bangsat panjani
1: gak samen kongkon ta iku be'e di kongkon sepero
0: iya cek bareng malinge ngono
1: be'e liwat safari terus sampe sing ngedol
0: omong omong
1: aja mlaku omong tak tabok nduk kene lho
0: wis saiki ngene
1: ya apa ayo
0: cek gak dibaleni pumpung durung ya kon mulia aku tak metuki safari tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo
1: saya apa
0: ndepuk gebung dik
1: terus saya apa?
0: Wis, nggawe apem.
1: Wis dadi apem.
0: Lho, aku lak jangan metu safari. Tak runding secara lus gak kenek kasar.
1: Siapa ya, no kasar?
0: Mbuh mati safari, mbuh mati safari.
1: Aja ya apa yo mati safari tumpuk ae.
0: Karepmu ya apa?
1: Yo aja ngono di runding sing api, tapi golek ono.
0: Iya iya wis.
1: Kene gak ngaku yo, ya apa carane diurus. Sing genah jadi gegeran.
0: Wis ono gene Mbak
1: Beca. Golek ono lho ya.
0: Wis ono gene Mbak Beca.
1: Ono, ngak-ngak mlayu kok.
0: Lah ndelok ratu tangki ae.
1: Aku ajar tau wedok kon gandul
0: kautu
1: iki.
0: Kalian
1: lho ya.
0: Enak dibet lengo-lengo titik gak apa-apa.
1: Cekuyan.
0: Iya iya.
1: Wis mangkel.
0: Iya iya.
1: Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untumu.
0: Waduh, kawon preteli. Ya apa arek iku? Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Ah, anake buta ijo ngene. Ha, panjane wong nek mari bunga mesti susah iku gandengane. Gak apa-apa, sing penting tak entah ini banyak nih.
3: Halo mas,
0: Luri
3: ngomel licin nih pada nuwong Indun nih.
0: Dah, ya kon lelak lelak.
3: Kon ini lah apa ngomong sing tanpa rewang ini.
0: Sejane aku kata ngomong karo kon.
3: Ya, ngomong apa? Ngomong apa sih?
0: Kon wingi
3: bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: No, no.
3: Cara Jawa.
0: No, no.
3: Apa noy?
0: Yang nutak itu.
3: Apa perlu apa kan
0: bang? Oh no, kan wingi jam 8 nang kono.
3: Oh iya, jam 8 esuk.
0: Yumu bayar arisan aku nang pasar.
3: Oh, aku kesempatan duit duit ya dapat awang bayar.
0: Ngomong kamu enak ya. Iya.
3: Tapi dapat no bayar arisan.
0: Iya, aku kan mendayang nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan lho.
3: Loh. Kelangan?
0: Iya,
3: syukur alhamdulillah.
0: Gendeng aku niku.
3: Loh, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri ini kan itu mesti nyurigai aku.
0: Lu jelas, sedikit aja kan tak curigai banyak.
3: Nah, saya ingin ini aku takon. Sing ilang petikmu tak?
0: Sewek, sewek.
3: Eh?
0: Sewek.
3: Sewek?
0: Iya.
3: Sewek siapa?
0: Sewek tu.
3: Ah, aja guyon.
0: Lu yakin ya?
3: Ah, lanang-lanang kok sewekan.
0: Eh, gendeng itu. Sewek bojoku.
3: Oh, tadi sewek bojomu.
0: Iya.
3: Duduk sewekmu.
0: Duduk.
3: Lah iya, bojomu sing kelangan gak muring-muring kan. Sing gak melok kelangan kok memeti.
0: Hei, aku melok ngerombol di kunusimu kok no aku goblok.
3: Oh, termasuk kan kendaraannya aku.
0: Ya jelas.
3: Saya tak iling nawar.
0: Apa?
3: Sembarang ini tanpa bukti. Ojo mesti kendaraan wong. Iki lebih berat loh. Kau tak lapor no. Dukum dia kan, teman.
0: Ojo ngono dia kan dukum.
3: Nah kan secara no, do terang terangan ya ini dari.
0: Wong aku cari.
3: Aku mau no wes uang loh.
0: Cari bujuku.
3: Lah tembung cari.
0: Iya.
3: Tapi bukti nak kau nak?
0: Kau. Siapa?
3: Bukti ni.
0: Bukti ni kau nak tapi ya ruwet tak cekel kan. Lah kan nyolong tak gak.
3: Ngomong nyolong-nyolong sewek
0: soalnya bojoku roh bukan dan itu
3: aku kan darahnya aku temen.
0: Iya
3: sewekmu hilang pira sih
0: loro.
3: Iya aku sinjir
0: loro ya
3: ngomong berapa jangan nangis
0: ya gak nangis loh ya montok-montok ngomong kamu
3: mewek
0: gak mewek jangan potongan ini mewek gini
3: ya pancen aku sinjir apa sih
0: loh ya, ya apa aku gak terima loh.
3: Oh gak terima
0: nek iso tak runding secara kekeluargaan kon nek iso balik no.
3: Si aku takon, kelire sewek iki sewek apa sih?
0: Sewek kawung.
3: Ah, beda pinggire.
0: Atine lewung
3: ngono. Susah pikire.
0: Gendeng akon iki. Lah male kidungan adane lodruk kae kon.
3: Ngono kon timbangi.
0: Timbangi, timbangi.
3: Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor.
0: Terang-terangan, wis saiki kon aku mbek kon gak dulur-duluran.
3: Maksudmu?
0: Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancaan.
3: Lah perkara sepele kon gak sepele. Lho,
0: sepele apa? Sekarang sepele ya tak gak sepalu.
3: Ngomong
0: kayak gede.
3: Tak kayak gede. Lapor.
0: Iya,
3: lapor nanti kan.
0: Lho nasi ndukur-ndukur.
3: Kayak to,
0: lentang mendung.
3: Ngene iki nek digugu tuwek-tuwek nek ngomong guyonan.
0: Nah, kupingmu tak ewer-ewer gini.
3: Sing ndukur-ndukur iki sapa?
0: Repot nang bapak polisi.
3: Oh, nang bapak polisi.
0: Ya apa?
3: Kok ora selek.
0: Lho wong desa nek sing ngatur, lapor nang Pak Lurah dhisik.
3: Oh, lurah.
0: Lho, ya apa?
3: Kok nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya?
0: Iya.
3: Tapi ini perkara lurah ya gak rupanya luramu
0: lurah hanya ri
3: ayo luramu hijau tak boleh
0: belang telon nih rumah samu kucing ya lurahku
3: ya lurah siapa sih?
0: Iya lah Basman.
3: Oh Basman
0: iya
3: iya lah pura dik nak banyakin kan pelana sejati
0: Pak Basman gomong wong meneng tapi kadung murang-muring welek
3: ditenono kalau nak tega ambil aku ya lapor no aku pesen ambil luramu
0: apa?
3: Ngocok mana lurah Basman si jilur telu ayo jajaran rombo lu nak kepetuk aku sampai ngomong aku ya
0: iya
3: tak cokot iki kupinge.
0: Lho,
3: ayo.
0: Ri. Engko tak dhisik, kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambe aku ping pindho kon ngancam lurahku. Nek panjane omong ngamuk kaya ngono tak sampekno nang Pak Lurah.
3: Ya, sampekno.
0: Enten ngono kene.
3: Heeh. Ngono nek lapor bareng perkara sewek ae. Atase pire regane sewek. Aku iki lancangi. Wis salah tek nyumbari lurah. Saiki nek lurah teko, aku dikecek tangisan anak bojoku. Omong dorong tak blonjo ayam.

0: tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene iki umum, gak ono ora sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh setuju cocok tau dadi lurah. Lah ngono dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbuh aku dadi lurah iki. Aja anu kan yo. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugih, sugih donya, sugih ilmu, iso ngilang gak iso bali. mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, nandur pari, cukul pari. Dan ana critane manungsa urip nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip di desa kene temen, aku gak tau geger bare uang. Mulane aku pilih dadi lurah. Lho, semenjak aku dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah ora wicaksana, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, ati omahku gedhong, magrung-magrung pinggir embong, tandurane lombok terong, wolijane pating kloyong, sapa sing metik udele botong. Wis. Lha wong lurah soge, sampak kene ge paribasan kuwi lek wak lurah basman, saking sugine, soge cikar, soge bendi. Suki kebu, suki sapi, suki bebek, suki meri, suki kloso, suki tinggi.
1: Lu,
0: kowe kok mendayo tang ngrampok kon niku. Ku mendayo kok trapsi wae koyo ngono lho. Aku ngono ora ngerti.
1: Lah sing ngarani sampean toyol sinten?
0: Ya apa rek kan wong tuwek kesrekalan. Kok aran tak kandani ya?
1: Napa?
0: Sing diarani umum wong mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nek Pak Lurah emang nulis ta utawa maca buku ta, terus kok kula nuwun biasa. Enggak nak kaya kau bung luar kau seret lu kaya apa kau ni tu?
1: Kau kacang lapur.
0: Dan kau lapur kau seret, lah tadi luar seretan lah tu. Goblok ni tak cekuk tu, kamu rontok jantung bukan tu. Wah, kau rumang sama gua anakmu dah kau ini.
1: Wah, lu resuai nak ngomong tambah lucu.
0: Tutumu lucu. Isi ni ni, ya? Isi ni ni ya, kawan.
1: Lari aku.
0: Iya, lak jengmu munawar sih. Nah, iya dah. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren? Kon kok sampak teko kene? Ayo ngomong kok.
1: Kulo kadenge repot.
0: Dadi kon mati kempot. Ya, iku selop. Sekop.
1: Ungkulan iki jange montrot.
0: Ojo prilisan lho.
1: Oh,
0: kan wa. Lah iya, ape lapor sih, ape lapor. Lah nek pancen kon iki ape lapor, ayo ngomong cocokmu. Iki lho, ngomong labimu, labimu ngomong ya apa jelas sih.
1: Ni ngeten, Pak.
0: Iya.
1: Kula enggak ada persoalan.
0: Tadi gede cilik kon iki duwe persoalan ya.
1: Persoalan.
0: Iku mah lho, apa iku?
1: Persoalan.
0: Lah iya, persoalan. Atus sih apa ya apa iki?
1: Niki kula setitik kathah niku kula niki kelangan. Kelangan.
0: Sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono omong.
1: Soale mboten-mboten cendelone
0: niku. Sik ana persoalan ya apa? Kelangan.
1: Nggih.
0: Apa sing ilang iku?
1: Pun sewek.
0: Oh, sewek ya.
1: Sewek kalih. Tapi sing nyolong pun jelas ngaku.
0: Lho, wis jelas.
1: Pun.
0: Tapi sing nyolong wis ngaku.
1: Tertangkap basah.
0: Lho, wis seru arek iki kon.
1: Pun.
0: Susur. Iku lho sumur.
1: Ngarani
0: semur. Kau coba bukti aku dapat dusun itu. Apa yang ngomong bawan?
1: Sundur.
0: Aduh, saya kira lu sepur. Syukur. Jadi orang sini nolong sanjo.
1: Jelas.
0: Nah, ini tiap-tiap laporan kudu tak citep.
1: Jelas.
0: Iki lo. Kalau kau buku, kau baca buku. Kudu
1: dicatat.
0: Kudu tak catat. Nek secara ngomong aja, secara lesan bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi.
1: Tapi kalau dicatat
0: gak bisa?
1: Nggak,
0: ya? Saya ini kok tak takon dulu, ngomong signal ya?
1: Nggak, Pak.
0: Sebab aku harus jenengmu, mbok menawa nama samaran, so ngerti. Ya, tak takon ikon. Jenengmu sopo?
1: Munawar.
0: omamu enggo endi? Kok lho kok plak-plak ya takon iki. Oh arek kok tak jejek rongkong mau peok kon kok.
1: Arek kok aboge.
0: Lah bener omamu enggo endi?
1: Cara pundi enggo?
0: Cara gonku takon iki
1: endi?
0: Lah saiki ndek endi?
1: Nggih.
0: Ndek ya kan ndek ya. Ayo. Omamu ndek endi?
1: Tandis Kidul Gang Luru nomor 48.
0: Munawar ini arep opo?
1: Opo-opo arep.
0: Nek Munawar opo-opo arep, aku gak uman.
1: Lho,
0: prek kok cek grangsang iki kon iki lho. Lho, opo sih kon iki padakno?
1: Wong sampean ewangi mawon.
0: Oh, kliru omong iki, Bang.
1: Wis sakjane kurang cepet.
0: Oh, ngene ya. Munawar ini ono rempelune Munawarene ono prentulu Munawarene ono metuntung
1: Munawarene ono pupune
0: ojo priye luar kok dikutado kon rene iki mang ono gawene apa aku iso ngomong per gawene apa ngene ono gawene apa
1: kula repot
0: ngrepotno sapa
1: sapari
0: oh sapari ya wis jelas nek sapari iki maksine nyolong ya.
1: Malah ngeten Pak Lurah.
0: Ya apa ya apa ya apa ya.
1: Sak derenge kula repot mriki wau sapari ngumbar romo.
0: Lho ngumbar swara?
1: Lurahmu sapa?
0: Lho lho lho lho lho.
1: Kok nek repot-repot nang lurah sapa?
0: Lho lho lho lho lho lho.
1: Lurah anyar iki.
0: Lho lho bener-bener
1: Basman.
0: Masalah yo kadang ono sing ngerti.
1: Bener wong e meneng.
0: Iya iya iya.
1: Muring-muring elek.
0: Masalah iya iya iya.
1: Mangan kloso damen.
0: Kok tak culak mripatmu kan kok adakno. Kan aku kesandaran kepang tapi iki.
1: Ten sapi ini lu mangan dam.
0: Lah ya sapi ku lak ngono. Wah, murah kan iku.
1: Tapi nek kadung murang murid
0: lho. Cek wedi, cek wedi kan ana cek wedi.
1: Lah tak sapari ngono. Lho, nah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman iki.
0: Iya iya iya iya.
1: Aja Pak Lurah Baseman siji loro.
0: Iya.
1: Jejeren 20.
0: Masalah kerek.
1: Tokote kupinge kene.
0: Kan lak gak duwe kuping kok dicokot. Ya apa rek
1: sapari lho.
0: Nek ngono jelas terang perwaca.
1: Lah,
0: nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong?
1: Oh nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu.
0: Oh, tak jejeg gegermu kan kok. Kejlungut kon. Sapari sawangane lolo bobok-bobok kan iki. Mengenge kok jaran bukan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene.
1: Nggih.
0: Ayo langsung mek sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah ndotro.
1: Lho, kampung rusak.
0: Iya.
1: Perlu
0: gak aman.
1: Lah, perlune sampean putus sinten mriki.
0: Ayo ana wis,
1: monggo.
0: Ayo.

0: Wes, mapan nisan. Cewek loro tak dol tak rupokno dhuwit, payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kintal. Loh, malah torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe slametan. Supaya aku iki selamat gano alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen ini. Iki tumpeng wisono, jajan pasar wisono. Kari tuku kembang, ambek golek menyan. Terus mampir nang tonggo-tonggo, perlu tak undang. Ah, budal lah.
1: Nah, endak buri ya. Riri.
2: Safari.
1: Nak tumpeng rek.
2: Wadah iki tepak iki kok tumpeng gede temen. Tak incengi iwak opo ae rek. Iwak opo ae? Loh, iwak pepek adane. Duh, kate lapar rek
3: iki. Ini dia.
2: Sapa iki? Aduh. Kok lapar iki? Dah.
0: Lalo, tanganmu ku sik mamile.
2: Ora apa?
0: Nang gonmu kon gak ono.
2: Iki mah aku mrene ape nyelondo aku.
0: Wadah nyelondo ta nyelondo.
2: Nyelondo.
0: Alah, penyelondo tanganmu kok operasi tumpeng iki.
2: Yo soalnya tak delok kok ono apa? Barang wungkul.
0: Iya, aku wis selametan.
2: Oh, selametan ta?
0: Jangan nyundang awakmu iki.
2: Aku mang wis seru. Heh, ono wulune petik kenter nduk kali tak turu dadak nduk kene.
0: Seta. Kon iku uang ta luwak kon iki. Kok iso ngurut wulu?
2: Wis iki ape anu nyelametin wetonmu ta?
0: Iya, supaya selamat. Wis lah iki tumpeng iki wis tak pasaran awakmu.
2: Wis ngujubno?
0: Heeh.
2: Bukan ngujubno.
0: Aku tak undang-undang lho.
2: Ojo akakeri. Heh. Wong loro ae golekne sing loro-loro titik.
0: Loro sing loro-loro titik.
2: Iya.
0: Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta.
2: Dadi kok pasaran aku ah?
0: Iya.
2: Wis undang-undang.
0: Tak undang-undang ya.
2: Undang-undang. Wis di pasaranno gampang iki.
1: Oke deh
2: ya. Iki mang sapa?
1: Ayo. Iki meniki sapa to ya? Iki ngurus urusanmu.
2: Lho, monggo. Lho, Pak Lurah.
1: Lho, kon lho.
2: Nggih kali. Oh, Pak.
1: Wis menawar.
2: Iya lho.
1: Ngerti kan tekak aku ini?
2: Ngerti kenduran ya?
1: Oh lah apa? Aku ini apa ngurus safari?
2: Oh persoalan safari pun dipasrahkan kulo.
1: Loh? Kon sing ngurus ya?
2: Safari pun nenten saat ini dipasrahkan kulo tanggung jawab kulo.
1: Di sana kon ya?
2: Nggih.
1: Urusan apa ya?
2: Tumpeng.
1: Loh tumpeng ya ngajikan itu? War boleh urusan tumpeng ya ngajikan itu?
2: Oh kan itu kalau tak tunjuk dulu
1: oh jok peringin
2: urusan perkara kok nang tumpeng
1: urusan apa?
2: Urusan nek garo takono ta
1: apa?
2: Safari itu duwe persoalan karo aku.
1: Ya apa?
2: Lho wong mari nyolong cewek kok.
1: Cewek?
2: Iya.
1: Halo lele tumpeng ya Pak serambe aku.
2: Ayo mulai.
1: Apa ngawur kok niku?
2: Lho niku lho Safari.
1: Lho iya to.
2: Ayo.
1: Pak. Mau ngejak lurah.
2: Iya aku mau maling wis.
0: Pak lurah.
1: Iya. Ngerti tak aku rene?
0: Ampun.
1: Kok apik kelakuanmu nak?
0: Mulai cilik apik ulun.
1: Kata welek arek ngene apik terusan.
2: Pak lurah iki balen. Bola-bola ya Pak niku.
1: Lah sampeyan ngejokaken.
2: Sebab ngene nek lu pelaporane Munawar.
0: Nggih.
2: Kok dawa tanganmu kon?
0: Lho, tangan ndak tangan puret.
2: Lho, puret tangan nek ndak. Mati apa kon? Mati ndak kon iki?
0: Lho, ora iki bengong adakno.
2: Bengong ya, si aku gak bengong ngurus ulun Munawar. Ngene, urusan iki.
0: Nggih.
2: Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sama kon gak ngakoni, lain kon.
0: Lah kalau ngaku niki persoalan nopo?
2: Persoalan ning ngene. Kon cari nyolong seweke bojone Munawar.
0: Sinten sing ngomong?
2: Munawar.
0: Sampeyan percaya?
2: Lho iya percaya.
0: Sampeyan selaku lurah nggih.
2: Iya.
0: Napa sampeyan nek dicoplok dadi lurah?
2: Riri sabari. Ri.
0: Nggih, nek dilereni dadi lurah
2: sampeyan. Oh, iya. Iya.
0: Sampeyan kok ndarani kula nyolong seweke niku? Napa sampeyan semerap ya, Mbak?
2: Karo.
0: Mboten semerap?
2: Iya.
0: Lah kok sampeyan percaya laporan Munawar?
2: Iya, apa gua percaya iman. Masalah.
0: Gimana ta, Wah?
2: Kok teka-teki kesuai kon niku, tak mau senen ya teka-teki kesuai kon niku.
0: Terus Munawar ngomong napa kali sampeyan?
2: Munawar nyolong nek kon nyolong.
0: Munawar nyolong.
2: Kon nyolong wesek. Iki lho kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong sewek.
0: Iya, ngomong ngoten to.
2: Iya.
0: Mboten ngomong napa-napa.
2: Iya.
1: Karo wae Pak Lurah.
2: Nyolong tak kon.
0: Heh.
2: Nggih. Pringi santan-santan arek iki.
0: Kula sing nyolong panjenengan.
2: Nah, nek kon rumangsa nyolong,
0: nggih,
2: gak perlu akake omong ya.
0: Nggih.
2: Iki ono pengampunan. Pupung durung persoalan meningkat ke atas.
0: Nah,
2: di atas iki besok balikno.
0: Persoalan tetep persoalan.
2: Iya.
0: Rene kula niki gak ada kacat bengine iki kula niki slametan.
2: Nggih. Iya.
0: Monggo sampean kali Kartolo nyakseni selametan dino niki.
2: Iyalah.
0: Nek mantun selametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali menawa.
2: Sing penting rezeki.
0: Rezeki.
1: Oh, ya wis ngono. Lho, lho, niki urus perkara wae ora.
2: Eh, ruwono.
1: Napa?
2: Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kau dalan kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya?
1: Iki ora padok.
2: Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu jebobok tapi gak krungu, ngerti ya?
0: Niki enten rezeki nggih. Kadang sing kula undang niki Kartolo kali sampean.
2: Iya, iya.
0: Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe.
2: Iya.
0: Niku termasuk kanca rai-rai gedhek.
2: Iya.
1: Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki
2: karo omongan. Aja kon reken. Sabar ae, sabar aja kon reken.
1: Sing penting
2: rezeki. Selametan.
0: Ayolah. Tak pasrahno kon lah.
2: Ayo, enak.
0: Pun Pak Lurah nggih.
2: Iya, iya, iya, iya.
0: Niki kajate ingkang sederek safari, ingkang dinten iki, ingkang.
2: Lho, lho, lho,
0: ingkang
2: nyelam. Kakan ingkang lho. Kakan ingkang yuyuk angkang ngono. Kok kakan ingkang kon niku?
0: Kok krungu kula kok hengkang.
2: Kok kon niku?
0: Beres daya.
2: Iya, iya, iya.
0: Niki kajate safari nggih, nyelameti wetone mugi-mugi safari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong.
2: Lah.
0: Yo. Niki genah ngeten niki ra.
2: Sing dikroyok
0: apa sih lah kan cuma jebul gak iso lah.
2: Lek dodolan dikroyok wong lagi lari
1: sae.
2: Iya
1: iya iya. Lah di akhir rezekine.
0: Selametane safari niku disekseni cinten pitu pekenan.
2: Dhewe ta.
1: Lah opo kilo nyekseni kok iki yo.
0: Oh, pinten pitu pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji.
2: Lho sebabnya apa?
0: Tangi dhewe nyaur. Lah buka rahasia kon iki lho. Ingkang diweruhi dere ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebete banyu.
2: Oh. Kaya to?
0: Ingkang awang-awang kados to?
2: Iya.
0: Manuk dali.
2: Eh atuh.
0: Apolo.
2: Atuh.
0: Montor mulu.
2: Layangan pedot.
0: Lan ingkang wonten sak lebete toyo.
2: Lah iku apa iku?
0: Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul.
1: Pelut.
2: Kok sing gak ya apa sih omongan iki rek?
0: Niku pun ditakoni niku pun dianggep wali
2: dhewe. Oh,
0: ambek katetne iwak cili lho.
2: Ya wis gampang.
0: Niki sembarang iwak wongkul niki meroi dulure safari.
2: Iya iya iya.
0: Enten pitik wongkul. Wedhus wongkul lan gajah wongkul.
1: Sepur wongkul.
0: Sampeyan ana apa sih?
1: Oh, mau kok ya wis gak iso lah. Oh, mau kok ya wak joyo.
0: Niki enten sego golong amroi wong golong-golong lah. Kados to Bansi Syarif.
2: Apa? Hansip Syarif iku apa?
0: Apa ngajib baris
2: Bansi Syarif.
0: Kados to Hansip baris lah. Kuntul miber lan wong nebang nggih.
2: Lah,
0: aja lali lah tentara latihan. Niki enten jenang menir ingkang diweruhi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pilampu.
1: Iki jeneng Kartolo.
0: Lan iki enten jajan pasar ingkang diweruhi Pasar Wonokromo. Pasar Pabean, Pasar Tuliran penitipan sepeda.
2: Kamu niki ngujubno gak karo-karuan iki.
1: Pungkasane nang larangan barang iki.
0: Niki enten jeneng dedek ingkang diweruhi nggih bebek, banyak babi lan jaran.
2: Iya, iya jaran nang dedek.
0: Ngerti. Lan iki enten jeneng pasar jeneng apa? Jeneng abang ingkang diweruhi Bank Indonesia. Bank kredit,
2: Bank pasar,
0: Bank Samiun lan Bank Kuasa.
1: Bank keliling.
2: Bisa mujubna tak iso lho.
0: Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek safari nggih jembaro kubure
2: padha. Oh lho lho
0: lho bob bob jembaro kubur lewangi ndonga sak ndrene ati.
2: Iya.
0: Ra ra. Niku mujubaken tak kademen.
1: Kok sampean grogoh ngoten.
2: Aku kakek Katut goblok
1: iki. Iki sok ndonga ya apa?
2: Wis, iki wis diterima ya. Wis ayo padha. Padha dibagi
0: keroyan, keroyan.
2: Kene, kene.
0: Wis padha dipangan wis. Pun kale kabagan gak apa-apa wis tak pek dhewe ya.
2: Wis,
0: dipek
2: dhewe.
0: Wis,
2: saiki
0: wis
2: sak durung
0: wis ya apa.
1: Ngengke lho.
0: Iya wis.
2: Wis,
1: seksen ono.
2: Iya, napa ora? Nah, niki tes pundi Pak Lurah?
0: Terserah kon, maling sapa ae. Ayo,
2: siji kula maling.
0: Ha, nomor loro.
2: Kartolo.
0: Loro, kapan aku nyolong?
2: Heh. Lali.
0: Oh, karo isin.
1: Lali, aku nono ae.
2: Lele.
0: Enggak tahu adakno.
2: Apa kon niku?
0: Kon nomor loro.
2: Nomor telu sapa?
0: Nomor telu Munawar.
2: Loh, bagus kelakuanmu.
1: Lho, ya apa sih rikon
2: niku? Nek ngono jelas iki. Maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya?
0: Lho, aku war, aku war. Tak apa kok dibeberno mburi.
2: Model-model. Aku nono. Ayo.
1: Ya apa sih iki?
2: Aja sampe kon gak ngaku.
1: Ayo nomor papat safari.
2: Nomor papat apa? Pak Lurah.
1: Atuh. Sik sik sik sik.
2: Wah, Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak Lurah kon
1: sanggup paut no kau nanggap aku maling-maling apa
0: lho mboten peduli sebab sampe niku melok barang colongan
1: mulane di kampung ono maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah ya
0: Pak. Ya opo sik paling nyopot nang aku sik. Ah iki saniki sampe putus iki.
1: Ah nek
0: sampe Pak Lurah.
1: Ah nek jelas maling papat ya.
0: Nggih.
1: Negara-negara hukum siapa yang salah harus dihukum. Dasare apa wong papat kok iso maling?
0: Ah ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabnya kok nyakot kartolo munawar kali sampean?
1: Kasari.
0: Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000.
1: Iya.
0: Lah duwe sewek niku mboten kula gunakake napa-napa, kula damel slametan.
1: Eh, tumpeng iki ta?
0: Nah, tumpeng itu mang colongan iki.
1: Tak balekno. Balekno ya. Tak balekno meneh-meneh tak lironi. Tak iso wong kon sing berkatake hari
0: iki. Aja kok balekno lho. Ketemu tiga pintu luar ini.
1: Ya keliru juga mau
0: apa? Selamat takkan ini.
1: Wes jelas ya.
0: Gih.
1: Tapi kau selamat dengan barang colongan.
0: Gih.
1: Sopo sing tolong mangan berkati berarti melok tersangkut nyolong ya.
0: Gih.
1: Kalau kita adili wangku deso, wangku kepala desa ya.
0: Gih.
1: Nomor siji maling safari berangkat.
0: Gih.
1: Berangkat polisi. Rasak no kon.
0: Apok.
1: Si nom tangani dowo.
0: Apok.
1: Wang urip tangani dodo temen elek kau bayang kulit goblok. Hah. Ah, nomor loro karto berangkat kon.
0: Ya,
1: kok mangane aku.
0: Ganteng-ganteng
1: nerongoan, gak mangan-mangan kene kok ana. Nomor 3 Munawar berangkat
0: ketemu
1: karo polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.

وصل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته، آمين يا رب العالمين. Para bapak, para ibu, kula tak cerita. Cerita niki dipun serat kalian Asy-Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi di dalam kitabnya yang terkenal An-Nawatir. Dengan ini nulis satu kejadian zamane Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pendamelane saben dinten namung plesir-plesir ngopene umat. Nabi Isa mboten nate kundur, mergi sing dikunduri mboten enten. Tiang kundur biasane krana omahe. Nabi Isa mboten kagungan griya. Wong kundur biasane krana bojone. Nabi Isa mboten kagungan garwa. Wong kundur biasane krana bandane. Nabi Isa mboten kagungan bondo. Mboten kagungan garwa, mboten kagungan griya, mboten kagungan bondo. Mboten nate kundur, plesir-plesir. Sewaktu hari tengane mirsane gunung. Gunung niku dhuwur, diperintah Gusti Allah munggah. Nabi Isa diperintah mendaki. Bareng mendaki gunung, di atas gunung
enten waktu niku putih mencorong. Ageng rono jerone niku enten kamare. Waktu niku ageng. Rupane putih, luweh putih katimbang pohon, bening mencorong. Nabi Isa alaihi salam krono kagum, heran, gumun, mubang, mubeng, wonten kiwa tengene watu nih. Akhirnya Gusti Allah maringi wahyu, Isa apa sliramu gumun ambek watu iki? Inggih ya Robi, lanten selo kok peta bening, nembe menika kula mirsani. Isa apa sliramu gelem tak tuduhno sing luweh gumunake maneh? Inggih ya Robi, tiba-tiba watu niki buka teng jero enten kamare. Wonten kamar niku enten wong tuwa salat ngagem jubah bulu, ngagem tongkat berwarna hijau, wonten ngajenge enten wadah isine anggur. Salat salam ngadeg maneh, salam ngadeg maneh, salam ngadeg maneh. Nabi Isa alaihi salam padus kesempatan badhe uluk salam. Jareng wong niki uluk salam dari salatnya, Nabi Isa alaihi salam uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang niku jawab, badane jawab, Nabi Isa alaihi salam takon, Pak tua, ya Syekh, ya Syekhku, he Pak tua, apa yang aku lihat di depanmu? Koneku jawab, anggur. Anggur itulah yang jadi makanan saya setiap hari. Pak tua, panjenengan sampun dangu sholat teng riki nembe 400 tahun. Badane jawab ngoten Nabi Isa matur nang Gusti Allah. Ya Robi, kula menduga makhluk bayangan ingkang paling utama niki tiyange. Artinya orang ini adalah makhluk Allah yang paling utama. Mulaka wong 400 tahun mung sholat, sholat, sholat, gak tahu maksiat, ijen. Lajeng Gusti Allah jawab, Isa, besok nek umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangi Lailatul Nisfi min Sya'ban, bengene separuh saka wulan Sya'ban, iku luweh utama besok kapan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangi Lailatul Nisfi min Sya'ban,
banjur sholat rong rekaat wae iku luwih utama katimbang sholate wong iki 400 taun nggih iki dawuhe Gusti Allah. Lajeng Nabi Isa ngrasa nulungso lajeng matur ya laitane kuntu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isa besok nek umat Nabi Muhammad menangi separone bulan Sa'ban, wengine separone bulan Sa'ban gelem salat rong rekaat wae iku luwih utama katimbang salate wong iki 400 taun. Mabi satu matur ya laitane. Ya laitane ku kiai kene manane malar mandar ingsun. Ya laitane malar mandar ingsun kuntu ana sapa ingsun iku min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek cara Jombang lambok iya iya aku termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak iki cerita nerangno fadilae Lailatul Nisfi min Sa'ban. Tepatnya malam ini dalu niki dalu Lailatul Nisfi min Sya'ban. Para bapak niku hikayah ditulis kalian Asy-Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Wonten kitab Dumutun Nasihin engkang dipun tulis kalian Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubani. Oh Bapak, tengriko diterangaken ruwiya an Atok bin Yasar radhiyallahu anhu. Anahu qol ma min laylatin ba'da laylatil qadari afdalu min laylati nisfi Sya'ban. Bengane dawuh tidak ada malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada malam nisfu min Sya'ban. Setelah Lailatul Qadar tidak ada malam yang lebih utama ya selain malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Artinya malam yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Lajeng ba'dane niku Lailatul Nisfi min Sya'ban. Para bapak, wonten kitab Mukasyafatil Qulub Al-Muqarribu illa 'allamil ghuyub engkang dipuntulis kalih Asy-Syaikh Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wonten kitab Mukasyafatil Qulub Al-Muqarribu illa 'allamil ghuyub halaman 314 dipuntulis kalian Asy-Syaikh Al-Ghazali radhiyallahu anhu bahwa Lailatul Nisfi min Sya'ban niku gadah asma gangsal.
jenenge niku enten limo. Nomor siji Lailatu Aidil Malaika. Lailatu Aidil Malaika. Jeneng kale Lailatul Aidqi. Lailatul Aidqi. Utawa Lailatul Baroah. Nomor tiga Lailatul Hayat. Lailatul Hayat. Nomor sekawan Lailatul Maghfirah Warahmah. Sing nomor gangsal Lailatul Syafa'ah. Di Lailatul Nisfi Min Saban kagungan asma gangsal. Nomor siji Lailatul Aidil Malaikah. Wonten kitab Mukasyafatul Qulub dipun terangaken halamane sami 314. Innalil malaikati fis samahi lailatay aidid kama annalil muslimin fil ardi yaumai aidid. Fa'idul malaikati Lailatul Baro'ah wahia Lailatul Nisfi Min Syaban wailai Latul Qadri wa'idul mu'minin Yaumul Fitri wa Yaumul Adha falida sumiyat Lailatul Nisfi Min Saban Lailata Aidil Malaika. Dipundawakan bahwa malaikat itu mempunyai dua malam raya. Malam raya, malam Id di atas langit. Seperti halnya orang muslim mempunyai dua Id di bumi. Malam Idnya malaikat yang pertama Lailatul Baroah, yaitu Lailatul Nisfi Min Saban. Yang kedua Lailatul Qadar. Adapun hari rayanya orang muslim di bumi dua. Hari raya fitrah dan hari raya adha. Jadi kalau bapak malaikat duwe riyoyo, wong muslim gadah riyoyo. Tapi nek riayane malaikat malam, nek riayane wong muslim awan. Di nomor siji wau Lailatul Baroah atau Lailatul Nisfi Min Saban. Oleh karenanya Lailatul Nisfi Min Saban disebut Aidul Malaikah. Banjur sing nomor kali disebut Lailatul Aidqi. Wonten kitab Abwaabul Faraj engkang dipun serat kalian Al-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Wonten halaman
269. Kitab Abwabul Faraj. Abwabul Faraj yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Halaman 269. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dawuh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jabra'ilu alaihi salam faqala hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban walillahi fiha utaqau minan nar bi'adadi syu'uri wa nami bani kalbin wala yang durullahu fiha ila musyrikin wala ila musyahinin wala ila qati'i rahibin wala ila musabbilin wala ila aqi walidayhi wala ila mudmini khamrin. Rawahu Al-Baihaqi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika Malaikat Jibril rawuh neng gunaku dengane dawuh bengi iki Lailatul Nisfi min Sya'ban. Bengi iki Gusti Allah merdekakno wong-wong ahli neraka. Itki merdekaku itki. Utakau duwene wong-wong sing dimerdekakno saka neraka. Jumlahe padha ambek jumlahe wulune sekelompok dombane Bani Kalbin. Wulune sekelompok dombane Bani Kalbin. Bapak-bapak, dawuh malaikat Jibril. Di wengene nisi sabanku Allah merdekano ahli neraka. Dimerdekano dintas saka neraka. Durung kiamat kok ana neraka. Iku jenenge narusura. Dadi ana neraka ning jone alam barzah. Iku jenenge narusura. Ning alam barzah niku ya ana swarga jenenge jannatus sura. Nek nar kubro besok dina kiamat. Begitu pula jannah kubro besok. Bapak-bapak, ahli neraka sing dintas ke jumlahe pira? Orang diarani jumlahe pira? Mung sejumlah wulune sekelompok domba. Dombane Bani Kalbin. Bani Kalbin niku suku. Bani Kalbin niku suku. Suku jenenge suku.
cara Indonesia ana suku Bugis, suku Dayak, suku Madura, suku Jawa, suku Sunda, suku Bani Kalbin niku terkenal kehidupane ternak, ternak domba. Domba. Cara wong Jawa ngarane dus estrali. Yeah, dus sing buntute gedhe. Wulune ketel. Lah saiki kambing satu mawon jumlahe wulune pira? Lene sekelompok, sekelompokku mungkin 50, mungkin 100, mungkin 200. Ini sekelompok domba. Ya, hitungan sakmono ambek mulai KJB gak disebut. Mong disebut koyok wulune sekelompok domba. Milik suku Bani Kalbin. Ini artinya enggak ada yang tahu jumlahnya. Yang tahu jumlahnya hanya Allah. Malaikat Jibril pun enggak tahu jumlahnya berapa. Saking akeh digambarno kaya wulu. Wulune sekelompok domba. Ku saking akeh ora bisa ngarane. Bapak sekian sing ditokno saka api neraka. Mulane bengi iki diarani Lailatul Aidpi. Wengine Allah merdekakno ahli neraka. Utawa diarani Lailatul Baroah. Bengine Allah bebasno ahli neraka. Sing ora dibebasno nomor siji wong musyrik. Dibiyen musyrik durung sampe tobat, belum sampe masuk agama Islam lagi mati. Nah, iki gak ikut nggih dimerdekakno saking rokok. Nomor loro musyahin. Musyahin niku wong sing satru. Ora nyopo. Dadi satru ora nyopo ambek dulure, ora nyopo ambek ponakane, ora nyopo ambek misanane, ora nyopo ambek kanca-kancane. Satru. Banjur mati, durung sampe tobat mati. Iki gak termasuk dintas saka neraka. Wong sing satron. Terus bapak di kalangan kita banyak wong sing gak nyopo, berseteru. Iki rata-rata jalarane nomor siji rebutan warisan. Akhirnya satru. Nomor loro rata-rata sebabe rebutan jabatan. Sing sitok nyalon, sitok yo nyalon. Sing totok dadi, sitok ora dadi. Iki biasane terjadi satron. Nawi kita amati pilihan kepala desa mawon terjadi niku. Ada kelompok yang didukung dadi, ana kelompok yang didukung gak dadi. Iki akhire dadi satu gak nyopo. Pol bapak. Ada lagi kemungkinan kena rebutan pacar. Kun dadekno satu. Ada lagi yang kita amati yang terjadi karena ekonominya gak podo, ekonominya gak sama, akhirnya ada cemburu sosial orang podo. Bapak-bapak
Saniki sing dadi pokok soale satu, tidak pandang sebabnya apa, sebabnya apa. Wong satru banjur mati durung tobat. Iki termasuk sing ora dintas saka neraka. Banjur nomor telu qati irahimin. Wong sing medhot sanak. Wah bapak, medhot pancen niat medhot ampek sanak. Wis gak dulur-duluran. Nggih. Gak ponak-ponakan. Wis gak apa, gak pakde-pakdean. Nggih. Iki jenenge megot sanak. Niki kok sampai mati durung tobat. Niki termasuk wong sing mboten dintas saking neraka. Nomor papat musabbil. Musabbil iku wong sing lembrehno sarung sampai nyeret lemah. Wong kang lembrehno meksi sampai nggih nyeret lemah. Lembrehno celana sampai celanane nyeret lemah. Nggih. Wal bapak nggih lembrehno jubah. Biasane jubah sok ngoten nyeret nggih. Kados dene jumbae jubae Kaisar Rum. Kaisar negara Rum. Ku rata-rata jubae lembreh. Para bapak, ketika Kanjeng Nabi dawono musabil, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu matur, ya Rasulullah, la kula dos pundi. Lha Abu Bakar niku kelambine gamis, jubah niku nggih nyeret. Nabi dawuh, Abu Bakar, awakmu gak termasuk iki. Duh, apa podo-podo nyeret? Nyeret kelambine, nyeret sarunge, nyeret jubahe musabil yang dikandak noteng riki, yang disertai dengan rasa takabur, sombong. Sombong. Nyeret pakaiane sombong, nyeret sarunge sombong. Nyeret jubahe sombong kaya Kaisar Rom. Nah, Abu Bakar gak termasuk, mergo Abu Bakar nyeret pakaiane gak termasuk wong sombong. Kalau bapak, dari ini di kalangan kita ada aliran celana cingkrang. Apa itu elek apik? Celana cingkrang iku yo apik, mbeko nutupi aurat. Celanane ning dhuwure polok iku yo apik, nggih. Sak ngisore polok yo apik. Sing penting atine apik, nggih. Mboten kok elek, mboten. Ning biasane dadi poyok-poyokan, nggih, poyok-poyokan. Lha bapak, niki musabbil nomor 4. Nomor lima aki walidaihi, wong sing larakno atine bapake, sing larakno atine ibuke, sampai mati durung tobat, durung jaluk ngapura ning wong tuane. Iki nggih mboten termasuk dintas saking neraka. Oh bapak, zaman sakniki akeh banget anak mane wong tuwa. Anak ngelarakno atine wong tuwa. Bahkan ada anak menyakiti tubuh orang tuanya. Juga banyak anak membunuh orang tuanya. Teng akhir-akhir niki. Oh bapak, krono pengaruh-pengaruh yang sangat besar di kalangan kita saat ini. Pengaruh obat-obatan, pengaruh narkoba, pengaruh pergaulan,
Niki ndadekno anak wani wong tuwa. Banjur sing terakhir mutmini khomrin. Orang yang minum minuman keras sampai mati belum tobat. Oh Bapak, subhanallah. Lagi terus ya apa? Pirang-pirang dari Surabaya orang tewas karena miras oplosan. Wonten luar Jawa tewas miras oplosan. Wonten Bogor, Bandung, Tangerang, Banten tewas miras oplosan. Luar biasa para bapak sakniki. Produk ngeteng pundi-pundi enten. Produksi miras oplosan, miras oplosan. Iki ditanteng mriki besok nek neng neraka gak termasuk dintas. Lailatul Nisfi min Sya'ban. Nggih. Oh, Bapak, hadis niku wau riwayat Imam Baihaqi. Ah niki sebabe malam Lailatul Nisfi min Sya'ban disebut Lailatul Itqi utawa Lailatul Baro'ah. Banjur sing nomor telu disebut Lailatul Hayat. Lailatul Hayat iku wektu wengine uripe ati. Sing urip iku atine. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Niki ditulis wonten Duratun Nasihin. Ugi ditulis wonten kitab Mukasyafatul Qulub. Bapak-bapak, Nabi dawuh. Man ahya laylatayil aid wa laylatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub. Rawahu Al-Mundiri marfu'an wa rawahu Az-Zabidi fi Ittihafis Sadatil Muttaqid. Nabi dawuh sapa-sapa sing ngurip-urip wengene riyaya fitrah, wengene riyaya adha, wengene separo bulan Sya'ban, iku atine gak bakal mati. Wektune atine wong-wong padha mati. Bapak-bapak, ngurip-urip wengene riyaya fitrah. Artinya pada malam Idul Fitri itu digunakan untuk ibadah melekan apa kanggo maca Quran, apa kanggo maca selawat, apa kanggo salat, apa kanggo takbiran. Iki sing paling enteng ku takbiran. Biasane arek-arek melekan padha takbiran. Iki jenenge nggih Ikhya'u Lailatul Aid utawa ngurip-ngurip wengine riyaya adha. Urip-urip artinya digunakan untuk ibadah. Oh Bapak, atau Lailatul Nisfi min Sya'ban. Iki engko bengi gak usah turu. Nggih, apa maca Quran, apa maca donga, apa maca zikir, apa nglakoni sholat, apa-apa. Maka hati ia, hatinya tidak akan mati. Di waktu hati-hati, atine wong-wong padha mati. Oh Bapak. Wonten Jombang niku enten.
kapane malam meriyoyo, malam meriyoyo adha, niswi Saban iki mboten sari. Nggih, salat wiridan sampai pagi. Ku enten, nggih. Mboten kula sebut wonge, soal isih urip wong. Biasa nangis, nek ndonga nangis. Enten apa-apa kepethuk peristiwa kematian, apa meneh kematian mendadak. Kok nate niku enten wong ketoke sehat-sehat, tidak tampak sakit, begitu medal saking bandara mati. Niku tuh dipadakno awake dhewe, aku ya iso ngene iki. Tanpa sebab mati, langsung gawe surat, surat wasiat, nggih. Termasuk kula nggih dikirimi surat niki wasiat. Kapan-kapan aku mati besok nak Jamal, ngene. Iki krana apa? Roh wong sehat metu saka bandara mati. Nggih. Niki atine urip temenan, nggih. Atine urip. Aku setiap malam riyoyo aku mboten ate sare sembahyang nggih. Yang mimpin. Para bapak, ati mati, ati urip. Niku enten tenger. Para bapak, nek kapan nengeri kulitku iki mati apa urip iku gampang. Tapi nek ati, hatiku ku mati apa urip iku angel. Nek kapane kulit mati iku gampang. Sama nyemet geni mawon tonyokno. Ngerokok di samsu sing gedhe tonyokno. Kapan cek jingkat panas wo urip nggih. Nggih. Para bapak. Jiwiten sing nemen. Kok gak kerasa oh mati. Nggih. Utawa disonyok geni kok wis gak kerasa.

agak susah. Kalau bapak biasanya ngaji banjur terus ono undur gak iso ngaji, susah. Biasanya jamaah banjur gak jamaah, susah. Kalau bapak susah. Niki terjadi dan tertulis menjadi sejarah. Nggih, wonten hadis sahabat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku kagungan kebun kurma. Kebun kurmane niku subur. Kurmane dadi wae manis rasane. Suatu saat awan-awan masuk kebun kurma, mubang, gak kroso, ngono demen. Kaya kulonjengan melebu kebun binatang, saking demennya gak kroso. Medha saking kebun kurma berpapasan dengan rombongan yang berjalan kaki. Sayyidina Umar bin Khattab tanya, bapak-bapak ini dari mana? Loh, Amirul Mukminin, ini kan buyaran jamaah asal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nate sampean keri jamaah inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini kebuyaran jamaah asar. Nggih, bapak-bapak, kulo keri jamaah asar. Niki jalarane kebun kurma kulo. Mulo sakene ku sampean sakseni kebun kurma kulo tak wakafno kanggo fakir miskin mergo dadekno jalaran keri jamaah. Sampean wani. Keri jamaah mergo panen ning sawah. Pak sampean sakseni kulo keri jamaah mergo panen sawah kulo kulo wakafno. Mane? Iku tandane susah krono kelangan ibadah. Sahabat Abu Tolha niki diterangno teng kitab Mukasyafatul Qulub. Kalau bapak niki kagungan wiridan sholat sunatku ratusan rokaat. Nalika nyambangi kebun kurmane niki menggunakan kesempatan di dalam kebun melakukan sholat. Mergo wiridane saku ratusan. Nang kebun kurma beber sajadah sholat sunat. Akhirnya mripatiku melek. Nggih, ketika membuka mata ada burung dibesi nang kebun kurma. Burung yang sayapnya warna-warni. Nggih, lareku warna-warni. Duh, mripatiku nyawang. Delok burung dibesi terbang ke satu pohon kurma ke pohon yang lain, akhirnya keluar dari pohon. Rono mripate melek delok burung niku sampai jumlah rokaatnya lupa. Namun jumlah rokaatnya niki susah. Nangis sowan datang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nangis. Ya Rasulullah, kula kena fitnah ya Rasul. Fitnah apa Abi Tolha? Kula supe jumlahe

rekate sholat kula. Gara-gara kula sholat teng kebun kurma, mripat kula ningali manuk dibesi. Akhire kula supe jumlahe rakaat. Mila saking menika ya Rasul, kebon kurma kula kula pasrahno njenengan duka kangge napa. Ah niki mbuktekno susah. Munene susah-susah. Tapi gak ono buktine. Poanggah tinggal jamaah. Iki jenenge susah sing bohong. Nggih. Para bapak nggih susah. Melane kula njenengan kapane salat apike merem. Nggih. Apike merem aja melek. Menek melek iku ndelok merek sarunge kancane. Nggih. Saiki usume merek gak dicopot. Nggih. Merek BHS. Mereke Wadimor. Mereke apa? Mereke akhirnya supe, rekaate supe. Oh bapak, dadi imam. Nek dadi makmum pena, karek manut imam. Dadi imam, niku kapane atene gelam, biar kaeling Allah. Titenoro, rak mesti lali rekaate. Lali. Bolak-balik makmume, subhanallah. Iku nglambyar, atine imam nglambyar. Ana iki satu bukti niku Abi Thalha. Sebab bapak dadi nek kapan kelangan ibadah susah. Nomor loro nek nglakoni dosa ora getun. Niki sing angel. Lakone dosa gak ketun mbuh mripate. Delok sing dilarang Allah ora ketun, Bapak. Nggih, nglakone dosa apa delok konser gak ketun. Nggih. Napa tas nglakone ngrasani gak ketun. Nggih, napa adu-adu gak ketun. Nggih. Pokoke nglakoni dosa, nglakoni dosa gak rumangsa getun. Mergo gak getun gak gelem tobat. Niki nuduhno atine mati. Oh bapak, dadi nek gelem ihya ngurip-ngurip gunakno ibadah maleme riyaya. Fitrah riyaya adha nisfu Sa'ban niki artine ora bakal mati. Mulane Lailatul Nisfi Sa'ban disebut Lailatul Hayat. Baca nomor papat, nomor papat niki disebut Lailatul Maghfirah wa Rahmah. Lailatul Maghfirah wa Rahmah. Hadise wonten kitab Abu Abul Farad, halamannya sama 269. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili fasalla fa'atala sujud hatta donantu annahu qad kubido. Falamma ra'aitu dhalik kumtu hatta harraktu ibhamahu fataharraka farajatu wasami'tuhu yaqulu fi sujudihi a'udhu bi'afwika min iqabik wa a'udhu biridhoka min sakhotik wa a'udhu bika minka ilaika la uksi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Bapak,
Kanjeng Nabi niku garwane 12. Sedong teng Mekah 3. Nomor 1 Sayyidah Raihanah. Nomor 2 Sayyidah Maimunah. Nomor 3 Sayyidah Khadijah. Niku sedo teng Mekah. 9 dibawa hijrah teng Madinah. Nabi ngiliri istri niku adil. Kalau semalam per orang semuanya semalam. Kalau 3 malam per orang semuanya 3 malam. Pada suatu malam gilirane Siti Aisyah. Kanjeng Nabi ke langsung teng masjid. Dalu-dalu sholat. Sujud gak ngangkat-ngangkat sirah. Diperhatikno mbek Sayyidah Aisyah sujud kok suwe. Kanjeng Nabi apa kapundhut waktu sujud. Akhirnya Sayyidah Aisyah jumeneng moro teng masjid. Jempolane sukune Kanjeng Nabi dicekel diubah-ubah. Ternyata jempolane sik obah-obah. Oh nek ngono Kanjeng Nabi sik sugeng. Terus Sayyidah Aisyah mulai midhangetaken wacan sujute Nabi. Kanjeng Nabi sujud kok suwe kowe sing diwaca apa? Ternyata dalam sujud Kanjeng Nabi maca a'udzu bi'afwika min iqobik. Nyuwun karksa kula lawan pengapura panjenengan saking siksa panjenengan. Wa a'udzu biridhoka min sakhatik. Nyuwun karksa kula lawan ridane panjenengan saking bentu panjenengan. Wa a'udzu minka minka ilaika. Lonjon kakso saking panjenengan kalawan panjenengan saking panjenengan dumateng panjenengan. Iki nek diterangno panjang, Pak, nggih. Pertama nganggo sifat, nomor 2 nganggo zat, nggih. La usi sanaan alaik. Kula mboten saged ngitung pangalembono dhateng panjenengan. Anta kama ahsaita ala nafs. Kadusne pengen ngelem dumateng zat pengen piyambak. Lho niku duwangu nggih. A'udzu bi'afwika min iqobik wa a'udzu biridhoka min sakhatik wa a'udzu bika minka ilaika la ukhsi sana'an alaika anta kama an asnaita ala nafsi. Duangu sampai didukan iku sedo. Balama rofa'a roksahu. Bareng Kanjeng Nabi wis ngangkat sirah rampung saking sholati wa faragha min sholatihi qala. Ya Aisyah, ya Humaira, adonanti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qad khosa bika. Aisyah, apa seliramu nyono nek nabi ku mengkhianati awakmu? Khosa khosaiku mengkhianati giliran istri. Khosa niku beten khona tapi khosa. Khosaiku mengkhianati giliran istri. Artinya mestine giliran Aisyah
tapi kanggo giliri garwa yang lain ku jenenge khosa. Ha. Aisyah apa sih wanu nyono nek nabi iki khosa mengkhianati awakmu. Aisyah matur la bawah ya Rasulullah mboten mboten. Walakini dhonan tu annaka kumbita li tuli sujudik. Enteni kula madosi teng masjid. Nggih. Jangan kok sujud kok dangu. Kula niki mendukan jangan sedo. Lane kula ubah-ubah jempolane jenengan. Faqala antat raina. Ayu lailatin hadihi. Kultu Allah wa Rasul a'lam. Qala hadihi lailatu nisfi min Syaban. Inna allaha azza wa jal yatlu'u ala ibadih fi laylati nisfi min Sya'ban wa yaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamu lil mustarhimin wa yu'akhiru ahlal hiddi kamahum rawahu al-Baihaqi. Bapak-bapak, Aisyah, apa sih kamu ngerti bengi iki? Ingkang retos namung Allah kalih panjenengan. Bengi iki wengine separuh wulan Saban. Allah ngapura sapa wae sing njaluk ngapura. Allah paring rahmat maring sapa wae sing nyuwun kawelasan. Bengi iki Aisyah. Kejaba wong-wong sing kasebut wau dhuwur wau nggih sing disebut wau niki mboten termasuk di ngapura ambek Gusti Allah. Kula bapak Kanjeng Nabi dawuh nggih wa yaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamu lil mustarhimin. Lah mulane Lailatul Nisfi disebut Lailatul Maghfirah Warahmah. Banjur sing nomor 5 disebut Lailatul Syafa'ah. Bapak-bapak niki hadise ditulis wonten kitab Mukasyafatul Qulub. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam sa'alallaha ta'ala laylatas salisa asyara asyafa'ata fi ummati fa'atahu as-sulusa wa sa'alahu laylatar rubi asyara fa'atahu as-sulusa ini wa sa'alahu laylatal khamisa asyara fa'atahu al-jami'a illa man syarata ala Allah syarata al-ba'ir yakni man farra min Allah wa taba'ata anhu bil israr ala maksiat. Bapak bapak hanya Nabi dawuh ya diriwayatno ya bahwa Kanjeng Nabi tanggal 13 wulan Sya'ban. Tanggal 13 Sya'ban. Niku nyuwunaken syafaat kangge umate. Yuwunaken syafaat kanggo umat. Malam 13 Sya'ban. Allah maringi hanya sepertiga umat. Terus malam 14 Sya'ban Kanjeng Nabi nyuwunaken syafaat malih kanggo umate. Diparingi lagi sepertiga umat.
malam gangsa welas nyuwunaken malih syafaat kanggo umate. Lajeng diparingi malih sepertiga umat, jadi berarti keseluruhan. Niku pas tanggal 15 Syakban. Bapak, kuabeh umate Kanjeng Nabi iku besok diparingi syafaat. Kecuali orang yang lari dari Allah. Orang yang lari dari Allah seperti larinya unta. Artinya wong sing gak iman. Sing mboten iman niki mboten diparingi syafaat. Para bapak, syafaat niki dereng sempat kula terangaken teng panjenengan. Syafaate Kanjeng Nabi besok ning dina kiamat. Ki para bapak, Kanjeng Nabi nyuwono syafaat. Sujud maring Gusti Allah. Nggih. Niki Gusti Allah dawuh angkat kepalamu. Nggih, ngomongno tak rungokno. Kowe njaluk njaluk apa tak paring. Isfa tu syafa. Ya Rabbi, umati, umati. Nggih. Niki pelaksanaane nyuwune Kanjeng Nabi tasih teng donya, tasih gesang pada malam 23 Syaban, 24 Syaban, 13 Syaban, 14 Syaban, 15 Syaban. Pelaksanaane besok, besok ning dina kiamat. Wes Muhammad moro kono ning neraka. Nggih. Umatmu sing duwe iman sak gedene biji gandum tokno kabeh. Kalau bapak akhirnya Kanjeng Nabi datang rokok. Umate Kanjeng Nabi sing gadah iman kira-kira sak bobote gandum. Ya mbuh iku piye ukurane sak mono. Ditokno kabeh metu kabeh. Ajeng para bapak dangu Nabi sujud malih. Allah dawuh, ya Muhammad irfa ra'saka waqul yusma' laka wasal tuqta wasfa tu syafa. Kanjeng Nabi nangis malih. Nggih, nyafaati umat. Ya Rabbi ummati ummati. Wis Muhammad delok ning neraka. Umatmu sing duwene iman sak bobote wiji bayem tokno kabeh. Dalaken kabeh. Nggih, dangu malih. Enten laporan malaikat Malik. Ya Rasul, umat jenengan si enten sing keri. Kanjeng Nabi nangis malih, sujud maring Gusti Allah. Ya Muhammad, irfa ra'sak waqul tusma' laka. Nggih, wasal tu toh wasfa tu syafa. Ya Rabbi umati Muhammad, umatmu sing duweni iman sak ngisore wiji bayem tokno kabeh saka neraka wabeh sampai bersih, satu pun tidak ada yang tersisa di neraka. Loh bapak, niku Kanjeng Nabi baru puas, Kanjeng Nabi baru ridho. Kanjeng Nabi Muhammad tidak rela kalau masih ada satu pun umatnya tersisa di neraka. Wala saufa yuktika rabbuka patardo. Dadi Nabi ku nek wis umate metu kabeh saking neraka tu baru rela di dalam hatinya. Niku nyuwune ku pada tanggal 13, 14, 15 Saban ketika Nabi masih hidup, disanggupi seluruh umatnya. Nggih, pelaksanaane besok. Besok teng dina kiamat. Nah, mulane bengine Lailatul Nisfi min Saban iku disebut Lailatul Syafa'ah. Para bapak, carane amal terus pundi? Niki ten Majmu' Syarif.
Mas Mbok Sarif niku enten carane nglakoni. Niku teng riki ba'da maghrib. Salat rong rakaat enteng lakonane. Rakaat pertama maca Al-Kafirun, rakaat kedua maca surat Kulhu. Mangke ba'dane salat maca Yasin ping telu. Yasin ping telu niate lillahi ta'ala. Panyuwune werna telu. Nomor siji nyuwun umur panjang kanggo ibadah maring Allah. Nomor loro nyuwun rizki sing jembar kanggo sangune ibadah. Nomor telu nyuwun nggih kuwate iman, tetepe iman. Bapak niku lakonane. Badane terus donga, dongane. Teng Mas Muksarif niku enten halaman 100 sampai 103. Tapi wong kitab Muka Satul Qulub niki enten keterangane leluasa. Tidak hanya ba'da maghrib. Ruwiya an Ali radhiyallahu anhu. Diceritakan saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu yaumaha fa innallaha tabaraka wa ta'ala yang zilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'i dunya wa yaqulu ala mi mustaghfirin fa'afiru lahu ala mi mustarzikin fa'arzukuhu ala mi mubtalan fa'u'afiyahu illa kada wa kada hatta yatlu al-fajr rawahu Ibnu Majah. Bapak-bapak, kanya Nabi dawuh. Nek wis teko Lailatul Fi min Sya'ban. Ke tepate dalune iki. Fakumu lailaha bengi podo salato. Wasumu yaumaha awan podo poso. Mergo Gusti Allah mudhun neng Lailatul Nisfi maring langit dunya. Mulai saka terbenam matahari. Allah tawa-tawa sapa bengi iki njuk ngapura tak sepura. Sapa bengi iki njaluk rezeki tak paringi rezeki. Sapa bengi iki lara njaluk waras tak paringi waras. Iki tawa-tawa terus hatta yatlu al-fajr sampai terbit fajar. Li dawe kanjeng Nabi ku li ghurubi syamsi mulai wau. Mulai wau ba'da maghrib wau ghurubi syamsi. Niki Allah mudun yang langit dunia. Artinya mudun bukan Allah mudun. Allah iku gak munggah mudun. Allah iku neng dindiyono. Tegese sing mudun utusane. Utusane mudun neng langit dunya tawa-tawa. Sapa bengi iki njaluk ngapura tak sepura. Sapa bengi iki njaluk rejeki. Iki sing rejekine seret. Njaluk rezeki tak paringi rezeki. Sapa sing lara njaluk waras tak paringi waras. Iki hatta yatlu al-fajr sampai terbit fajar. Maka waktu amalannya boleh habis maghrib, boleh habis isya, boleh sakwise ngaji mengke teko omah terus salat. Lah nek niru kanjeng Nabi ya sujute maca niku wau, nggih. A'udzu bi'afika min iqabik wa a'udzu biridhoka min sahatik. Wa'udhu bika minka ilaika la'uksi sana'an alaika anta kama asneta ala nafsik.
niki sing diwaca Kanjeng Nabi. Tapi kaifiah sing diterang niku nggih mboten maca niku mboten napa-napa. Tapi perlu peringatan ojo digawe jamaah nggih. Mangke dadi bid'ah. Pengen lampahi teng masjid monggo. Nek bareng wong akeh monggo, tapi ojo jamaah. Niate salat biasa salat mutlak. Mboten salat linis fisak ban mboten. Niku mengke khilaf. Jadi usoli rokata ini lillahi ta'ala sholat mutlak maca yasin ping telu ngriki wau iki penak mboten kathah. Nah para bapak kalau balene waktune bebas sampai satu malam suntuk walane niki wau badhe maghrib mboten sholat nisi saban kula terangno dhisik. Mereka waktu deneku hatta yatlu al fajru. Bapak-bapak ngeten mawon, muga-muga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Musa wal mudhibirum. Assalamualaikum.
1: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.